Minat bagi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menjadi ancaman serius di Indonesia. Kondisi musim kemarau yang lebih kering dan panjang pada 2026 meningkatkan risiko munculnya titik-titik api di jumlah wilayah terutama Sumatera dan Kalimantan. Pemerintah pun terus memperkuat langkah pencegahan dan kesiapsiagaan untuk minimalkan dampak bencana tersebut. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, luas kebakaran hutan dan lahan hingga Juli 2026 mencapai sekitar 220.004 hektar. Kebakaran tersebut tidak hanya menjadi di kawasan hutan, tapi juga di area penggunaan lain. Kondisi ini menjadi perhatian karena karhutla dapat menimbulkan dampak luas terhadap lingkungan, kesehatan sosial hingga perekonomian masyarakat. Informasi selanjutnya. Kabak SDM Polres Mesuji AKP Muslifar menjadi pembina upacara bendera di SMA Negeri 2 Simpang Matang Kabupaten Mesuji. Kegiatan tersebut diikuti dewan guru dan seluruh siswa dengan suasana tertib serta hikmat. Dalam amanatnya, AKP Muslifar menyampaikan pesan mengenai pentingnya disiplin dan semangat belajar bagi generasi muda. Pesan itu diberikan sebagai bekal bagi pelajar dalam meraih cita-cita dan menghadapi tantangan masa depan. Ia mengajak siswa memanfaatkan masa sekolah untuk meningkatkan kemampuan akademik maupun karakter. Menurutnya, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh prestasi belajar, tapi juga sikap dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Demikian sikap Leonardo Dempasi melalui tunggu di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: lagi tema vlog, guys. You know kan, guys? Now aku lagi walking di Krakatau ini. Kalian tahu tidak, guys?
1: Eh, anak mana kau ni? Indonesia bukan?
0: Tambua, Pak.
1: Pakailah bahasa engkau sendiri.
0: Tapi kan ini biar keren, Pak.
2: Daripada ngana pakai bahasa Inggris tara betul, ada baik ngana pakai bahasa daerah sendiri.
0: Tapi
3: alah, wes tondo. Kalau orang Indonesia itu bangga pakai bahasanya sendiri, ngono lo.
2: Bahasa Nusantara itu keren loh. Aku cinta Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Sekolah Garuda dirancang untuk membuka jalan bagi anak-anak Indonesia berprestasi dari seluruh daerah agar mampu menembus kampus-kampus terbaik di dunia. Sekolah Garuda menjadi penyempurna orkestrasi transformasi pendidikan. Sekolah Garuda adalah cara pemerintah memperluas akses pendidikan unggul yang inklusif, meracik talenta sains dan teknologi dari anak-anak berprestasi di penjuru negeri. Sekolah Garuda diharapkan tidak hanya melahirkan insan cerdas dan berdaya saing global, tetapi juga berjiwa kepemimpinan dan berorientasi pengabdian kepada bangsa. Sekolah Garuda berdiri di atas tiga pilar utama. Pertama, penyeimbang akses, yakni pemerataan kesempatan bagi semua anak Indonesia untuk berprestasi tanpa batas wilayah. Kedua, inkubator kepemimpinan yang menanamkan karakter dan nilai kebangsaan bagi calon pemimpin masa depan. Dan ketiga, penguatan prestasi dan pengabdian, yakni membentuk siswa berprestasi akademik tinggi sekaligus memiliki semangat kembali mengabdi untuk negeri.
6: Suara Budaya Lampung.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini...
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Kasihan ya, masih banyak anak-anak Indonesia yang ingin sekolah, tapi terkendala biaya.
4: Iya ya, padahal mereka kan juga punya mimpi yang besar.
3: Untung sekarang ada sekolah rakyat.
4: Bener banget. Program ini ngebantu anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak secara gratis.
3: Jadi mereka bisa belajar, berkembang, dan mengejar cita-cita.
4: Karena masa depan bangsa lahir dari anak-anak yang mendapatkan kesempatan.
3: Semoga tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah.
4: Dan semua anak bisa berkata, aku juga bisa sukses.
5: Tidak semua anak lahir dengan kesempatan yang sama. Namun setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, perhatian, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sekolah rakyat, anak-anak dari keluarga kurang mampu kini memiliki kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Karena pendidikan bukan hanya tentang sekolah, tetapi tentang membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Yuk sama-sama kita dukung sekolah rakyat demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih cerah. Sekolah rakyat hadir untuk masa depan anak bangsa.
6: Semangat belajar!

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

nah nah. Pati pai lamun kidah yuyuh jadi kudan. Kadu sapa mone singapok kon yuyuh jadi lamban di jaja yo. Hai ai, ki nambikan kuliahnya kecah juyuh ku jo. Cak bang tanno lamun yuyuh, lamun bulung-bulung ni kando. Waduh. Dang dang tang tangga

0: kanu ayo pani ko ali ko talagi yoyo muja juyo jo ali kon dan sai pesan ko yo lahot ko lawan iko dan sekali kali ke yoyo muja di itok ke duai balak maklau kana kambanje kana hamdos kena
1: pusing ko tetangga ko jangan kita benok ko tok ko di jangan yoyo nyani ku puas hati
0: ko jo mane aku talagi yoyo yoyo muja ku pulukan lagi no itok lagi no dapik ko dija nya magang lek.

0: harganya terjangkau di kantong kita ibu-ibu.
1: Eh, apa iya Bu? Iya benar. Kalau kayak gitu aku juga maulah belanja di Koperasi Merah Putih. Temenin saya yuk besok ya.
2: Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Koperasi ini beranggotakan penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, yang mana keanggotaan terbuka bagi semua masyarakat desa dan kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APDES, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung koperasi, koperasi ini diberikan fasilitas berupa penyediaan unit usaha seperti apotik, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama.

Ya Minah Mogi, terima kasih masih bersama Propat RRI Bandar Lampung ya. Di kesempatan pagi kali ini, saya akan sampaikan informasi kembali. Politeknik Negeri Lampung menggelar rapat koordinasi bersama tim kerja BP3MI Lampung dan Dijen P3K LN Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pertemuan ini membahas persiapan program pelatihan serta sertifikasi bagi calon pekerja migran vokasi tahun 2026. Polinela mendapat amanah menyelenggarakan pelatihan sertifikasi bidang perhotelan seperti housekeeping, cleaner, dan waiter, serta pelatihan bahasa Inggris. Kampus ini dinilai mumpuni karena memiliki fasilitas hotel dalam kampus dan dosen yang mengantongi sertifikat asesor BNSP. Wakil Direktur Bidang Kerjasama Polinela, Eko Win, kenali memimpin langsung tim kerja kampus dalam pembahasan kurikulum, model pembelajaran hingga sumber daya instruktur. Pertemuan teknis ini juga diisi dengan agenda serah terima dokumen perjanjian kerjasama resmi antar lembaga.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

Dina Muari. Adapun titah Kuntara Rajaniti turun temurun menjadi suluh penerang adat Lampung, tempat bersandar budi pekerti dan timbang rasa. Segala laku manusia hendaklah berpijak pada piil peseng kiri, berpayung pada nemu nyimah, beralas pada nengah nyapur, serta berikat pada sakai sembayan. Maka dengan adat inilah negeri ditegakkan, mufakat dimuliakan, dan persaudaraan dikekalkan. Barang siapa memelihara adat, niscaya adat memelihara dirinya. Barang siapa menjunjung nilai luhur, maka tegaklah martabatnya di hadapan

Minat bagi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menjadi ancaman serius di Indonesia. Kondisi musim kemarau yang lebih kering dan panjang pada 2026 meningkatkan risiko munculnya titik-titik api di jumlah wilayah, terutama Sumatera dan Kalimantan. Pemerintah pun terus memperkuat langkah pencegahan dan kesiapsiagaan untuk meminimalkan dampak bencana tersebut. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, luas kebakaran hutan dan lahan hingga Juli 2026 mencapai sekitar 202.004 hektar. Kebakaran tersebut tidak hanya terjadi di kawasan hutan, tapi juga di area penggunaan lain. Kondisi ini menjadi perhatian karena karhutla dapat menimbulkan dampak luas terhadap lingkungan, kesehatan, sosial hingga perekonomian masyarakat. Informasi selanjutnya. Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal meninjau lokasi kebakaran hutan di Desa Braja Harjosari, Kabupaten Lampung Timur. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pemadaman api berjalan cepat di dekat kawasan Taman Nasional Waikambas minggu lalu, 23 Agustus 2026. Petugas gabungan TNI Polri, BPBD, dan pengelola kawasan bergerak memadamkan titik api di area ladang alang-alang. Langkah ini difokuskan untuk menyekat sebaran api agar tidak terbawa angin menuju hutan konservasi. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal memantau langsung proses pemadaman serta kondisi keberadaan satwa di kawasan hutan. Pengawasan ketat dilakukan terhadap kelompok gajah liar serta gajah yang berada di pusat latihan gajah. Demikian sikam Leonardo yang dipasang melukung gak di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: Tina Muari, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah nemui nyimah. Berikut nemui nyimah menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Hari Rama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
1: Nemui nyimah artinya kan kam melayani tamu-tamu kam menerima tamu secara baik kan, melayani tamu kam si katong medi nuwabalak kam mepilatun kam secara baik kan, kam berbagi ilmu lisan timbul pengertian kam silaturahmi silah menjaga hubungan kam jama kam sekeluarga balak kam si hatong milamban kam maupun si wad di lingkungan kam gagalah.
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
1: Tunggu, Bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya itu gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
0: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
1: Alah, itu tuh cuman akal-akalan kalian aja. Ingat ya Bu, anak saya jangan divaksin.
0: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin, berarti ibu sudah menghambat program pemerintah. Apa ibu mau anak ibu nanti terkena penyakit TBC kalau nggak mau divaksin?
1: Oh gitu ya Bu. Aduh, segawa juga ya. Jadi vaksin TBC ini penting ya. Ya udah deh, nggak apa-apa Bu, vaksin aja anak saya.
2: Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman sekolah peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dalam mendukung dan berpartisipasi untuk promosi dan preventif daripada penularan TBC. Ayo kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan di sekolah agar anak kita terhindar dari penyakit TBC.
3: Aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan pelangsa atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang. Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini dirancang untuk membantu mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekolah Rakyat didirikan sebagai upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga yang termasuk dalam desil 1 dan 2 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN, yaitu kelompok dengan kondisi ekonomi yang paling rentan. Selain itu, Sekolah Rakyat menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dengan fasilitas yang memadai. Anak-anak yang bersekolah di program ini juga mendapatkan keterampilan akademik dan non-akademik guna meningkatkan peluang kerja di masa depan. Selain aspek akademik, program ini juga menanamkan karakter kepemimpinan, nasionalisme, serta kemandirian bagi para siswa.

0: Wabarakatuh, tabib pun. Sahabat budaya, tari piring 12 merupakan tari tradisional yang berkaitan dengan gawi adat masyarakat Lampung yang beradat sebatin. Tari ini berasal dari Skala Bekak, Kecamatan Belalau, Lampung Barat. Seperti apa sejarah tari piring? Berikut penjelasan dari narasumber kita, Bapak Baheram.
1: Tari piring 12 merupakan tari tradisional yang berkaitan dengan gawi adat masyarakat Lampung Sebatin, berasal dari Skala Bekak Belalau Lampung Barat. Orang-orang Lampung Barat Skala Bekak hijrah ke Kota Agung dan mendirikan kerajaan yang bernama Kerajaan Biniting. Karena mendapat pengaruh dari pedagang Kerajaan Biniting, berubah menjadi Kerajaan Semaka. Di Kerajaan Semaka inilah muncul tari piring dan kemudian dikembangkan menjadi 4 macam. Yang pertama, tari piring biasa, itu yang asli. Si kedua, tari piring muka. Si ketelu, tari piring maju kos. Dan yang terakhir, tari piring 12.
0: Sahabat budaya, tari piring 12 mempunyai dua warna berbeda yang membedakan antara pangeran atau pangeran dan juga masyarakat. Warna kuning biasanya digunakan di sebelah kanan dan warna ini milik pangeran atau ratu. Sedangkan warna putih biasanya dikenakan di sebelah kiri. Warna ini milik masyarakat sebatin atau pemilik adat. Tari piring adalah tarian sang ratu yang ditarikan dikala menyambut para ulu balak dari medan laga atau medan perang. Sang ratu memberikan suguhan kepada ulu balak berupa tarian sebagai ungkapan rasa gembira. Berikut fungsi tari piring selengkapnya.
1: Fungsi sebagai hiburan acara adat atau penyambutan tamu agung. Penari itu ada satu atau dua orang. Busana kostum, pakaian pengantin, adat sebatin merupakan tarian sambutan sang ratu kepada ulu balang dari medan perang sebagai ungkapan kegembiraan. Sang ratu berasal dari kerajaan Paksi Merga Benawang. Adapun sebutan piring 12 sebab Paksi Benawang mempunyai 12 bandar dan 12 piring yang dibawa oleh penari.
0: Sahabat budaya, tari piring 12 mempunyai beberapa gerakan dan setiap gerakannya mempunyai makna masing-masing.
1: Macam-macam tak mena gerakan tari piring 12. Si pertama menjong sembah, artinya menyatakan baru sampai. Si kedua ketek kanan kiri, maknanya menyatakan akan menari. Si ketelu balik palau, artinya keindahan dan kerukunan masyarakat Lampung. Nah, si kepak laga puyuh, menyatakan semboyan sang bumi ruajurai. Si kelima selimpan, artinya masyarakat sebatin dan papadun harus rukun dan bersatu. Si kenomna sarak hibus, maknanya menyatukan kekeluargaan sebatin dan papadun untuk mufakat. Si terakhir mejong sembah, menyatakan beguai pekerjaan menari sudah selesai dilaksanakan.
0: Nah, sahabat budaya, adapun disebut dengan piring 12 sebab Paksi Merga Benawang mempunyai 12 bandar. Dari setiap bandar mempunyai ulu balang-ulu balang dan setiap ulu balang pasti mempunyai pasukan perang. Adapun nama-nama 12 bandar tersebut adalah Bandar Raja Basa, Bandar Sani, Bandar Nahib, Bandar Talagening yang dibagi lagi menjadi 4 bandar, yakni Bandar Talagening, Bandar Maja, Bandar Muara, dan Bandar Kelunggu. Ada juga Bandar Baturga, Bandar Limau, Bandar Putih, dan Bandar Tulapaya. Dalam piring 12, 12, dua piring yang dibawa oleh sang ratu atau penari juga memiliki makna, yakni melambangkan bahwa dalam segala sesuatu itu ada dua. Ada kalah, ada menang, ada sedih, ada gembira. Nah, karena sekarang sudah tidak ada peperangan lagi, maka tari piring 12 ini ditarikan saat acara penayuhan atau hajatan sang bujang ataupun juga sang gadis. Tarian ini telah menjadi tradisi di Kabupaten Tanggamus atau bisa dibilang tari pergaulan masyarakat pesisir yang beradat Sebatin. Saya Susi Ratu Belia, sampai jumpa.

tersebut terdapat 14 proyek PLTS dengan total kapasitas 5.216 MWP yang berada dalam berbagai tahapan mulai dari pembangunan, groundbreaking, peresmian hingga persiapan tender. Presiden juga menegaskan bahwa pemerintah serius merealisasikan program tersebut dan menargetkan pembangunan kapasitas PLTS nasional sebesar 1 GWP dalam waktu 3 tahun.

0: sih? Mau-maunya dia?
1: Awas aja ya.
0: Terus? Mau diapain?
1: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
0: Eh, itu bullying namanya.
1: Apa?
0: Bullying, artinya mengintimidasi tahu?
1: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
0: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
1: Oh,
0: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh. Yeay, dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
1: Udah, masuk kelas yuk. Aduh.
0: Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
1: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Rompat FM, Suara Budaya Lampung.

tapi di dalamnya ada ribuan warna budaya, bahasa, tradisi, musik, makanan, dan cerita dari berbagai penjuru negeri. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, setiap daerah punya keunikan, setiap budaya punya cerita, termasuk Lampung. Dengan aksara, tari, musik, kain, dan tradisi yang menjadi bagian dari kekayaan Indonesia. Perbedaan bukan alasan untuk berjauhan. Justru karena berbeda, Indonesia menjadi istimewa. Di bulan kemerdekaan ini, mari rayakan Indonesia dengan cara yang sederhana. Terpecah dan bersama dalam satu Indonesia. Karena Indonesia bukan tentang satu warna, Indonesia adalah harmoni dari ribuan warna

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.
2: Rompat FM, suara budaya.

Masjid Jami Al-Anwar sebagai masjid tertua dan bersejarah di Bandar Lampung menjadi salah satu masjid yang tak hanya dikunjungi warga untuk beribadah. Masjid Jami Al-Anwar yang berada di Jalan Laksamana Malahayati, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Teluk Betung, Selatan Bandar Lampung, usianya sudah ratusan tahun. Masjid tertua dan bersejarah ini sudah melewati berbagai renovasi, salah satunya pasca rusak akibat dahsyatnya letusan Gunung Krakatau pada 1883 silam. Meski begitu, masih

0: tampak meriam di halaman masjid. Selain itu, salah satu ruangan masjid Jami Al-Anwar terdapat perpustakaan yang menyimpan ratusan kitab-kitab kuno dengan berbagai bahasa. Berikut penjelasan Bapak Rusdi, salah satu pengurus masjid.
1: Berdirinya itu tahun 1839 sampai dengan 1883, perintis cikal bakal berdirinya Masjid Jamil Anwar. Nah, jadi setelah itu tahun 1883-1888 dampak peristiwa Gunung Krakatau. Jadi setelah dibangun habis. Terus tahun 1888-1922 usaha konsolidasi membangun kembali. Setelah meletus Krakatau 88-1922 dibangun kembali itu. Tahun 1922-1962 peranan Masjid Jami Al-Anwar pada masa kebangkitan nasional dan perjuangan fisik. Terus tahun 1962-1977 pemugaran dan pembangunan fisik sarana penunjang masjid peribadatan.
0: Masjid Jami Al-Anwar telah melakukan pemugaran atau renovasi besar-besaran sebanyak 3 kali. Selebihnya dilakukan tambal sulam, perbaikan kecil di sejumlah titik kerusakan. Ini sebagai langkah perawatan masjid. Kendati direnovasi, namun tetap mempertahankan ciri khas Masjid Jami Al-Anwar. Mengingat masjid ini memiliki beberapa keunikan menonjol dibanding tempat-tempat ibadah umat Islam lain, terutama di bagian depan. Terdapat 2 meriam ukuran sedang peninggalan zaman Belanda.
1: Peninggalan dari ininya Al-Quran ya, pemberian meriam 2 itu dari Belanda, yang mana itu kalau nggak salah tahun 1811 dari Portugal itu, dari pemberian dari Belanda. Jadi itu peranannya, kalau dulu kan belum ada rumah, belum ada masjid, ya cuma satu di Lampung ini, di Bandar Lampung ini. Jadi kalau setiap bulan puasa itu dibunyikan untuk menandakan berbuka puasa, yang mana daya rentumnya itu kedengar kurang lebih 3 kilo.
0: Pengunjung akan menjumpai 6 pilar penopang bangunan masjid yang bermakna rukun iman. Sistem pasak pada kayu atap masjid bertuliskan ukiran huruf Cina, beduk musabakoh tilawatil Quran Nasional di Wai Halim pada tahun 1988, ada juga naskah-naskah berbahasa asing dan Al-Quran kuno. Secara sejarah, masjid ini menjadi masjid kebanggaan masyarakat Lampung, khususnya masyarakat di sekitar masjid.
2: Bangga lah, soalnya masjid zaman dulu, sering lah sholat itu, terawih.
3: Nama saya Tini, kampung masjid, dari gadis udah ada masjid ini. Yang gak ada, gitu-gitu aja.
4: Gini-gini aja ya, oke.
3: Bangga, benar.
0: Masjid yang berdiri pada abad ke-18 ini oleh pemerintah daerah Lampung melalui kantor wilayah Departemen Agama Lampung ditetapkan sebagai masjid tertua dan bersejarah di Bandar Lampung. Penetapan itu tertuang dalam surat keputusan nomor WH/2/SK/147/1997. Masjid Jami Al-Anwar yang berusia tua dan bernilai sejarah dapat dijadikan barometer penegakan ajaran Islam di Bandar Lampung, dan diharapkan ada kepedulian dari masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama menjaga keberadaan masjid yang banyak bernilai sejarah.
1: Kalau untuk hari Jumat itu kurang lebih 1.500 orang. Dan kalau hari-hari besar seperti hari raya itu ada penambahan dia. Pakai taruh ke belakang, ke samping itu kurang lebih 2.000 lah.

Minamogi Kodim 0414 Kota Metro menyiagakan satu peleton personel siaga on call selama 24 jam penuh guna mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan di wilayah teritorialnya. Komandan Kodim 0414 KM Letkol Infantri Noval Darmawan menegaskan bahwa penggerahan pasukan siaga ini difokuskan untuk mengamankan wilayah Kota Metro dan Lampung Tengah. Kami menyiagakan personel on call sebagai langkah sigap dan respon cepat dalam menanggulangi potensi bencana karhutla di wilayah teritorial kami, ujarnya, Selasa 25 Agustus 2026. Ia menambahkan langkah taktis yang diambil ini merupakan tindak lanjut langsung atas arahan khusus dari komando atas serta instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait mitigasi bencana lingkungan. Informasi selanjutnya. Bupati Waikanan Ayu Asalasia menghimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Himbauan tersebut disampaikan menyusul terjadinya beberapa peristiwa kebakaran hutan di wilayah Kecamatan Melambangan Umpu dalam beberapa hari terakhir yang memerlukan penanganan petugas pemadam kebakaran, BPBD, TNI Polri, serta unsur terkait. Ayu mengatakan pencegahan harus menjadi langkah utama dalam menghadapi ancaman kebakaran, khususnya pada musim kemarau ketika kondisi cuaca dan lingkungan dapat meningkatkan risiko api cepat meluas. Demikian sikam, Leonardo Henry Pasir, walaupun tugas di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Ya, selamat pagi menjelang dalam Mina Mogi ya. Saat ini sikap Bang Rengan Cani dalam program Wacana Menyimak Rengan Cani Mina Mogi hingga putaran pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Baiklah, akan terima dulu telepon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat ya. Alhamdulillah sehat. Kak Henny ya.
1: Iya. Jolih lagunya bisa jauh-jauh luntuh agak lah ya.
0: Oh, jauh-jauh luntuh ya.
1: Silakan.
0: Oke,
1: Nek Putri, Jama Udona ya, Jama Bunda Samba, Dek Nabila ya. Selamat pagi. Yo. Jama Bang Edo, Bang Edo Teluk ne ya. Jama Topan ne, Jama Bang Darson, Bang Subsual, terus Jama Bang Senen, Jama Nodin, sewa di Pulau Sulawesi, salam sehat ya. Terus Jama Seunyi-nunyi nih lah ya.
0: Salam.
1: Oke, ya Mada Nek, mulai hati-hati, jaga kesehatan.
0: Ya,
1: selamat
0: pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti lagunya ditunggu ya, jauh-jauh luntuha. Lanjut, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Leon.
0: Iya pun.
2: Ya. Api kabah nih Bang
0: sehat.
2: Leon.
0: Sehat.
2: Alhamdulillah. Api lagunya di siapa?
0: Lagu ini saya di siapa Api jono ya. Kumbangan Danan. Di Pulaju saya hati.
2: Saya hati Bang Leon.
0: Saya hati ya. Iya.
2: Lanjut. Yang baru turun Bunda Heni Pulau Panggung.
0: Ya? Iya, Bunda Heni Pulau Panggung.
2: Ya, terima kasih Senggolane, sehat selalu di Pulau Panggung. Ketinggalan Jama Wa Putri, Jama Udone di WH Halim, terus muni Jama Edo Saputra bersama Nenek Nenek Serati di Sukarami 2. Terus muni Jama Bang Pendi di Oku Selatan, ketinggalan Jama Bang Irin di Gunung Batu. Pak Edi di Kemiling, Muni Jama Minanwati di Serengsem, Jama Mama Pungki di Darussalam, Jama Seunyi nih lah Bang Leon di Dipa-Dipa sehat selalu. Super spesial nih Jama Bang Leon sekeluarga sehat selalu ya Bang Leon ya.
0: Jamu-jamu
2: ya. Lagu nih saya hati Bang Leon ya.
0: Siap, nanti ditunggu ya.
2: Assalamualaikum tapi pun.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Topan ya di Kota Karang, aduk bergabung. Dan selamat pagi juga menjelang dakwah ya. Gue Minamogi Sunyi nih, saya lagi wanita di Papun Jangan Guti ya, lanjut, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Aleon.
0: Ya pun. Mbah.
3: Yo, aku kabarin Aleon.
0: Sehat.
3: Alhamdulillah cuaca di Paoman.
0: Papung. Panas ya.
3: Kau kau yo merata yo nak layan yo di papanas, ada di perempat jadi adem nak layan. Ati lagu ni nak layan.
0: Lagu ni Kumbangan Danan di Pulaju keliling dunia.
3: Ya udahlah biar bah bisa keliling dunia aja nak layan.
0: Keliling dunia ya, ya deh.
3: Ya tadi topan babang kampan di Kota Karang.
0: Iya.
3: Menjelang dakwah. Jama Heni di Pulau Panggung, Jama Irin, Jama Datu Atin, Jama

0: Bener ditungguin Aleon ya.
1: Siap ya, nanti ditunggu ya.
0: Sehat selalu ya keluarga Aleon.
1: Jama-jama Mbah ya.
0: Assalamualaikum tadi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Mbah Jarwo, garap gabung. Lepas selanjutnya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bang Leon, selamat pagi.
1: Selamat pagi Datu. Datu, kabang ni api.
2: Abah Datu, alhamdulillah sehat seunyi ini.
1: Alhamdulillah Datu ya, nikmat yang sangat besar. Datu, Bang Leon buat lagu lagu. Saya kudu disiapkan ya. Kumbang andanan di Agustiana di Pulaju Andamu.
2: Anjar Ria Agustiana.
1: Iya, Ria Agustiana kumbang andanan ya.
2: Yo, salam-salam. Ya. Salam gua yang adin mat di Sukadana Ham. Maluku gua yang muan di Impres Sukadana Ham. Nakan prah di Sukadana Ham. Bang Bahar kepala lingkungan 1 Sukadana Ham. Melupakan Bang Basir di Pasar Tani Kemiling, Kang Maman di Palang Besi, melupakan Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Wo Putri di Wai Halim, Mama Pungki di Darussalam, Minanwati di Serengsem, Buros di Kadamayan, melupakan Nen di Sukabumi, Topan di Kota Karang, Edo di Teluk Betung, Meli di Teluk Betung, Bang Nurdin di Pulau Sebesi, Mbah Jarwo di Pekalongan Lampung Timur, Bunda Samba di Tridatu Lampung Timur, Maluku Moneba Mama Irin di Gunung Batu, Bang Hamzah Yusuf di Jambi, Jomblo di Kota Agung, Bang Herman Juragan Duren di Batu Putu. Seunyi negawoh Bang Bang Leon.
1: Iya.
2: Assalamualaikum tabipun.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ya, Datu Atin gaduh gabung. Terima kasih Datu ya. Ya baiklah, kami sekal pai lagu Sai Hati Bahar. Jeno jauh-jauh luntuha ya. Ya, mega.

0: Sastra Lisan Bebandung merupakan salah satu jenis sastra lisan Lampung berbentuk puisi yang berisi petuah-petuah atau ajaran yang berkenaan dengan agama Islam. Bebandung lazim digunakan untuk melengkapi acara canggat, melengkapi acara pertemuan-pertemuan resmi untuk meninabobokkan anak, atau untuk didengar sendiri sebagai pengisi waktu bersantai. Bebandung terdiri atas sejumlah bait yang masing-masing bait memiliki sajak. Akan tetapi pola sajaknya tidak tetap. Pola sajak bait yang satu tidak harus sama dengan pola sajak bait berikutnya. Hubungan antar bait dalam sebuah bebandung ada yang menunjukkan hubungan berkait, yakni baris terakhir suatu bait dijadikan baris pertama bait berikutnya, dan ada pula yang tidak berkait.
1: Lingkungan yang bersih dimulai dari diri sendiri. Buang sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan plastik, dan rawat alam di sekitar kita. Karena bumi yang sehat hari ini adalah warisan berharga untuk generasi nanti. Mari jaga lingkungan demi masa depan yang lebih baik.

0: Cik cantik kali loh pagi hari ini loh begincum. Merona nian itu warna bibir. Masya Allah.
1: Lalalala. Siapa nih? Ngaros kan nana? Caknya ada cak kan nih? Macik-macik. Cak ya cawa lenya awai tudai awai tudai yo.
0: Ngaros kan? Lah, ngaros kesakan kok kantongnya luar nga? Aduh, oh iya, bukan makci. Aduh, jadi siapa, nak? Oh, Minan, Masya Allah. Maafkan kali, loh. Jadi, I lupa, Minan. Habisnya makci itu cantik kali, loh. Bibirnya merenang.

0: Ya cari ku pengubah lamon yo. Mau danya kada gogoh niku kerja di luar apa kuat tahun. Ha lupa bahasa lapung. Ino segelak ni lapung titok Melayu mak ketihusa.
1: Please, you know. Ai kan habis dari luar negeri. Jadi ya wajar lah kalau bahasa ai itu jadi berubah-ubah campur-campur mak ini.
2: Sangun mak salah kamu menguasai bahasa Inggris, apalagi menggunakan bahasa Indonesia. Kidang, dang lupa jama bahasa daerah.

0: menyiapkan program pendidikan berasrama. Ya udah gelang di sekolah rakyat. Nah hingji gratis, Medi. Hingji jadi inisiasi andani pemerintah Indonesia untuk anak-anak kan manjak keluarga prasejahtera atau progresi miskin ekstrim termasuk niku.
1: Daftar di IPA-nya lumayan
0: lagi. Hatta lagi lepan untuknya. Kam daftar apa? Kam daftar kok anak memilih sekolah rakyat dan sampai anak mau sekolah. Teman miskin, teman miskin.
2: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
3: Iya, kenapa emangnya?
2: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
3: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
2: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
3: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
4: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.

0: aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, hulu, telinga, cuping, tangan, culuk, kaki, cukur.
1: Wow, ternyata ada pinter anaknya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Ka.

0: ternyata luar biasa ya. Anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih enggak kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya, enggak. Emangnya penting ya?
0: Iya, penting dong, nak. Kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita. Dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai mata

pariwisata telah berkembang menjadi salah satu sektor andalan pembangunan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keunggulan luar biasa, mulai dari keanekaragaman hayati, landscape alam yang menakjubkan, hingga tradisi dan seni yang beragam dari Sabang sampai Merauke. Selain menjadi sarana rekreasi dan penyegaran pikiran, pariwisata juga mempererat hubungan antar warga dan bangsa. Namun, pengelolaan yang baik dan kesadaran wisatawan sangat diperlukan. Menjaga lingkungan,

pertahanan negara bukan hanya tugas tentara, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga bangsa Indonesia. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, taat hukum dan cinta tanah air adalah bentuk pertahanan negara dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal sederhana, bijak bermedia sosial, menolak hoax, dan berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar. Karena Indonesia yang kuat lahir dari rakyat yang peduli dan bersatu. Pertahanan negara dimulai dari kita.

0: scroll, like, komen, dan share. Hidup anak muda sekarang itu nggak jauh dari layar handphone. Tapi, di balik bebasnya berekspresi, pernah nggak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
1: Eh, kamu nggak apa-apa? Sini aku bantuin.
0: Ringan tangan, gak cuek sama sekitar, itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri, itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial, nah itu juga Pancasila. Eh, ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya. Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.

0: Jamila Mogi, terima kasih ya masih bersama kami di gelombang 11,5 MHz Promo Teror di Bandar Lampung. Sudah ada beberapa penelpon tadi, ada Kahni Bulpa, Topan ya, Datuatin dan juga yang lainnya ya. Bang Dan, terima lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar, Bang?
0: Sehat. Akhir jagoan yo.
1: Oke, lagu nih.
0: Lagu nih Bang Dan baru nyiapkan Ranisa, Andamu di Pulaju.
1: Andamu.
0: Andamu.
1: Hmm. Turim ya.
0: Iya.
1: Bunda Tambalam, Bunda Ros Jagabaya. Hmm. Semoga sehat.
0: Amin.
1: Bang Rasi. Terima Mama Gila di Jambat Terkembar. Hmm. Ini pula panggung. Bunda Sambal Lampung Timur, Dia Persuaran, Jendi Persuatan, Nurdin di Pulau Seputi, Dato' Raja Wata, Basir Patah Tani, Mama Kumpi, Dato' Atin Tugur Durel, Ramli di Wekanan, Pepa Wekanan.
0: Terima
1: kasih, Pak.
0: Nyama-nyama.
1: Salam untuk sehat.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bang Senen ya, kado gabung. Terima kasih Bang Senen dan tentunya gue minum ngisun ini. Lanjut, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tapi pun.
2: Iya pun.
0: Mantap ya. Ya.
2: Bang Leon.
0: Hat anak ida masa Bang dan Bang Edo.
2: Oh Bang Leon.
0: Yeah.

0: Bang Leon buat lagu.
1: Lagunya request ini aja Bang Leon.
0: Api.
1: Api. Abang ganteng gak, Abang ganteng?
0: Abang ganteng. Siapa saya ganteng?
1: Yo, unyi-unyi ini saya bakat ganteng unyi.
0: Oh, bakat ya.
1: Api lagi enak, api akura di way kanan, paling ganteng.
0: Oh. Iya, iya.
1: Salam pak, Bang Leon.
0: Lanjut.
1: Salam pakainya Bang Senen ya. Terima kasih Bang Senen ya.

0: Jay Neo, jema Pak Eni Semiling yo, jema Bunda Samba yo, jema siapa Minan, Minan di Hina yo di Kalirjo yo, jema Minan Air, mudah-mudahan sehat keluargaku.
1: Amin.
0: Terus pakai ini saya ditanti yo keluargaku, pakai ini ayah.
1: Yeah.
0: Ayah ina Yahman yo, jema ayah Muhadi, jema Papi Bahri, Papi Yahir yo. Dunia ni keluarga saya di Beranti Halangan Ratu yo.
1: Iya.
0: Yeah. Ma keluarga ku saya di Persuka Gedundung yo. Mudah-mudahan sehat kuni nasan ku,
1: kakakku,
0: abang-abangku di Persuka Sukaratu yo. Jema siapa lagi yo? Jema Sultan Sebuai di Lampung Tengah yo. Jema Mas Yogi yo di Lampung Tengah yo. Jema Bunda Aina. Mama Bila di Jembatan Kembar yo, jema Mama Ina, Mama Ido yo di Gedung Tataan yo.
1: Iya.
0: Jema Mbak Ina, siapa Ibu Ina?
1: Siapa lagi?
0: Nah lupa mungkin. Pokoknya pakai sini no.
1: Pakai sini nggak boleh.
0: Bang Hamzah Yusuf.
1: Oh Bang Hamzah Yusuf Jambi.
0: Jema Julia di
1: Sawaran.
0: Bangka Belitung. Oh
1: Bangka Belitung.
0: Mudah-mudahan sehat.
1: Amin,
0: ya, ya.
1: Amin.
0: Ya pakai suhunya negara lah, bang ya. Ya.
1: Siap.
0: Ya, ya, selamat tugas. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jomblo kado bergabung ya. Ya, baiklah minum lagi. Saat ini waktu menunjukkan pukul 9:44 ya. Enggak menaik sampai lagu judulnya Kumbang Adanan.

Baik, kami mungkin sampai di sini sih kami mengadakan ceria dalam program acara Nemuni Mas. Selanjutnya nanti setelah waktu jam, Mina Mogi akan dikatakan jam cerita hingga putaran pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Mina Mogi jalan-jalan ke Sibroto nomor 20 Pemenang Penampung. Sikap bertugas mengucapkan sama dawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Minat Mogi, pemerintah Kabupaten Waikanan bersama Polres Waikanan memperkuat koordinasi dalam mendukung program Zero Over Dimension Overloading atau ODOL, khususnya terhadap angkutan batubara. Komitmen tersebut dibahas dalam rapat koordinasi antara Polres Waikanan dan pemerintah Kabupaten Waikanan yang berlangsung di ruang buai pemuka Pengiran Ilir beberapa waktu lalu. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab Waikanan, Iguan Ahmadi, mengatakan koordinasi lintas instansi diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran ODOL di lapangan. Menurutnya, salah satu upaya yang disepakati adalah mengoptimalkan kembali fasilitas penimbangan kendaraan yang berada di wilayah Kabupaten Waikanan. Informasi selanjutnya. Bupati Waikanan Ayu Asalasia menghimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Himbauan tersebut disampaikan menyusul terjadinya beberapa peristiwa kebakaran lahan di wilayah Kecamatan Belambangan Umpu dalam beberapa hari terakhir yang memerlukan penanganan petugas pemadam kebakaran, BPBD, TNI Polri, serta unsur terkait. Ayu mengatakan pencegahan harus menjadi langkah utama dalam menghadapi ancaman kebakaran, khususnya pada musim kemarau ketika kondisi cuaca dan lingkungan dapat meningkatkan risiko api cepat meluas. Demikian sikap Leonardo Henung Pasya, selamat dawah.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

0: 8,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Minamagi. Gimana kabarnya di hari Rabu ya, tanggal 26 Agustus 2026. Dan tentunya senang sekali ya Julita bisa kembali hadir ya, menemani Minamagi semua di pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Minamagi mungkin yang lagi sedang bekerja gitu ya, semangat kerjanya di hari Rabu ini. Atau mungkin yang lagi ada di rumah, semangat aktivitasnya, semangat juga leha-leha rebahannya ya. Atau mungkin yang sedang rebahan gitu ya, pokoknya harus hati-hati, jangan sampai nih niatnya istirahat, tahu-tahu ternyata cuma cekot-cekot aja gitu. Karena udah akhir bulan nih Minak Muagi, aduh ya kan. Dan Julita Mustika tentu kembali ya, hadir menemani di pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan di pukul 10 hingga pukul 11 kita lanjut lagi ya di Namo Nyima yang tadi udah di transfer estafetnya ya sama Bang Leonardo ya. Dan kita buka nih di requestan ini dari WhatsApp dulu ya, karena udah ada WhatsApp ternyata tadi gak kebaca nih sama Bang Leon ya. Dan ini dari Bang Hamzah Yusuf. Assalamualaikum, selamat pagi, lagu ikutan katanya. Salam, sudah dipoto kopi Atu Alim. Aduh, tadi semuanya fans Pro 4 tanpa terkecuali, selamat pagi, semoga sehat bersama keluarga. Amin. Dan untuk yang siaran, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih dari Bang Hamzah Yusuf di Jambi ya. Dan untuk yang lagi yang mau request lagu silahkan ya di 1 jam ke depan di 255 112 atau juga di WhatsApp kita ya. Silahkan di 08 11 720 9885. Halo, assalamualaikum Rombat.
1: Wih, tar membahana suaranya. Waalaikumsalam.
0: Wow, pembuka gerbang.
1: Nomor piro iki?
0: Nomor 1.
1: Mudah-mudahan enggak macam aku ya. Apa jangan iki kok suara enggak gede, suara enggak tar membahana iki.
0: Eh, iya, suara kok gede, tak kecilin.
1: Dah. Ora usah disulek, Pak, ben ngono wae melati kok suaramu.
0: Oh gitu, enggak antar budek nanti.
1: Ora.
0: Gimana kabarnya nih ya Bang Ganteng?
1: Demi Allah, demi Rasulullah tambah ganteng.
0: Oh gitu, aku juga lah. Demi Allah, demi Rasulullah tambah cantik gitu.
1: Makasih.
0: Oh gitu lah, aku pokoknya sekarang kalau ditanyain orang gitu lah, demi Allah, demi Rasulullah aku tambah cantik gitu ya.
1: Iyalah. Kita harus pede dengan apa yang kita miliki.
0: Iya, ntar aku kalau pede kata abang, ya Allah kok pede kali loh yang satu ini.
1: Gak apa-apa. Leon udah pulang, Leon?
0: Sudah pulang. Tadi udah absen belum sama Bang Leon tadi?
1: Paling orang absen, paling teleponnya udah dicabut, telepon kantor ya.
0: Oh dicabut, iya kayaknya.
1: Memang sembrono tenan kan mesti awake dhewe iki. Ampun ya.
0: Gitu. Dia enggak suka sih Bang sama yang laki-laki, dia kan sukanya sama perempuan. Jadi udahlah, di blacklist aja yang laki-laki, apalagi cuma Bang Abdullah, aduh gitu ya. Ayo, udah sarapan belum?
1: Alhamdulillah lebih rampung.
0: Masya Allah. Ayang Beb masa apa, Ayang Beb?
1: Ayang Beb hari ini masak sop tulang.
0: Wow.
1: Sop tulang terus ada pindang, pokoknya komplit lah pokoknya.
0: Loh, mau nyambut aku apa gimana kok banyak kali?
1: Nggak tenang kuih, makanya Reneong. Kok biar itu udah patar yang surut.
0: Tapi nanti anterin pulang ya Bang?
1: Iya, patar lo, wes pasti khawatir.
0: Eh siap, tenang nanti aku moro.
1: Nah, upah mana aku sih? Kita telepon aku terus pak paket no.
0: Oh iya. Mati di jalan lagunya.
1: Tulisan lagi barang antik atau dibanding lo.
0: Oh gitu ya, siap.
1: Iya.
0: Siap, antik gitu ya. Cantik. Itulah Bang, masa antik sih Bang.
1: Ya iyalah. Lah memang kamu ke Madang?
0: Oh aku belum sarapan tadi nggak sempat.
1: Iya, Pak, balikmu lo jam lo luar mangan apa nih?
0: Oh, tenang, aku bawa bekal dong.
1: Sanggup piro sama kamu, Mas?
0: Sanggup nasi, kok sanggup piro?
1: Ya, buat gue duit. Oh, iya, saya yang aplikasi kiri, so
0: astok. Makanya, Bang, jangan tunai biar kita gak kelihatan tuanya lah, Bang. Ya kan?
1: Ya betul.
0: Apa lagunya nih?
1: Lagunya aku mau requestnya. Itu lagunya bebas enggak?
0: Enggak dong, karena mau nyimah ini lagu Lampung.
1: Iya, aku masuk itu ada yang pakai gitar tunggal toh, ada yang dangdut itu boleh bebas ya.
0: Kayaknya biasanya boleh-boleh aja kayaknya ya, Bang. Yang penting lagu Lampung kayaknya, Bang.
1: Iya, boleh
0: apa?
1: Ya.
0: Coba dicari dulu apa lagunya?
1: Kumbang Kopi yang versi yang cewek.
0: Kumbang
1: Kopi.
0: Kopi?
1: Iya.
0: Kok enggak ada nih?
1: Ah, ikinya orang masuk sebenarnya ki malas deh, masuk.
0: Coba nanti aku cari dulu, aku dengerin dulu ya. Kalau oke nanti aku play. Selain kalau, itu coba
1: kalau ya, lainnya itu dari Wida Sanjaya Batas Jawa.
0: Selalu kalau itu mah pasti ada.
1: Gitu. Yo kare golek sing ngelangnya dirimu rum sarapan, ayo. Ya ya tapi golek sing gapa-gapa sempeten kok menepati janjiku aku on air pertama.
0: Siap, siap, siap, siap, siap.
1: Salamnya untuk Topan.
0: Iya.
1: Om Pendi, ada Om Sapa Maman. Terus enggak lupa juga untuk Pak Darwo, Pak Abar. Ada Edo di Teluk sana sama Dai selamat siang. Ada Bapak Suit yang ada di Lampung Barat. Salam super mega spesial buat Ayang dan tersayang sebelum pulang. Karena aku mau ngajar dengan di pasar terus. Dan buat dirimu terima kasih ya Mbak ya.
0: Iya sama-sama.
1: Aku pamit.
0: Monggo.
1: Jaga kesehatan.
0: Iya.
1: Dan selalu sholat.
0: Amin.
1: Kalau yang namanya kerja tuh nggak ada habisnya.
0: Iya.
1: Semakin hari kita semakin mundur ke belakang bukan maju ke depan.
0: Ah iya betul.
1: RRI Perempat Budaya Lampung. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang ganteng kita Bang Abdullah dari Barada Tua ya. Oke deh absen ya. Untuk warga Minamuagi, untuk warga nih atau Minamuagi silahkan juga yang mau nemuin Nyima di 1 jam ke depannya hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita angkat ke WhatsApp terlebih dahulu ya. Kita gantian ke WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum Perempat.
2: Waalaikumsalam. Apa kabar Julita?
0: Alhamdulillah baik. Bang Irin gimana Amin. Kabarnya nih?
2: Alhamdulillah sehat, panas.
0: Alhamdulillah panas ya Bang ya.
2: Iya.
0: Lagi sibuk apa nih Bang Irin?
2: Enggak.
0: Udah ngopi belum?
2: Udah
0: ngopi. Udah aman ya?
2: Iya.
0: Oke, lagunya nih yang mau diputerin nih Bang. Di siang hari ini ada Bakas Jawa Kesambangan sama Angon Lom Hati.
2: Angon Lom Hati aja lah.
0: Boleh, silahkan.
2: Salam-salam ya.
0: Iya.
2: Terima kasih Abang Ganteng tadi ya, turun-turun ya. Iya. Ya, salam-salam ya. Jama Abang Pendi, Buku Selatan, gak lupa juga ya. Jama Zaini, Kemiling, Datuk Atin, ya, gak lupa itu kuduran ya. Jama Wah Putri sama Udo, ya. Topan, Edo, Alvin Bolo-Bolo, Senen, Nurdin, gak lupa juga ya. Rara di Gedong Air, gak lupa juga ya. Ibu Ros, Bunda Ros ya. Bunda Samba, Bahrin, Bah Jarwo, gak lupa juga ya. Sama Amir, Lepung Timur ya. Sama Romli, ini ya, Wai Kanan. Darman, Tarimo, gak lupa juga JK ya. Semua di Wai Kanan ya, semoga sehat selalu ya. Sama ini Abang Darson, di Raja Basa, gak lupa ya. Sama siapa lagi? Sama Abang Abdul Suwa ya. Gak lupa juga ya. Sama Jomblo ya, yeah. Sama Hamham, Mama Dila ya, gak lupa juga ya. Pokoknya sama Kang Maman, gak lupa juga ya. Pokoknya sama semuanya aja lah, Lita ya.
0: Oke, siap.
2: Semoga sehat selalu, jaga kesehatan ya. Kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Irin di Gunung Batu. Oke, di belakang Bang ini juga ada masuk lagi ya. Halo, Assalamualaikum Perempat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nak Julita.
0: Iya, Mbak Jarwo, gimana kabarnya?
3: Kabarnya sehat, waras, warak.
0: Alhamdulillah. Kayak tahu artinya warak aja, Mbak?
3: Ya, kenyang lah, kenyang.
0: Oh gitu, tahu berarti ya, Mbak?
3: Tahu, gimana Nak Julita kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga. Mbak Jarwo, ini lagunya nih yang mau diputerin ya. Ada Bakas Jawa, Angon Lom Hati sama Sesambangan. Ada yang cocok nggak?
3: Ada dong, nomor satu Bakas Jawa.
0: Oke, siap. Silahkan, Mbak.
3: Yang baru turun ada Irin di Gunung Batu. Terima kasih jenggolannya ya. Ada orang ganteng ya. Terima kasih juga. Sudah dilihat kanan sehat selalu ya. Ada juga Edo sama Nenek di Sukarame 2. Ada juga Wokti sama Udo di Wehalin. Ada juga Eni di Kemiling. Ada juga Nuraini, ada Mami juga. Terus juga ada Endi ya di Aku Selatan. Ada juga Datu Atin. Semuanya ada lah nih lagi pada kumpul sama cucu Najulita.
0: Oke, siap Mbak Jarwo.
3: Lalu ya sekeluarga Najulita ya.
0: Iya.
3: Spesialnya buat Bapak Sampon aja di Kota Karang. Sehat selalu ya. Makasih, ditunggu lagunya Najulita.
0: Iya.
3: Assalamualaikum tadi Pol.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ada Mbah Jarwo. Salam spesialnya katanya untuk Topan gitu ya. Oke deh, minum lagi silakan nih. Di nemunya Mas yang hari ini ya masih ditunggu hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita beralih ke WhatsApp dulu ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bunda Heni.
2: Apa deh, sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat. Bunda ini gimana nih kabarnya?
2: Sehat, tapi panasnya tuh kayak mana nih?
0: Mendung-mendung tapi gak hujan-hujan ya Bunda ini ya?
2: Iya, mandi kayaknya ngirit-ngirit nih.
0: Mandi ngirit-ngirit, udah mulai ini ya? Udah mulai agak-agak seret ya airnya ya?
2: Iya, tapi alhamdulillah masih ada.
0: Alhamdulillah masih ada ya. Paling tanaman aja udah mulai kering ya Bunda ini ya?
2: Iya.
0: Iya, oke. Lagunya Bunda ini yang mau diputerin nih ya. Ada Bakas Jawa, Angon Lom Hati sama Sesebambangan.
2: Angon Lom Hati aja lah ya.
0: Boleh. Oke, silakan salamnya.
2: Untuk Mbak Jarwo Jena ya. Terima kasih senggolannya Abah ya. Tadi ditemuin mah aku senggol, maaf. Terus untuk Bang Edo, terus sama Edo Teluk nih ya, sama Darson, sama Bang Topan nih ya. Selamat Jawa. Terus sama Wo Putri, sama Udone, sama Bunda Samba, sama Adik Nabila ya. Sama Mama Rosi Kedamaian, sama Datu Atin. Pokok nese, unyin-unyin aja lam, salam angkon kemahian, jaga kesehatan selalu. Pakai adek Nabila ya?
0: Iya.
2: Jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Heni ya. Oke, di belakang Bunda Heni juga ada, silahkan ya, ditunggu di 255-112. Halo, assalamualaikum Rompat.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bang Pendi di Oku Selatan.
4: Iya, apa kabarnya Julika?
0: Alhamdulillah baik. Bang Pendi gimana nih kabarnya?
4: Alhamdulillah lagi kepanasan ini.
0: Laju kepanasan, sama baik di sini juga. Masih panas-panas mendung, tapi mendung aja, tapi gak ada hujan nih Bang.
4: Iya, baru sekali hujan di sini.
0: Benar. Oke deh. Bang, lagunya nih yang diputer ini ada Bakas Jawa, Angon Lom Hati sama Sumpah Janjimu.
4: Bakas Jawa gaulah.
0: Bakas Jawa boleh. Silahkan salamnya Bang Pendi.
4: Salamnya buat Kak Heni tadi ya di Pulau Panggung ya. Mudah-mudahan sehat nak Kak Tuna ya. Heni ya. Jema Mbak Jarwo ya. Sama Bang Senen, sama Bang Narawi, Bang Darson ya, habis abang itu Bang Darson lagi di ibu kota di daerah Rina. Jema Edo ya, jema Topan ya, jema Bunda Samba, Bunda Rose ya, jema Jaini di Kemiling ya, jema Mbak Eni ini ya, jema Minanwati, jema Nadi Media ya, jema Bunda Ina ya. Bunda Ina, apa Bunda lupa, Bunda-bunda, sebenarnya ini Bunda-bunda ya?
0: Iya.
4: Pakai ini apa lagi ya? Pakai ini Sintan Tebuah ya, di Lampung Tengah. Pokoknya pakai sebenarnya ini kau ya?
0: Oke, siap.
4: Pakai ini Julitane selamat juga, terima kasih ya waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Pendi ya dari Oku Selatan ya. Dan untuk minum lagi nih di Nemunyi Mas, silahkan ya. Tentu ditunggu masih 30 menit ke depannya hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Halo, assalamualaikum Rompat.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Kak Julita Pustika.
0: Iya pun Bang Topan.
5: Iya, apa kabar nih Kak Julita?
0: Alhamdulillah baik. Bang Topan gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah kabar selalu sehat dan bergembira ria.
0: Oh gitu, apa yang bikin gembira?
5: Gembiranya RRI itu selalu menemani aktivitas dan hiburannya itu selalu mengedukasi iklan-iklannya Minan Susi Ratulia dan Bang Medi Carlo.
0: Oke siap, disenggol ya Bang Medi sama Minan Susi itu sama Bang Topan tuh ya.
5: Iya. Okay. Apa lagunya nih Kak Julita?
0: Lagunya ada lagu Abang nih, Sumpah Janjimu, Angon Lom Hati, sama Bakas Jawa.
5: Kok bisa laguku Sumpah Janjimu?
0: Iya, kalau Abang lagunya Sumpah Janjimu.
5: Iya, emang bener, emang banget itu kok disiapinnya tuh aku suka banget itu. Karena semuanya aku suka, yang Sumpah Janjimu aku suka banget, Bakas Jawa suka banget, kayaknya semua itu aku mau itu.
0: Siap diborong ya.
5: Iya. Okay. Ya tadi ada Bang Pendi ya yang baru turun ya.
0: Benar.
5: Tinggalannya ya di Oku Selatan. Sama ya di mana-mana Kak Julita ya, panas ya.
0: Benar, kemarau.
5: Bandar Lampung. Ya intinya jangan membuang-buang air yang tidak digunakan lah, diirit-irit aja. Ya terus juga tadi ada Bunda Heni di Pulau Panggung dan juga ada orang ganteng tadi Bang Abdullah di Waikanan. Terus juga ada Edo Saputra. Edo belum masuk ya Kak?
0: Belum.
5: Oh masih sibuk ya. Edo bersama Nenek di Serame 2. Ada juga Wah Putri bersama Udo di Wehalim. Sama Pungki di Darussalam. Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan. Minanwati di Serengsem. Terus juga ada Bang Amir Lampung Timur, Kak Irma Lampung Timur, Bunda Tin Lampung Timur, Bunda Samba Lampung Timur, Pak Suradi Lampung Timur. Juga Bang Buyung Hampa Lampung Timur, Ayah Sultan Sebuai Lampung Tengah, Mas Yogi Lampung Tengah, Mas Depa Lampung Tengah, Bang Raden Saka di Kalianda, Ayah Usut Tuamuni di Kalianda, Bang Putra Ungkep-Ungkep di Kupang Jahni, Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakauni, terus Muni Jamaka Nabila di Weluni, Acibi di Panjang, Bang Gali di Teluk Beteng Timur, Jama Bang Hamham di Pringsewu, Bunda Dermi Sakura Muni di Pringsewu, Jama Kang Maman di Palang Besi, Jama Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, Mbak Eni di Kemiling, terus Muni Jama Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren, Bang Iyus Kunduti Dada, Mami dan juga ada Nur Aini dan ada Mbak Jarwo juga, spesialnya buat keluarga besar Kak Julita bersama anak dan suami dan keluarganya. Sehat selalu ya Kak Julita.
0: Amin.
5: Lagunya ditunggu ya, Sumpah Janjimunya ya.
0: Siap Bang.
5: Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ada Bang Topan. Bahkan Bang Topan juga udah masuk lagi ya. Kita WhatsApp dulu ya. Halo, assalamualaikum perempat.
6: Waalaikumsalam Julita.
0: Iya, Datu Atin. Gimana kabarnya nih? Halo. Aduh, Datu Atin sinyalnya nih. Halo. Oke deh, kayaknya Dato Atin sinyalnya nih dut-dutan nih. Oke deh, nanti dicoba lagi ya Dato Atin ya. Halo, assalamualaikum perempat.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Julita.
0: Iya, Bunda Eni, gimana kabarnya nih?
7: Alhamdulillah sehat. Gimana kabar di situ?
0: Alhamdulillah, baik juga.
7: Amin. Dari tadi mana pun gak bisa-bisa.
0: Gak bisa-bisa ya kan, antrian banyak.
7: Walaupun pakai WA, HP-nya lagi dicas.
0: Lagi dicas, untung bisa masuk. Kalau di WA tungguan nama Datu Atin juga nih.
7: HP-nya lagi dicas, ini pakai HP jadul.
0: HP jadul, gak apa-apa. Yang penting pulsa aman ya.
7: Aman, paket sebulan, nanti habis tanggal 5.
0: Iya, masih ada satu minggu lagi, lebih ya. Oke, lagunya nih Bunda ini ada Bakas Jawa. Siap, salamnya silahkan.
7: Salamnya buat Mas Jarwo tadi, Amir, terus Bang Nurdin, Bang Pendi, Bang Darson, Mas Suradi, Sinang Anom, Papan Kota Karang, Bunda Samba, Mama Pungki, Ibu Rosidamayan. Buat semuanya aja ya Julita.
0: Oke.
7: Buat Julita semoga sehat selalu. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda ini di Kemeling. Oke, kita coba lagi ya Datu Atin ya. Kita beralih ke WhatsApp dulu ya. Halo, Assalamualaikum perempat.
6: Waalaikumsalam Julita Pustika.
0: Iya, Datu Atin tadi sinyalnya tututan, maaf ya aku matiin ya.
6: Nah, di sini juga ya jelek sinyalnya nih.
0: Kayaknya kena angin deh. Jadi ya, sinyalnya ke bawah ya. Angin. Oke deh. Gimana?
6: Saya mau pantun Lampung dulu nih.
0: Oke, boleh, silahkan Datu.
6: Ya, spesial buat Bunda Heni yang ada di Pulau Panggung.
0: Siap, silahkan.
6: Pemangi Lom Lio, Banjak Batang Kelapa, Saki Neti Hamjau, Kapan Haga Putungga. Oh, lagunya apa?
0: Oke, lagunya ada Bakas Jawa, Angon Lom Hati sama Sumpah Janjimu.
6: Angon Lom Hati aja dah.
0: Boleh, silahkan salamnya Datu.
6: Salam nih, gua Erhadin Mati Sukadana Malupa Mone Muanawati di Impres Sukadana Malupa Mone akan umrah di Sukadana Mone Bang Bahar Mone di Sukadana Bang Basir di Pasar Tani Kang Maman di Palang Besi Kumaha Wartosna Kang Maman Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Wo Putri di Wehalim, Mama Pungki di Darussalam, Aminanwati di Serengsem, Malupa Mone Burros di Kedamaian, Bang Senen di Sukabumi, Malupa Mone Topan di Kota Karang, Edo di Teluk Betung, Meli di Teluk Betung, Bang Nurdin di Pulau Sebesi, Mbah Jarwo di Lampung Timur, Bunda Samba di Lampung Timur Mone, Bang Hanja Yusuf di Jambi, Jomblo di Kota Agung, Malupa Mone, Bang Herman Juragan Duren di Batu Putu, Seunyi Negawoh Julita.
0: Oke, siap.
6: Assalamualaikum tabipun hatur nuhun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun sami-sami. Ada Datu Atin di Tugu Duren. Oke, belakang Datu Atin ya, silahkan. Yang mau bergabung lagi di Demu Nyimas yang hari ini ya, di 255112. Halo, Assalamualaikum berempat.
8: Waalaikumsalam
0: Bang Senen. Kok baru nongol nih Bang Senen nomor 10 nih.
8: Payah bener, payah maksudnya.
0: Payah ya, kayak Bunda Eni tadi juga payah gitu. Biasanya Bang Senen pembuka nih, ternyata Bang Senen nomor 10 nih hari ini. Gimana kabarnya, sehat?
8: Ya.
0: Sehat ya. Udah ngopi belum Bang?
8: Udah.
0: Udah, aman ya?
8: Ya.
0: Oke, lagunya yang mau diputerin Bang Senen ada Bakas Jawa, Angon Lom Hati sama Sumpah Janjimu.
8: Sumpah Janjimu.
0: Boleh, silahkan salamnya nih.
8: Salam Surabaya. Semoga sehat. Alhamdulillah Jawa kembar. Minan Wati Tersem Eni Pulau Panggung Kunjang Sambal Agung Timur Lidia Kuat Jalan Irin Pegaran Bendik Buku Jalan Nurdin di Kuala Bukti Jaskan Raja Basa Pasir Pada Tani Mama Kungki Datuk Hakim Seguru dan Ramli Wai Kanan Epa Wai Kanan. Terima kasih Gilisa.
0: Sama-sama Bang.
8: Semoga sehat selalu.
0: Iya, amin.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, ada Bang Senen. Oke deh Minamu lagi, kayaknya kita rehat dulu ya. Kita dengerin dulu lagu yang udah di request sih sama Minamu lagi semua. Udah lumayan nih, udah banyak nih, udah 10 ya yang udah request ya. Oke deh, dan nanti kita kalau masih ada waktu nanti kita lanjut lagi ya Ramu Nyimah hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan kita dengerin dulu lagu yang satu ini, yaitu Bakas Jawa.

0: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
1: Iya, kenapa emangnya?
0: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
1: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
0: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
1: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
2: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi kembali bersama Julita Apostika ya di siang hari ini di program Nemu Nyima hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan untuk minum lagi ini sudah di 8 menit terakhir ya untuk Nemu Nyima. Dan sepertinya kita sudah di penghujung acara juga. Kita gak bisa lagi untuk terima telepon ataupun juga request lagu untuk program Nemu Nyima. Sampai jumpa di Nemu Nyima esok hari. Terima kasih yang udah request lagu, kirim salam dan juga tentu berbagi cerita ya di siang hari ini. Dan kebersamaan bersama Julita tentu masih berlanjut hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan lagu terakhir nih kayaknya ya di penghujung acara di Nemu Nyima ini, yaitu Sampai Hati.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kepolisian Resor atau Polres Lampung Selatan mengimbau pengguna jalan tol Trans Sumatera atau JTTS meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan di sekitar ruas jalan tol. Imbauan tersebut disampaikan menyusul potensi kebakaran lahan di sejumlah wilayah sekitar jalan tol, terutama saat musim kemarau. Kondisi tersebut dapat mengganggu jarak pandang pengendara dan meningkatkan resiko kecelakaan. Kapolres Lampung Selatan AKBP Dedi Kurniawan mengingatkan pengendara agar tetap tenang ketika melihat asap atau kobaran api di sisi jalan tol. Ia menegaskan pengendara tidak diperbolehkan menerobos kepulan asap tebal. Selain mengurangi jarak pandang, kondisi tersebut beresiko membahayakan keselamatan pengendara maupun pengguna jalan lainnya. Pengendara juga diminta menjaga jarak aman dengan kendaraan di depannya untuk mengantisipasi pengereman mendadak, terutama ketika jarak pandang mulai terbatas akibat asap. Beralih ke informasi selanjutnya, tiupan angin kencang membuat api cepat membesar dan merambat hingga membakar lahan seluas sekitar 3 hektar di Jalan Terusan Ragom Gawi 3, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung pada Selasa 25 Agustus 2026. Kebakaran tersebut dilaporkan kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Kota Bandar Lampung sekitar pukul 12.30 WIB. Kepala Damkarmat Kota Bandar Lampung, Antoni Irawan ini mengatakan 5 unit mobil pemadam langsung dikerahkan setelah menerima laporan kebakaran. Sebanyak 18 personil terlibat dalam proses pemadaman lahan milik Cindra Victor tersebut. Petugas juga menggunakan sekitar 4 tangki air untuk mengendalikan kobaran api. Menurutnya, keterangan pamong setempat, api diduga berasal dari aktivitas pembakaran sampah yang kemudian ditinggalkan. Kondisi angin yang cukup kencang membuat api dengan cepat membesar sebelum merambat ke area alang-alang di sekitar lokasi. Demikian wajah pukul 11 Maluku Tunggadi Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

0: Joda kawai si ko haga ko nya sayo. Kawai ni kelap-kelip ko kerja. Kek mana wat abek-abek ni majuntai. Cocok ni pakai nya bantu kan dalam pandai Pak Lura. Keren. Hal kidang yo. Yo lo jutaan. Hi, kidang bodo amalah mapi api lah. Sepertinya make kawai keren, kawai heboh. Indilah liat je matian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan banyak mah berduit juga. La la la la la la la. Nya kesembeli nyanyi pelah. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu koroniku.
0: Iyo, bantu mak bangi. Wei jemaat tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mu nak kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Allah, berjuntai berjuntai kerja Allah.
0: Iyo lah.
1: Mana tancap?
0: Lau ya.
1: Sado, lau Susi. Beli ni apa ni kau sih?
0: Beli demol lah. Kiku gua kerja sekali keren tu kerja mak ada di pasar pasar biasa. Wali demol.
1: Agalan yang beli kau kajong kok.
0: Alamak mampu mahawat kutisa injus mahal mahal gani harga pandai juga pirah gansa bujuta-jutaan pokok ne mahal
1: di
0: mawat jadu kucancang kon jadu kucancang kon jesa kabut tebang kena tanu libah.

0: panas badannya. Uli ngeliatnya makai kawai hilau. Kau lagi hitung ya gambar ke enggom nih. Ya, walaupun nyak juga sebelum dengan hutang. Sebelum nyak juga mengendak duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.

88,5 FM suara budaya Lampung. Minam lagi, kalau cuaca panas gini, bukan cuma kita aja ya yang tentu butuh ekstra perhatian. Tentu lingkungan sekitar itu juga perlu kita jaga. Sebab satu titik api kecil aja, ini ternyata bisa merubah menjadi persoalan besar nih, kalau tidak segera ditangani. Nah, ini ada kabar penting juga, di mana dari BMKG terkait kondisi di Lampung. Dan ini ratusan hotspot terdeteksi dan ancaman kebakaran hutan ini serta lahan ini masih perlu diwaspadai. Dan informasi selengkapnya yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Lampung ini mendeteksi ada 208 titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah Provinsi Lampung berdasarkan hasil pemantauan satelit pada Selasa 28 Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, 9 titik panas ini terdeteksi dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 188 titik ini berada pada kategori sedang dan 11 titik lainnya masuk dalam kategori rendah. Koordinator Data dan Informasi BMKG Lampung, Rudi Haryanto ini mengimbau masyarakat dan juga seluruh pihak terkait untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Menurut Rudi, sebaran hotspot saat ini relatif merata, terutama di wilayah utara dan timur Lampung. Dan kondisi cuaca yang berpotensi ini mempercepat penyebaran api juga perlu menjadi perhatian masyarakat. Dan Mesuji dan Tulang Bawang ini tercatat sebagai wilayah dengan konsentrasi titik panas terbanyak. Dan kedua wilayah tersebut ini hotspot antara lain terpantau di Kecamatan Tanjung Raya, Mesuji Timur, Gedung Meneng hingga Dante Teladas. Dan adapun di Lampung Tengah juga ada di Lampung Timur, ini sejumlah hotspot terpantau di antara di Kecamatan Bandar Mataram, Sekampung Udik dan juga Marga 3. BMKG Lampung ini memastikan pemantauan hotspot ini akan terus dilakukan untuk memperbarui secara berkala sebagai bagian dari upaya untuk deteksi dini potensi karhutla. Dan data tersebut ini diharapkan menjadi dasar bagi Satgas Karhutla di daerah untuk memperkuat langkah pencegahan sekaligus mempercepat penanganan apabila ditemukan indikasi kebakaran. Masyarakat juga diminta untuk tidak membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar, terutama di tengah kondisi cuaca yang dapat mempercepat penyebaran api.

pariwisata telah berkembang menjadi salah satu sektor andalan pembangunan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keunggulan luar biasa

sarana rekreasi dan penyegaran pikiran, pariwisata juga mempererat hubungan antar warga dan bangsa. Namun, pengelolaan yang baik dan kesadaran wisatawan sangat diperlukan. Menjaga lingkungan untuk tidak merusak fasilitas dan menghargai kearifan lokal agar keindahan ini bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Jadi, mengapa pariwisata itu penting? Untuk memperkenalkan kekayaan alam dan budaya suatu daerah, membuka peluang usaha dan mengurangi pengangguran, mempererat persahabatan dan pertukaran budaya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi kalau ngomongin cuaca gitu ya. Kadang memang bikin kita bingung. Di mana paginya terlihat cerah gitu ya. Ternyata siangnya ini mendung kayak sekarang gitu ya. Padahal ya mendung-mendung aja, belum tentu nih ada hujan gitu ya. Dan minum lagi mungkin walaupun mendung gitu ya, tentu sudah pasti bawa payung gitu ya. Itu kayaknya sesuatu yang pas. Kalau hujan tinggal dipakai, kalau panas pun juga tinggal dipakai gitu, gak apa-apa, bawa aja dulu payungnya gitu. Dan minum lagi supaya aktivitas minum lagi di hari ini sampai juga beberapa jam ke depan gitu ya, tentu lebih siap. Ada baiknya nih kita simak dulu perkiraan cuaca dari BMKG Lampung. Dan seperti apa kita kira-kira ya cuaca di Lampung nih di 3 hari ke depan. Dan informasinya yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Lampung ini memperkirakan cuaca di wilayah Lampung pada 26 hingga 28 Agustus 2026. Ini secara umum didominasi kondisi cerah berawan. Dan meski demikian, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat ini masih berpotensi terjadi secara lokal dan tidak merata, terutama pada siang hingga sore hari. Koordinator Data dan Informasi BMKG Lampung, Rudi Haryanto, ini mengatakan dinamika atmosfer dalam 3 hari ke depan ini menunjukkan potensi cuaca signifikan di Lampung masih relatif terbatas. BMKG juga mencatat anomali Nino 3,4 terbaru ini berada di sekitar plus 2,03 derajat Celcius. Kondisi tersebut menunjukkan latar belakang ENSO yang hangat. Kendati potensi hujan ekstrim relatif terbatas, masyarakat ini diminta untuk mewaspadai kemungkinan hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di sejumlah wilayah. Di mana pada Rabu 26 Agustus, potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir atau angin kencang ini diperkirakan terjadi di wilayah Lampung Barat. Selanjutnya pada Kamis 27 Agustus, ini potensi cuaca serupa diperkirakan terjadi di Tanggamus, Pesisir Barat, dan juga Lampung Barat. Sementara pada Jumat 28 Agustus 2026, potensi hujan sedang hingga lebat ini kembali diperkirakan terjadi di wilayah Lampung Barat. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap memantau perkembangan informasi cuaca, terutama saat beraktivitas pada siang hingga sore hari. Kewaspadaan perlu ditingkatkan, khususnya bagi masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat. Dan minum lagi itu tadi ya, informasi dari BMKG. Jadi kita sekarang udah punya gambaran gini ya, kira-kira kondisi cuaca di beberapa hari ke depan. Jadi jangan buat nih aktivitas minum lagi di luar rumah gitu ya, yang tidak sesuai rencana. Jadi kita harus siapkan rencana dari sekarang gitu, karena cuaca bisa berubah. Tapi tetap pantau ya informasi dari BMKG, terutama ketika hendak bepergian dan juga tentu beraktivitas di luar ruangan. Dan yang paling penting, jangan biarkan perubahan cuaca ini mengubah mood kita.

0: tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

Al-Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadan Al-Wasilata Wal-Fadilah Wasyarafa Wad-Darajatal Aliyatal Rafi'ah Wab'asul Maqaman Mahmudan Al-Lazi Wa'attah Innaka La Tukhliful Mi'ad Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pehing sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Rajaniti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

0: nilai-nilai keindonesiaan harus diimplementasikan sebagai cara hidup. Melalui nilai-nilai tersebut, Indonesia mampu bangkit dari tantangan yang dihadapi. Bangsa ini harus memahami apa yang akan dilakukan dan didalami terhadap nilai-nilai yang dimiliki. Karena Indonesia berhadapan dengan tantangan infiltrasi ideologi dan berhadapan dengan nilai yang mereduksi kekayaan nilai pada sikap skeptis dan pesimistis. Indonesia memiliki filosofi kehidupan berbangsa yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan yang lainnya, yang menjamin keutuhan kehidupan berbangsa berbasis pada rasa kesatuan nasionalisme yang utuh sejak digaungkan tahun 1908. Mari kita bangkit dimulai dari pembangunan nilai-nilai yang kita miliki seperti budi pekerti dan nilai gotong royong.
1: Kabupaten Lampung Selatan ini harus berjalan kaki sejauh 2 km demi mendapatkan air bersih.
2: Alhamdulillah doi Allah. Kejida kijang mahajin ibadah sa Allah nulung. Uai berlimpah di lamban koji. Pakai ku tetangga sebelah kona. Allah dan ke uai juga keng. Kantungnya juga keng. Amit amit gak sa.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Nada suara.
3: Medi.
2: Waalaikumsalam. Api si apa itu nyak ngeminta kau Nikula sih?
3: Nyak kilo tulung mat met.
2: Api weh nginjam duit kau Niko.
3: Wilahin met. Nyak agak kilo tulung kilo uai.
2: Allah, sampai ku cawak ku jenuh bebayinya salah. Agak kilo uai makai api lah sih.
3: Ya pakai kebutuhan lah sekarang nya agak mepo. Uai semua sekam kelimat.
2: Kita biasanya kau lon kengilu sih. Agak sa ember ku ember bang Niko ngusung derum. Niko mak liam kau dosik kau kerja sih.
3: Iya uli ku lihat stok uai mau limpah. Mulanya aku ngusung derum kan derum kan aku kamsi luni sih met. Dia paling juga kita api ku makai galon halau 40 galon jisa.
2: Nyak juga kan wa anak kajong si butuh uai. Yang kalian nak niku gau, tapi mapi-api lah. Niku sa ingal kani ngilu-ngilu huay terus.
3: Jadi dikeni mawat sih.
2: Ya ikhlas sih, kidang ya dah kesok-kesok gak kok jinis sa.
3: Ya mawat kalau jemoh labung gedok men, somoh ku latap. Mawanya agak ngilu lagi jaman niku hinji gawa uli somoh ku kering gantasa kemakau.
2: Ya kimekeh lah ke kemakau kasi segali somoh redam nunggu labung.
3: Oh iya, iya, semula mak ngalili, mak ngalu, mak ngkong udah duit nih, met. Kemak kiwa duit ke injang
2: kudu ngalali semua. Aku gawe uai nawe, ke kalori ku mak kecahak di bang uai ku.
3: Makasih, met, yo.
4: Apapun kesulitan dalam hidup bertetangga, kita harus tetap saling berbagi. Pro 4 FM,

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi sudah di pukul 12.32 WIB ya. Jadi waktunya nih untuk minam lagi mungkin yang lagi makan siang gitu ya. Dimana tentu ini waktu yang pas ya untuk mengisi perut setelah seharian gitu ya. Udah capek-capek dari pagi gitu. Mungkin ada yang belum sempat sarapan gitu ya. Dan ini waktunya untuk minam lagi melakukan santap siang gitu. Kalau bicara soal kuliner di Bandar Lampung sepertinya memang gak ada habisnya gitu ya. Ada juga nih tempat makan baru, kafe baru, rumah makan baru, dan ujung-ujungnya kita punya satu masalah, yaitu adalah mau makan siang di mana ini gitu ya kan. Nah, perkembangan usaha kuliner ini ternyata juga ikut membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan. Dan yang terbaru, di mana jumlah wajib pajak restoran di Bandar Lampung ini kembali bertambah. Babina pun ini terus membidik potensi-potensi baru untuk meningkatkan PAD. Dan informasinya itu sektor restoran di Bandar Lampung ini menunjukkan pertumbuhan positif sepanjang 2026. Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Bandar Lampung ini mencatat jumlah wajib pajak restoran meningkat sekitar 9% dibandingkan tahun sebelumnya. PLT Kepala Bapenda Bandar Lampung, Yusnadi Ferianto, ini mengatakan pertumbuhan tersebut sejalan dengan semakin berkembangnya iklim investasi dan dunia usaha di Kota Tapis Berseri. Menurut Yusnadi, jumlah usaha baru yang bermunculan ini masih banyak dibandingkan dengan usaha yang tutup. Kondisi ini menunjukkan aktivitas ekonomi, khususnya di sektor usaha kuliner, ini terus bergerak. Dan berdasarkan data Bapenda Bandar Lampung, jumlah WP sektor restoran pada 2025 ini tercatat di 1.358 dan angka tersebut meningkat menjadi 1.447 WP pada 2026. Yusnadi juga mengatakan pertumbuhan tersebut ini menjadi peluang bagi pemerintah Kota Bandar Lampung untuk terus memperluas basis pendapatan asli daerah atau PAD. Dan Bapenda ini menurutnya akan semakin intensif melakukan pendataan dan menggali potensi objek pajak baru, terutama usaha yang telah memenuhi ketentuan sebagai objek pajak daerah. Dan minam lagi, itu tadi ya informasi di mana bertambahnya wajib pajak restoran ini menunjukkan geliat usaha kuliner di Bandar Lampung ini ternyata terus bergerak. Tetapi tentu bukan sekedar soal pertambahan angka wajib pajak ya. Di mana yang paling penting adalah kepatuhan membayar pajak. Karena dari sinilah pendapatan daerah ini bisa kembali nih mendukung perkembangan dan juga pelayanan untuk masyarakat. Jadi buat para pelaku usaha nih, pajak jangan dilihat sebagai beban aja. Kalau pajaknya tertib, tentu pembangunan ini juga bisa ikut ngebut gitu ya. Dan untuk buat para pecinta kuliner, boleh terus ekspor ya untuk tempat-tempat makan baru di Kota Bandar Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Mina Mogis masih ditemenin Julita Pustikaya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dari Mina Mogis, mangrove ini bukan sekedar tanaman yang berdiri di pinggir laut aja. Di mana di balik rimbunnya mangrove ini tentu ada ekosistem yang menjadi rumah ya bagi berbagai biota sekaligus membantu menjaga kawasan pesisir. Karena itu, ketika puluhan mangrove ini ditemukan mati di kawasan Petenggoran, ini tentu muncul pertanyaan, apa nih yang sebenarnya terjadi ya? Dan ini Dinas Lingkungan Hidup Pesawaran gini menunggu hasil pemeriksaan laboratorium untuk memastikan penyebab matinya puluhan mangrove tersebut. Dinas Pertahanan dan Lingkungan Hidup atau DPLH Kabupaten Pesawaran ini masih menunggu hasil uji laboratorium untuk mengetahui penyebab matinya puluhan mangrove di kawasan Petenggoran, pesisir Desa Gebang, Kecamatan Teluk Pandan. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DPLH Pesawaran Andre ini mengatakan

Pihaknya telah turun ke lokasi bersama Dinas Lingkungan Hidup Lampung dan tim penegak hukum. Menurut Andre, dari hasil peninjauan di lapangan, sejumlah mangrove yang mengalami kerusakan ini diperkirakan mencapai puluhan batang, bukan ratusan. Sementara luas area mangrove yang mengalami kerusakan ini diperkirakan sekitar 170 meter persegi. Untuk memastikan penyebab kematian mangrove, ini telah mengambil sampel tanah di lokasi. Dan saat ini sampel tersebut ini masih dalam proses pemeriksaan di laboratorium. Andre mengatakan kondisi di sekitar lokasi ini juga perlu diperhatikan karena kawasan mangrove ini berada di dekat dengan muara. Menurutnya kondisi cuaca yang sedang kemarau ini menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Dan selain itu air pasang ini disebut tidak langsung masuk ke area mangrove karena alirannya melewati sisi kawasan tersebut. Dan di sekitar lokasi ini juga terdapat aktivitas tambak udang. Andre pun menyebut terdapat dua tambak yang berada di kawasan tersebut. Selain aktivitas tambak, Andre juga mengatakan tim juga menemukan indikasi adanya aktivitas penimbunan dan pengelolaan bahan bakar minyak atau BBM di bagian depan kawasan tambak. Dan Minamogi, itu tadi ya informasinya, dan tentu untuk penyebab kematian mangrove di Petenggoran ini masih kita tunggu ya hasil dari laboratorium agar semuanya jelas nih, dan juga tentunya tidak muncul ya kesimpulan yang belum tentu benar. Dan yang pasti kejadian ini kembali mengingatkan kita nih bahwa kawasan mangrove ini perlu dijaga. Karena kalau mangrove sehat, posisinya pun juga akan menjadi pelindung alami ya. Jadi jangan sampai nih ketika mangrove-nya sudah hilang, baru kita sadar ya. Ternyata selama ini diam-diam menjaga kita adalah pohon-pohon yang sering kita anggap biasa aja.

8,5 FM Suara Budaya Lampung. Minang lagi nantikan ya di pukul 13. Nanti kita akan bergabung ke Perempat RRI Jakarta dan kita akan mengikuti belajar Sumba Nusantara. Tetap bersama kami di 8,5 FM Suara Budaya Lampung.

bayi nyebut ko siapa gue pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ngulu ko nyak panggilnya siapa konten kreator. Atta Halilintar, Willy Salim, siapa lagi Rapi Ahmad. Pahlawan siapa?

0: sa pagawo. Anak kan wat raden intan dua. Wat mo ne kay Haji Ahmad Hanafiya. Alam sa sapa, alam sa ratu prawira negara. Anak kan jak Lampung lah, Met. Kapa mo ni mulhani ko anak na pandai mo Rafi Ahmad. Jemaat Halilinta. Do. Tiapal ko mo ne nama-nama palawan kam jak Lampung, Jo. Tiyan nung perjasanihan, Medi.
1: Nauliin do mo ne. Mak pernah luar di TV sih. Gantang jisa. Jadi maapalnya. Oh, do ya halon Tuhan. Harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus kerja. Aduh, liom niatnya. Jadi halon Tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi setelah kita akan bergabung ke Perempat RRI Jakarta untuk mengikuti siaran budaya Nusantara.
1: Kota Sorong Ansar Karim mengajak masyarakat menjadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah sebagai momentum memperkuat persaudaraan, toleransi dan kerukunan. Ansar menilai keteladanan Rasulullah seperti kejujuran, kasih sayang, keadilan dan kepedulian terhadap sesama relevan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan. Ia menyampaikan hal itu dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Kota Sorong pada Selasa 25 Agustus 2026. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat bekerja sama menjaga keamanan, kedamaian serta mendukung pembangunan Kota Sorong.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti. Lihat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Tandan ini gini ya, Mas ini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi yang setia. Sementara, IDW pisah benua. Nanti apal aku, Mas?
1: Iya, ya bisa jadi. Mas tak usah nyusul.

0: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran Berjaya Nasional Suara Budaya Nusantara. Masih bareng Ayang Pono Pakalista yang cantik blaam-blaam sejakarta ya Bang Po. Seperti biasa ya Bang Po, kita hadir lagi ya Bang Po. Dan kali ini Aye mau ajak Abang Po jalan-jalan ke RRI Malang ya Bang Po ya. Nanti kita ngobrol tentang Aye itu E-nya E keras ya, tapi mudah-mudahan kebacanya benar ini ya. Kalau orang Betawi sama orang Sumatera tuh E-nya kan keras ya. Rawe-rawe rantas, benar gak sih? Nantilah Budeme aja yang baca. Kalau gitu kita langsung aja ke RRI Malang. Halo, assalamualaikum Budeme.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: semuanya deh buat Bu Deme. Ayo satu aja.
1: Saya bolong ya semuanya. Pak Nova luar biasa nih, baru pertama kali kayaknya kolaborasi sama Pak Nova ini.
0: Masa iya?
1: Iya.
0: Iya dah.
1: Saya cuma mendengarkan suaranya Pak Nova saja. Tapi kalau secara langsung seperti ini kayaknya kali pertama nih.
0: Ya Allah. Padahal saya itu kan tiap hari beredarnya di SBN.
1: Oh iya?
0: Iya. Bu Deme sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat. Jadi suasana hati saya juga, dari cuaca hari ini juga cerminan hati saya.
0: Masya Allah luar biasa. Luar biasa. Memang itu yang terpenting ya Bu De ya. Betul. Duit kita memang gak banyak sih ya Bu De ya.
1: Kenceng-kenceng Bu Nova.
0: Oh iya bener
1: itu.
0: Saya suka begitu Bu De, suka keceplosan kalau ngomong. Yang penting Pak Eko kan gak tahu ya.
1: Oh iya, Pak Eko tahu, udah ada di depan.
0: Oh, udah ada di depan. Oke, dah. Daripada kita berlama-lama ya, kita langsung aja Bu Deme. Ayo mau kasih kesempatan dulu. Baca dulu dong Bu De, apa itu temanya Bu De? Saya takutnya salah.
1: Iya, betul banget. Saya ucapkan selamat siang untuk para pendengar setia program 4 Radio Republik Indonesia Malang dan juga Pro 4 RRI Jakarta yang ada di seluruh Indonesia. Selamat siang dan salam jumpa untuk saya bersama Anda tentunya dalam Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan nasional pada hari ini, hari Rabu 26 Agustus ya. Tema kita hari ini Pak Nova, udah bener banget itu.
0: Oh, itu udah bener ya? Oh,
1: iya.
0: Oh, udah bisa jadi orang Jawa, udah bisa ngejowo aja ya. Iya.
1: Rame-rame rantas Malang-Malang Putung. Pok Nova tadi wis expert kayaknya jadi orang Jawa.
0: Oh. Oke. Oh, Bude, katanya nih ada yang nanya, itu RRI Malang ganti host apa memang nama udaranya Bu Deme?
1: Ah, betul, bukan. Ini tadi ceritanya memang ada sesuatu yang kebetulan memang seharusnya bukan jam saya, tapi karena beliau ada putranya yang sakit harus ke rumah sakit, maka digantikan oleh seorang Bu Deme, begitu Pak.
0: Oh, oke, baik. Berarti memang namanya dicatat aja sama Bu Deme aja ya.
1: Iya betul, Bu Deme, B-U-D-H-E, spasi okay. M-E-Y.
0: Iya, gitu Om, udah ya. Iya.
1: Terima kasih, mohon maaf kalau merepotkan.
0: Oke deh, baik Bu De, kalau gitu kita pengen tahu dulu ini ya, pengen tahu sedikit, nanti baru kalau misalnya ada yang penasaran pendengarnya kita, kalaupun misalnya ada yang gak tahu nih, kita tanya ya Bu De ya.
1: Iya, kita tanya langsung sama ahlinya.
0: Oke, dah. Kalau gitu Bude ngobrol dulu sama Pak Eko Agus Sisilo, silahkan Bude.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Nova. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Eko.
2: Selamat siang Bu Deme.
1: Oke, Pak Eko, sebelum itu, sebelum kita lebih lanjut berkenalan, saya akan

0: Jawanya. Ini saya juga ngikutin beliau yang waktu banget sampai sekarang masih MC Jawanya gitu. Sehat ya Pak Eko?
1: Amin, sehat Bu Rimi.
0: Terima kasih sampun meluangkan waktu untuk bisa rabuh langsung di Perempat, Studio Perempat RRI Malang.
1: Siap.
0: Oke, baik. Ini menarik sekali Pak Eko. Jadi kan banyak sekali ya istilah dalam Jawa yang mempunyai sejarah dan juga makna filosofis. Jadi seperti tema kita hari ini adalah Rawe-Rawe Rantas, Malang-Malang Putung begitu ya. Mungkin kalau untuk saudara-saudara kita di luar kan mungkin belum banyak yang tahu begitu nanti penjelasannya seperti apa. Tapi sebelumnya saya berikan kesempatan untuk Pak Eko menyapa para pendengar setia kita, baik yang ada di audio streaming kami di rri.co.id, di RRI Digital, ataupun yang ada di frekuensi yang ada di Malang sini ya, 105,3 FM. Monggo silakan Pak Eko.
1: Iya, selamat siang kepada para pendengar Perempat di seluruh tanah air. Masih bergabung bersama acara kita pada siang hari ini dengan tema Rawe-Rawe Rantas, Malang-Malang Putung. Begitu.
0: Oke, baik. Ini ungkapan begitu ya Pak ya. Ini kalau dalam khasanah Jawa itu tadi ungkapannya Rawe-Rawe Rantas, Malang-Malang Putung begitu. Ini pastinya mengandung makna yang mungkin apalagi untuk generasi sekarang ya Pak ya. Ini mungkin sejarah-sejarah seperti ini banyak yang tidak kita ketahui untuk generasi-generasi muda saat ini.
1: Betul.
0: Maka penting banget ini Pak Eko ya. Nah, kira-kira kita mulai dulu aja Pak Eko dari dari makna dasarnya dulu deh. Apa sih sesungguhnya filosofi dari ungkapan Rawe-Rawe Rantas, Malang-Malang Putung ini yang terkandung di dalamnya gitu Pak Eko?
1: Iya, sebenarnya ini lebih tepatnya frase ya.
0: Iya.
1: Kalimat utuhnya adalah agak rumit lagi.
0: Waduh, apa itu Pak Eko?
1: Jadi lengkapnya adalah Sadumuk Batuk.
0: Sadumuk Batuk.
1: Sanyari Bumi. Tak Rewangi Pecahing Jojo Wutahing Ludiro. Rawe-Rawe Rantas, Malang-Malang Putung.
0: Itu kalimat lengkapnya Pak.
1: Lengkapnya.
0: Saya saja juga tidak tahu untuk mengulanginya. Saya cuma ingat Rawe-Rawe Rantasnya.
1: Kita ulik sedikit maknanya ya.
0: Boleh, boleh.
1: Sadumuk Batuk Sanyari Bumi itu gampangannya Indonesianya itu takkan kurelakan sejengkal pun bumi pertiwi ini ya dikuasai oleh orang asing. Tak rewangi pecahing jojo wutahing ludiro, akan aku pertaruhkan jiwa raga demi NKRI. Ini cocok dengan sekarang pada bulan Agustus ya. Kita sedang peringati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tak rewangi pecahing jojo wutahing ludiro, rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung. Jadi siapapun yang menghalangi tegaknya Republik ini, maka akan rakyat dengan bersatu padu tentunya akan membela bumi pertiwinya. Jadi lebih tepatnya ini adalah ungkapan nasionalisme yang digelurakan saat itu ya. Saat itu ketika kita mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di awal-awal kemerdekaan. Nah, tentunya di era kekinian pada zaman seperti ini tentu berbeda wujud atau bentuk penjajahan itu sendiri ya. Kalau dulu jelas ya Jepang, kemudian Belanda yang menjajah Republik Indonesia saat itu ya. Tapi sekarang apa yang dulu pernah dikhawatirkan oleh Bung Karno bahwa kita juga perlu mewaspadai apa yang disebut dengan neokolonialisme. Jadi kolonialisme model baru yang ketika negara secara definitif sudah merdeka, tetapi sesungguhnya secara substansi itu masih perlu kita berjuang untuk lebih tegak NKRI.
0: Oke.
1: Nah, apa bisa saja kira-kira? Okay, ini siap. Menjadi menarik tuh tentunya.
0: Menarik sekali. Ini pas banget ya momennya ya tema kita hari ini ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kita tentunya dengan hampir 1 juta ya tentara dan polisi kita, kemudian rakyat juga cukup besar ya nasionalisme Indonesia itu. Tetapi apakah masih perlu kita menjaga? Tentunya iya. Wujud penjajahannya yang berbeda. Ya, saya mencoba untuk merangkum, mencoba untuk mendefinisi ulang bahwa kita ini sekarang harus waspada dengan 3 F.
0: Iya.
1: F yang pertama adalah food, makanan.
0: Oke.
1: F yang kedua adalah fun, kesenangan, hiburan. F yang ketiga adalah fashion. Nah, ini 3 F ini saya kira menjadi lucu ya. Ketika sebuah negara di Asia Timur namanya Korea Selatan itu memiliki badan ekonomi kreatif dua tempat di Indonesia, di Jakarta sama Surabaya. Nah, kenapa demikian? Karena tidak aneh ketika kita tidak sebut merek ya, nama makanan tertentu itu bisa dijumpai di Malang di sebuah wilayah kecil yang namanya Kecamatan Wakir misalnya. Nah, tentu Bu Demi sangat tahu ini salah satu wilayah Wakir misalnya.
0: Wakir ya.
1: Makanan Korea banyak sekali di sana.
0: Apa itu Pak Eko? Kok saya baru tahu.
1: Kalau saya menyebut merek di ranah publik kan nggak enak ya. Tapi dengan semakin terdesaknya makanan-makanan lokal ya seperti rawon, pecel,
0: soto,
1: rujak cingur,
0: ya. Ini makanan khas Malang ya.
1: Bener. Ini kan sesuatu yang menjadi kita belum merdeka secara, kita belum berdaulat secara. Nah ini kita akan tentunya relate dengan program negara ya pemerintah,
0: pemerintah.
1: Ya, ketahanan pangan bahwa kita juga bukan sekedar menyediakan makanan pokok ya, tetapi juga perlu dibangun manusianya itu cinta makanan produk dalam negeri.
0: Makanan lokal.
1: Seperti
0: ya,
1: itu, Budi.
0: Oke, itu untuk foodnya sendiri ya, Pak Eko ya. Iya, karena kalau kita lihat itu nggak jauh-jauh deh, Pak Eko. Contohnya saya punya anak remaja gitu ya. Ini memang kita butuh perjuangan khusus untuk mengenalkan makanan-makanan yang sebetulnya makanan-makanan yang kita miliki itu sehat untuk mereka. Tapi karena pengaruh lingkungan gitu ya, media sosial juga. Saat ini ya di era digital ini membawa pengaruh untuk anak-anak kita akhirnya mengenal makanan-makanan luar. Jadi makanan-makanan kita ini mulai tergeser.
1: Benar sekali. Bu Demi, satu hal kalau nggak salah saya pernah ngeliping sebuah media cetak ya sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu bahwa rendang makanan kita kan ya dari Sumatera spesialnya Padang itu pernah menjadi juara kontes makanan sedunia di Amerika.
0: Di Amerika.
1: Di Amerika.
0: Pada tahun berapa itu Pak Eko? Ya saya pernah baca sih artikel itu.
1: Iya 4 tahun yang laluan lah kira-kira. Nah ini kan menjadi sebuah apa ya, cabut bagi kebanggaan juga ini. Bahwa anak-anak kita ini kan lebih suka belanja online dengan yang instan-instan seperti itu. Yang tanda petik brandnya itu brand-brand luar atau turunan dari brand luar gitu ya. Nah, maka dari itu dengan jumlah penduduk Indonesia yang kurang lebih kisaran 283 juta, maka penduduk kita itu sebenarnya 1/20 penduduk dunia. Jadi kalau di kopiok itu ada 20 orang acak seluruh dunia, penduduk kita itu satunya mesti orang Indonesia. Ini kan pasar. Asia Tenggara itu kalau digabung jadi satu penduduknya separuh lebih orang Indonesia. Sehingga ini pasar menarik bagi orang asing untuk jualan food yang pertama ini.
0: Betul.
1: Maka dari itu ini persoalan cuan, ini bisnis bro, kira-kira begitulah orang sekarang.
0: Nah, ini bisnis bro ya.
1: Kalau tidak dikumandangkan, tidak digelurakan lagi semangat cinta akan produk dalam negeri khususnya makanan, maka bisa suatu ketika kita itu tidak menjadi tuan rumah di negeri sendiri soal makanan.
0: Iya, betul-betul. Saya setuju itu Pak Eko ya.
1: Iya.
0: Maka nanti harusnya ini bagaimana pemerintah itu terus menggelorakan ya, untuk menghidupkan kembali begitu ya.
1: Iya.
0: Ini untuk F pertama, food. Yang kedua adalah fun. Apa hubungannya nih Pak Eko? Fun, ya.
1: Nah, sekarang campur sari, tayub, wayang, jaranan, itu sudah mulai tersingkir.
0: Tersingkir ya.
1: Kalah dengan AI, itu ludruk.
0: Padahal saya itu sangat mengagumi ludruk dan juga kebetulan saya ini juga pernah diberikan kesempatan untuk bermain ludruk waktu hari radio begitu.
1: Cocok nih saluran budaya atau perempuan.
0: Iya betul. Ini sedang ada Pak Eko. Jadi gimana ya Pak Eko ya?
1: Ya saya tidak menyalahkan AI, itu sebuah kenyataan yang tidak bisa kita tolak. Tetapi kita tantangannya dan negara harus hadir. Bagaimana ketoprak masuk AI, bagaimana ludruk masuk AI, wayang masuk AI. Kita sekarang ini ya AI kita kan full dracin ya antrok.
0: Iya Pak Eko, sedih loh Pak Eko melihatnya ya. Padahal itu bisa ya, bagaimana kita mengupayakan menjadikan AI itu untuk memasukkan seni tradisi kita kan bisa di dalamnya situ ya.
1: Bisa dibayangkan Bu Demi, separuh saja orang Indonesia ini dracin gitu ya, nonton dracin, maka akan menyetor pendapatan bisa bisa dihitung 283 kali juta aja. Separuhnya ke sana loh.
0: Iya.
1: Dan tinggal dihitung algoritmanya berapa.
0: Bukan itu kita yang menikmati.
1: Bisa, iya.
0: Sedih banget ya.
1: Benar. Ini kan menjadi sebuah, sudahkah kita merdeka dalam hal fun ini?
0: Oke, masuk food fun ya. Ini masih ada lanjutannya?
1: Masih.
0: Monggo Pak Eko, sebelum kita masuk fashion yang terakhir ya.
1: Iya, maka dari itu saya kira semuanya ya, kita juga tidak fair kalau hanya menyalah-nyalahkan yang dari luar, menyalahkan AI. Maka pelaku-pelaku bisnis dan industri fun ini di Indonesia itu juga harus berbenah mengikuti
0: perkembangan ya?
1: Perkembangan bahwa konsumen memang seleranya begini ya, maka harus diikuti. Nah, maka dari itu tadi kan prolog saya bagaimana ludruk bisa masuk digital.
0: Yes.
1: Ya, ketoprak, wayang, tayub masuk digital, campur sari, sehingga tetap menjadi sebuah industri di entertain khususnya untuk menghibur masyarakat. Nah, jadi jangan salahkan juga, karena yang namanya dunia ini satu yang...
2: Halo Bude, suaranya agak terputus-putus kita dengar. Halo Bude Mei,
0: gimana sekarang Pak Nova?
2: Nah ini baru aman dan terkendali.
0: Okay.
2: Tiba-tiba Nova menghilang tanpa jejak gitu ya.
0: Mm-mm.
2: Ya udah, dilanjut Bude.
0: Monggo Pak Eko.
1: Ya, saya kira kembali tadi perlu negara itu hadir untuk memberdayakan semuanya. Dunia semakin terbuka ya. Jadi kalau sekarang eranya adalah AI, maka saya memiliki sebuah quote begini ya. Tradisi menjawab globalisasi. Jadi apapun yang ada di dunia ini, tradisi itu tetap harus hadir ya, sebagai sebuah lokal genuine kita di Indonesia ya, terutama di Malang, di Jawa, di semuanya, di seluruh Indonesia. Dulu yang pernah menjadi primadona dan menjadi ikon yang bisa menghibur masyarakat kita, apalagi ini berbasis budaya, maka tetap bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Seperti itu.
0: Jadi peran pemerintah itu memang sangat diperlukan sekali ya, dengan perkembangan teknologi seperti Pak Eko sampaikan tadi, kita tidak menyalahkan AI, tapi bagaimana pemerintah hadir untuk bisa memberikan edukasi supaya kita tetap adaptif dan juga tetap bisa mengikuti perkembangan yang ada, begitu ya Pak Eko ya.
1: Karena begini Bu Dimi ya. Okay, aspek menghiburnya iyalah yang dari asing itu, tetapi belum tentu nilai-nilainya itu cocok dengan budaya kita.
0: Udah jelas beda begitu ya.
1: Betul sekali.
0: Mungkin ada yang cocok sedikit mungkin ya. Begitu ya Pak Eko.
1: Contoh saja ya.
0: Okay.
1: Di AI yang mungkin lolos dari badan sensor ya. Ya misalnya sama-sama adegan dewasa ya. Yeah. Seperti di Dracin itu ciuman, yeah, seperti
0: betul,
1: itu.
0: Betul.
1: Nah, mungkin bagi penonton dewasa yang nonton seneng.
0: Senang.
1: Tapi untuk anak-anak bagaimana kalau?
0: Betul.
1: Sementara situs-situs kan open source.
0: Ini mengerikan sekali.
1: Iya. Dan ini anak-anak yang belum waktunya dan sebagainya. Tradisi dan juga nilai-nilai lokal kita yang ada di luhung belum mentolerir hal begitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini yang saya kira negara harus hadir.
0: Oke,
1: okay, badan sensor harus lebih ketat lagi.
0: Iya, luar biasa nih sebagai Pak Eko, sebagai pendidik tentunya, sebagai seorang dosen, dari apa yang disampaikan tadi ya, 3F ini ya, harus waspada terhadap 3F gitu.
1: Yeah.
0: Pasti nanti setelah melakukan pembahasan, baik tadi yang pertama food fun dan ini yang terakhir belum dijelaskan, saya yakin sekali nanti juga pasti punya gagasan besar juga ya, bagaimana untuk bisa menanggulangi semuanya ini ya Pak Eko ya. Mudah-mudahan seperti itu kita harapkan ya, Pak Eko. Oke, kemudian ini F berikutnya atau masih ada lanjutannya ini untuk yang
1: fashion ya?
0: Iya.
1: Fashion saya kira pusat model dunia itu kan Prancis ya.
0: Prancis.
1: Kemudian ya. Itali, Amerika, jangan lupa Asia, Korea dan Cina sekarang. Nah, Indonesia itu pernah menjadi negara nomor satu produsen tekstil. Dan tentunya juga
0: pernah
1: menjadi. Sekarang sudah
0: pernah, ya?
1: Tidak nomor satu lagi. Artinya kapasitas sumber dayanya kan cukup. Ketika industri tekstil itu maju, apalagi nomor satu di dunia, maka industri turunannya fashion terutama ya. Dan bisnis-bisnis industri lain yang membutuhkan dukungan dari fashion itu mestinya harus nomor satu. Tapi coba lihat sekarang, Ya.
0: Dikuasai sudah oleh.
1: Iya, bahkan itu ada nek panjenengan beli baju batik di Solo. Misalnya. Itu ada kalau beli borongan ya satu kodi itu berapa? Itu masih ada yang per piecesnya itu sangat murah sekali yang tidak rasional kalau didekati secara ilmu produksi. Kenapa? Karena dari negara sononya, dari Cina. Batik Cina loh sekarang itu gimana tuh? Coraknya bisa Indonesia, corak pesisir utara atau corak mana. Tetapi produsennya adalah
0: dari luar.
1: Dari luar. Nah, ada yang satu bisa 40 ribu, 35 ribu. Ternyata ya disubsidi demi memenangkan persaingan.
0: Persaingan di pasar ya.
1: Kalau kita berbicara benefit and cost ratio ya, ilmu bisnis ya, atau payback period dalam investasi, itu bisa hancur produksi tekstil kita di sini. Nah, itu demi memenangkan tadi fashion, nah, menang. Jadi agenda-agenda bisnis dunia itu sudah sampai karena bagaimana membunuh apa namanya industri lokal yang mana pasarnya di situ. Tadi saya sebut 283 juta itu adalah 1/20 penduduk dunia. Di Indonesia itu Bu Dimi, itu tidak ada 9 detik lahir bayi satu. Kalau dihitung statistiknya kan angka fertilitas dibagi dengan waktu dalam setahun, maka kira-kira tidak ada 9 detik lahir bayi satu. Nah, sehingga ini kan pasar ya, peluang. Nah, makanya kita tidak sedang baik-baik saja. Dan dalam kondisi seperti ini butuh negara harus hadir, segala instrumen, sektor-sektor yang memang membidangi bersatu padu. Dan di bulan Agustus, di mana di bulan hari ulang tahun kemerdekaan kita, saya kira sudah sangat layak Pro 4 dengan pendekatan budayanya untuk menggelurakan nasionalisme dalam konteks food, fun, and fashion. Maka tagline-nya adalah Rawi-rawi Rantas Malang-Malang Putung.
0: Luar biasa tuh.
2: Keren.
0: Tepuk tangan ini.
2: Luar biasa.
0: Itu ya. Tadi penjelasan dari apa yang beliau sampaikan tadi. Mungkin ada dari Pak Nova ada pertanyaan.
2: Gimana kalau kita kasih nafas dulu Pak Eko ya? Nanti kalau langsung kita todong pertanyaan gitu kan. Takutnya berabe nih. Boleh deh Pak Eko ngopi dulu atau minum dulu, barangkali kita jeda dulu ya Bu Deme ya.
0: Oke, siap.
2: Abang Po nyaba bencang cing, nanti kita balik lagi ya. Dan juga pendengar di seluruh Nusantara, kita balik lagi nanti dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Malang. Halo Bude.
3: Halo Bonova. Oke. Okay. Minta izin batuk.
2: Batuk dulu. Oke, monggo. Ya nama juga manusia ya.
3: Iya betul.
2: Oke. Baik, kita buka kesempatan buat penelpon Bude untuk RRI Malang. Berapa nomor teleponnya?
3: Oke, bisa langsung saja di 081-555-69-1053.
2: Ulang lagi, Bude.
3: 081-555-69-1053.
2: Satu lagi ada? Kayaknya belum nambah gitu teleponnya.
3: Oke. Okay.
2: Mau ngaju mau ngaju anggaran dulu baru nambah nomor telepon?
3: Oh iya, ini mana Pak? Di 0341404504.
2: Oh, ada lagi, ada lagi. Berapa Bude?
3: 404504. 0341404504.
2: Baik. Kalau untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510, 0213440798, atau boleh ke WhatsApp-nya kita di 081211124928. Kalau sudah ada yang tersambung dari RRI Malang, silakan Bude.
3: Iya, sepertinya belum ada Pak Nova. Ini saya berikan kesempatan untuk yang ada di Pak Nova dari Jakarta mungkin.
2: Boleh kita coba dulu lihat WhatsApp yang sudah masuk ini. Ada Bang Afif di Sumenep. Presenternya Pro 4 RRI Malang. Yang ngisi hari ini Bapak Aji Santoso, bukan Bu? Oh, ya tadi diganti.
3: Aji jadi Bu Deme.
2: Iya dah. Bu Deme salam kenal katanya. Pak Eko kembali juga izin bertanya. Bukannya rujak cingur asal dari Surabaya ya? Biasanya Malang itu terkenal dengan kota pusat pendidikan. Nah, itu gimana tuh?
3: Eko.
2: Pak Eko, ada telepon Bude biar sekalian nanti dijawab sama Pak Eko.
3: Oke, baik. Terima kasih. Langsung Bu Napa monggo.
2: Oh, kalau di Malang belum ada?
3: Belum ada.
2: Kalau gitu saya sambung ke Jakarta dulu ya. Yang siap, tadi disimpan dulu ya, Bude ya. Okay. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
4: Pak Napa blaam, it's the best.
2: Iya, ya Allah, Cikgu Ria. Iya, Cikgu. Oke, Cikgu, silahkan.
4: Saya mau ke Malang, ini ada Bu Demi. Biar kabarnya Bu Demi.
3: Inge, Cikgu Ria, alhamdulillah. Inge, semua
4: udah lama ya. Habis presenter saya, anak ini wedok ya. Ya, habis anak ini berubah.
3: Berubah.
4: Bingung.

0: namanya adalah ungkapan heroik dalam sejarah dan tradisi perjuangan di Pulau Jawa yang kerap dikaitkan pada masa kerajaan Majapahit. Begitu ya Pak Eko ya?
1: Betul, Pak Eko.
0: Nah, memang kalau kita bicarakan ini tidak ada habis-habis waktu yang panjang. Nah, seperti apa sih Bapak ini, apa ini putu ini bermaknanya itu apa gitu dinamakan itu seperti apa tadi rawe-rawe rantas malang-malang itu putung. Nah, itu seperti apa dalam filosofinya Jawa sih Bapak Eko itu saja. Semoga saya ingin tahu seperti apa filosofinya, terus seperti apa kenapa ya kan. Nah, itu saja, semoga bisa di mohon tanggapannya dari Pak Eko.
2: Oke, yuk.
0: Demi, matur nuwun nggih, Pak Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal tadi Pak Eko udah panjang lebar ngejelasin gitu ya. Dan terakhir dikunci sama rawe-rawe rantas malang-malang putung ya Pak Eko ya. Tapi gak apa-apa, nanti kita ulang lagi ya Pak Eko ya. Kan udah abis minum ya Pak Eko ya.
1: Oh,
2: oke, siap. Silakan kalau ada dari Malang kita sambung dulu, Bude.
3: Iya, masih belum ada. Jadi kita langsung pertanyaan dari Sumenep tadi ya.
2: Ya, silakan.
3: Bukannya tadi pertanyaannya masih ingat Pak Eko nggih?
1: Masih ingat.
2: Rujak Cingur, Rujak Cingur.
3: Rujak Cingur padahal Malang kota pendidikan
2: begitu ya.
1: Iya, betul. Langsung gini.
2: Iya, silakan.
1: Memang betul, Malang itu terkenal dengan kota pendidikan, kota dingin kalau di Jawa Timur, walaupun sekarang sudah tidak begitu dingin.
3: Iya, betul. Tapi beberapa minggu yang lalu berdinding, Pak Eko.
1: Berdinding, betul. Rujak Cingur itu hampir rata ya Jawa Timur. Memang ikoniknya adalah
3: Surabaya.
1: Tapi ada loh, Bu Dewi, Surabaya lebih ikonik lagi. Lontong balap Wonokromo.
2: Waduh, mesti kenceng-kenceng makannya gitu ya Pak Eko ya?
3: Makanan soalnya Wonokromo.
2: Iya, harus kenceng makannya kan?
1: Tetapi Rujak Cingur itu menjadi kayak tes yang apa ya, bagi orang Jawa Timur sudah biasa begitu ya. Di Malang itu hampir di setiap sudut RT, di pojok desa manapun kalau jam segini ini
3: Rujak Cingur,
1: wah seru. Karena didukung oleh sumber daya alam, apa pisangnya, kemudian ya pisang apa kluduk, kemudian apa cingur itu juga di Malang banyak sekali ya. Dan yang tidak kalah penting adalah ini adalah makanan rakyat, harganya sangat murah,
3: bersahabat,
1: gizinya tinggi,
3: iya, betul.
1: Luar biasa ini, proteinnya juga bagus ya. Dan tidak kalah penting adalah salah satu budaya makanan khas Indonesia di Jawa Timur lebih khusus ya, yang saya kira cukup bertahan. Cukup eksis di tengah gempuran makanan-makanan asing. Kalau menyebut merek kan nggak bisa ya.
2: Belum menghilang ya Pak Eko ya. Masih tetap jadi juara kalau di Jawa Timur ya.
1: Betul. Susah kayaknya menggeser Rujak Cingur.
3: Pak Nova sering makan Rujak Cingur nggak?
2: Saya nggak suka Bude, karena kan katanya kalau cingur itu dari kulit itu ya.
3: Iya, dari mulut moncongnya ini.
2: Iya.
3: Pakai itu Pak Nova.
2: Saya ngebayangin itunya doang Budi.
3: Gak pakai itu juga bisa ya Pak Eko ya. Bisa.
2: Saya sambil makan pasti saya ngebayangin gitu. Waduh. Ya kan katanya artinya cingur itu ya Pak Eko ya.
1: Iya. Sebenarnya cingur itu adalah bahasa Jawa yang dihaluskan supaya karena tidak itu sarkas ya.
2: Iya betul. Ya kan.
3: Enak kalau kita nyebutnya ya Pak Eko.
2: Enak itu kan.
1: Kalau aslinya di dalam bau sastra namanya ya tadi moncong congor.
2: Kan.
3: Itu kan saya nggak ngomong.
2: Iya. Tukar, tapi kata orang sih enak ya Bude ya. Kalau karena saya belum nyoba aja ya, karena itu tadi gitu udah terpatri di otaknya itu loh Bude.
1: dan Pak Nova kalau coba lihat YouTube ada loh gerai Rujak Cingur di Los Angeles. Itu yang punya kalau nggak salah orang Bangkalan ya, orang yang buka di sana. Jadi sebenarnya di negara superpower dan negara yang menjadi kiblat apapun termasuk makanan, Rujak Cingur itu laku di sana. Artinya kita punya produk ini sebenarnya. Nah, mengapa tuh kalau orang Amerika

0: suka rujak cingur kok. Orang Indonesia yang asalnya rujak cingur kok lebih memilih asing kan.
1: Aduh, Pak Eko.
0: Perlu di...
1: menyindir, Pak. Iya, perlu dipertanyakan ya, Pak Eko ya.
0: Kira-kira begitu.
1: Oke, dah kalau gitu. Nah, yang kedua tadi dari Ciguria.
2: Betul.
1: Iya, sebenarnya tadi udah disebutin sih,
2: udah
1: sama
2: ya?
1: Udah dijelasin. Cuma diulang aja lagi, nggak apa-apa, Pak Eko.
0: Iya, kata-kata rame-rame rantas malang-malang butung dalam sebuah kalimat yang lengkapnya adalah satu muk batuk sak nyari bumi tak rewangi pecahing joso utahing ludiro. Rame-rame rantas malang-malang butung itu sebenarnya ketika menghadapi hadangan, penjajahan, rintangan, atau rintangan apapun tegaknya NKRI itu, maka warga rakyat Indonesia beserta seluruh tumpah darah ini siap melakukan apapun untuk membela Republik ini, atau nasionalisme habis lah kira-kira gitu lah. Seperti itu. Nah, ini kemudian disastrakan dalam sebuah kalimat yang salah satu potongan frasenya adalah rawe-rawe rantas malang-malang butung. Kalau musim Agustusan begini di Malang banyak tulisan itu di gang-gang, di apa sudut-sudut desa itu banyak sekali seperti itu.
2: Oke. Jadi seperti itu, Pak Nova.
1: Iya.
2: Ini saya buka kesempatan untuk Anda 081-5569-1053. Sepertinya masih belum ada masuk, Pak Nova.
1: Iya.
2: Dan mohon maaf untuk telepon regulernya kita di 0341-404-504. Ini masih belum bisa difungsikan begitu, Pak Nova.
1: Oke, baik. Boleh diulang lagi, Bude, RRI Malang berapa nomor teleponnya?
2: Iya, 081-5569-1053.
1: Jakarta 021-35-04-510. Kayaknya pada ke Jakarta nih, Bude. Kita angkat dulu yang di Jakarta ya, Bude ya.
2: Oke, siap, siap.
1: Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, yang benar.
3: Yang
1: Oh iya, makasih Ica. Kalau makan siang yang banyak, Ca, jangan separoh-separoh.
3: Belum diangkat teleponku, makanya aku kayak kaget gitu.
1: Udah diangkat. Baik.
3: Ponova sebelum
1: apa
3: aku
1: nih?
3: Mau ini.
1: Mau sapa yang di Malang dulu. Oke, siap.
2: Iya.
3: Bude Mei.
1: Iya.
2: Iya, halo, selamat siang Kak Ica.
3: Ya, selamat siang juga sama Pak Eko ya. Sebelum kan Kak Ica juga udah nyimak nih pas dari awal tuh aku udah nyimak.
1: Iya, bagus.
3: Aku mau pantun Ponova dulu ya.
1: Ya Allah, okay. Pantun dulu.
3: Jalan-jalan ke kota Malang.
1: Cakep.
3: Jangan lupa beli apel Malang. Kenang hati SBN dari Perempat Malang. Ketemu Bude Mei yang cantik yang blam-blam dari Malang.
1: Blam-blamnya gak perlu dipake.
2: Itu punyanya
3: Pak Nova. Udah, Pak Nova, itu aja.
1: Nah, gak ada pertanyaan?
3: Itu aja, Pak Nova. Enggak, kan tadi aku
1: mau pantun doang?
3: Udah tadi.
1: Aduh.
3: Iya, cuma
1: ya udah.
3: Oke, okay, pantun aja buat Bude Mei aja.
1: Absen doang gitu ya. Oke, baik.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir doang Bude, ambil absen gitu kan ya.
2: Siap.
1: Iya, udah enggak apa-apa dah. Yang mau gabung lagi di 0213504510. Pak Eko tadi agak menggelitik bagi saya. Nah, sekarang itu kan banyak nih drakon-drakor atau dracin-racin katanya gitu kan ya. Nah, ini kebudayaan-kebudayaan yang ada

0: bucin kan bisa aja ya, Pak De ya.
1: Sangat bisa.
0: Iya kan? Yang penting itu kata Pak Eko tadi, pemerintah mesti kudu hadir gitu kan. Bagaimana bisa mengemas kebudayaan ini juga bisa sepantar dengan drama-drama Korea yang udah luar biasa sekarang mah.
2: Iya benar Bu Nova.
0: Iya tiap hari berseliweran di TikTok saya, Bu De.
2: Itu drama-drama AI itu, aduh saya sampai sulit membedakan ini beneran AI atau manusia.
0: Iya, mau tidak mau kan saya tonton ya.
2: Oke.
0: Iya. Nah, itu bagaimana kalau menurut Pak Eko, kalau misalnya kita ikuti perkembangan zaman dengan Ludruk dijadikan sebuah tontonan digital atau misalnya dijadikan kayak drama pendek itu, Pak Eko?
1: Iya, saya kira Pak Nova ya sangat mungkin itu dilakukan. Tidak usahlah membentuk menteri AI, nggak usah. Jadi dioptimalkan.
0: Iya betul.
1: Apa namanya leading sektor yang ada ini dioptimalkan, mulai dari pusat sampai daerah itu saya kira sudah sangat cukup lembaganya, tinggal mengefektifkan saja.
0: Iya. Nah,
1: sekarang ini sebenarnya ya kalau kita cermati satu persatu, kalau kita mau scroll-scroll AI itu sekarang temanya kembali ke ini ya, ke saat-saat dulu bahwa benar salah itu bukan siapa yang mendesain ya, tapi lebih kepada oh yang hitam ya hitam, putih ya putih, artinya misalnya di drama AI ya, misalnya orang yang curang dalam bekerja maka akan dipecat,
0: ya, kemudian betul.
1: Apa namanya yang dagang tidak jujur akan jatuh, orang yang telaten merintis karir dari nol kemudian akan sukses,
0: akan jadi CEO gitu ya.
1: Berseliweran ya, FYP ya, FYP di apa smartphone kita.
0: Iya.
1: Nilai-nilainya tuh Indonesia banget loh sebenarnya.
0: Betul. Nah,
1: artinya akar budaya kita tuh sangat cukup sebagai source untuk mendukung drama-drama AI yang apa namanya bisa menandingi yang asing itu.
2: Menstarakan lah ya.
1: Karena
0: iya,
1: apa? Budayanya sudah melekat di akar budaya kita, Indonesia banget loh itu.
0: Iya benar-benar benar.
1: Tinggal kita ya, negara harus hadir. Yang kedua, tak lupa bahwa sekolah-sekolah, guru-guru kita mulai SD sampai tingkat yang paling tinggi sekolah tuh, itu juga harus menggelurakan nasionalisme melalui itu tadi.
0: Ini
1: saya kira
0: setuju. Apalagi sekarang itu udah dispesifikasikan Kementerian Kebudayaan ya, Pak Eko ya.

0: istilahnya menyampai.
1: Sensitif.
0: Iya, kan udah dipisah ya kan Pak De?
1: Iya.
0: Ah, bisa ketawa doang. Oke, nah kalau gitu Pak Eko silakan sebagai penutup ini udah di 13.52 atau Bude mungkin ada lagi yang bakal dibahas?
2: Sepertinya itu. Tadi kan Pak Eko tuh menyebut bahwa ada 3F, food, fun, dan fashion gitu sebagai salah satu bentuk pengaruh global kita gitu ya. Nah, ini kira-kira sejauh mana sih dari 3 hal tersebut bisa benar-benar menjadi pintu masuk perubahan budaya masyarakat kita gitu Pak Eko. Mungkin terakhir singkat saja sebelum kita masuk kepada kesimpulan tema kita hari ini.
3: Iya, jadi menolak budaya asing itu tidak mungkin gitu ya. Tetapi bagaimana menjaga yang lokal itu menjadi global itu hal yang penting dan mungkin dilakukan. Asal semuanya mau bersatu padu, negara itu hadir, semua elemen masyarakat itu peduli, dan inilah sebenarnya yang apa digelurakan oleh Bung Karno ketika awal kemerdekaan, bahwa kita itu bisa dengan food, fun, and fashion itu kita bisa menjaga NKRI ini supaya tetap utuh di masa yang akan datang, di masa di mana sekarang telah terjadi bahwa bentuk penjajahan itu real di tengah-tengah kita. Seperti itu.
2: Oke, baik Pak Nova, seperti itu. Sekaligus mungkin ini anu Pak Eko ya, sebelum kita pamit untuk nah menitnya sudah di 54 ya Pak Nova.
0: Iya.
2: Jadi kita masuk kepada kesimpulan tema kita hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan begitu Pak Eko untuk para pendengar setia kita. Monggo.
3: Baik, para pendengar Pro4 di seluruh Indonesia, bahwa melalui 3F ya, food, fun, and fashion ini hanya sebagai salah satu hal yang digunakan untuk kita selalu waspada dalam rangka mengantisipasi penjajahan model baru yang seolah-olah generasi tua maupun Gen Z tidak menyadari akan adanya hal itu. Berapa uang kita yang tersedot ke luar negeri, berapa budaya kita yang tergerus sehingga keluar tercerabut dari akarnya, dan segala macam kerugian yang nanti dampaknya secara selain budaya juga ekonomi, sumber daya apa segala macam itu bisa menjadi rugi kita Indonesia. Maka di momen bulan Agustus di hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-81 ini, semuanya saya kira mencoba untuk mengingat kembali dari hal yang sederhana. Apa itu? Makanan, ya, kesenangan, hobi,
2: dan juga fashion.
3: Alangkah baiknya kalau kita itu ada misalnya ya di sekolah aja, mulai SD sampai perguruan tinggi. Bukan saja persoalan MBG. MBG itu bagus loh sebenarnya. Nah, itu untuk memberikan yang kurang mampu ya.
2: Okay.
3: Tapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah membudayakan makanan Indonesia, cinta makanan Indonesia.
0: Setuju, setuju.
3: Membudayakan kesenian tradisi, kesenangan-kesenangan yang berbasis akar budaya kita yang bisa menghibur masyarakat. Tentu perlu kreasi yang lebih cocok dengan zamannya.
2: Yes.
3: Yang terakhir, bagaimana kalau sekolah-sekolah menggelarkan misalnya Borneo Day atau Javanese Day, Celebes Day, nah itu pakaian khas di sekolah di seminggu sekali misalnya, maka otomatis industri fashion dalam negeri dan sekitar lokal akan hidup ya. Pasti itu, sehingga kembali Indonesia akan berjaya menjadi negara penghasil tekstil dan garment nomor satu di dunia.
2: Kembali pada masa itu.
3: Iya,
0: amin,
3: seperti
0: itu. Amin. Oke,
2: seperti itu Pak Nova.
0: Keren, luar biasa ya.

0: jumlah om di Jakarta.
1: Oke, kembali sayang Kak Nova.
0: Oke. Terima kasih Bu Deme dan Pak Eko. Selamat siang, salam sukses, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko.
0: Abang Pon, Nyoba Ben Cangcing, demikian tadi kita bersama dengan RRI Malang dan juga bersama Pak Eko Agus Sisilo Esos MSI, dosen dan juga budayawan Rawe-Rawe Rantas Malang-Malang Putung. Ayo akhiri ya Bang Po kebersamaan kita di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Terima kasih Mas Doni, terima kasih Diva, Biani dan juga Suci. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Kita lanjutkan kebersamaan hingga pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat siang, assalamualaikum, bye bye.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: FM Suara Budaya Wakta Lampung.
1: Jam 14.
2: Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wahja pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kantor Wilayah Kementerian Hukum atau Kanwil Kemenkum Lampung terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah atau Pemda, kabupaten atau kota seprovinsi Lampung guna mengoptimalkan pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Lampung, Beni Daryono, ini mengatakan bahwa Provinsi Lampung memiliki potensi KL yang sangat beragam dan bernilai ekonomis tinggi, mulai dari karya kreatif, inovasi teknologi, hingga produk unggulan daerah. Ia menjelaskan, Pemda memegang peranan kunci dalam pengemasan potensi daerah karena berada paling dekat dengan masyarakat serta memahami karakteristik wilayahnya. Sementara itu, Kanwil Kemenkum Lampung bertindak sebagai fasilitator perlindungan hukumnya. Untuk menyelaraskan langkah tersebut, Kanwil Kemenkum Lampung menggelar fokus grup discussion atau FGD dan bersama pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten atau kota Selampung guna menyusun draft perjanjian kerjasama atau PKS. Beni berharap forum diskusi tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan konstruktif sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah. Beralih ke informasi selanjutnya, operasi modifikasi cuaca atau OMC di Provinsi Lampung terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi kesiapsiagaan bencana karhutla yang digelar di ruang rapat pengadilan operasi kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lampung pada Rabu 26 Agustus 2026. Rapat dipimpin oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nur Lela, didampingi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, Kepala Pelaksana BPPD Lampung Rudi Sejawal Sugiarto, Asisten Operasi Kodam 21 Raden Intan, serta Karokops Polda Lampung. Usai rapat, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nur Lela mengatakan, pelaksanaan OMC menyesuaikan dengan kondisi atmosfer dan pertumbuhan awan yang terpantau berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Menurutnya, dalam pelaksanaan OMC saat ini, disiapkan satu pesawat untuk melakukan penyemaian awan. Sementara jumlah penerbangan dalam sehari tidak ditentukan secara tetap. Frekuensi penerbangan bergantung pada keberadaan dan kondisi awan yang dinilai berpotensi untuk disemai. Jihan menjelaskan dalam satu kali penerbangan pesawat membawa sekitar 1 ton bahan penyemaian berupa garam. Demikian Wahja pukul 14, mau kutunggadi Wahja selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

88,5 FM Suara Budaya Lampau Minang Wangi, rasa aman tentu menjadi harapan kita bersama ya. Karena itu segala sesuatu yang berpotensi mengganggu keamanan dan juga ketertiban ini tentu harus menjadi perhatian. Dan salah satunya yaitu soal kepemilikan senjata api rakitan atau senpira ilegal. Dan kali ini Kapolres Lampung Utara ini menegaskan siapapun yang kedapatan memiliki senpira ilegal ini akan ditindak tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dan informasinya itu Kapolres Lampung Utara, Polda Lampung, memastikan bakal menindak tegas siapapun yang memiliki senpira ilegal. Kapolres Lampung Utara AKBP Riz Widiyati Anggraini SIK ini mengatakan terlebih dahulu telah terjadi peristiwa baku tembak anggota polisi dengan terduga pelaku narkoba di Muara Jaya. Polwan alumni Akpol tahun 2025 ini mengimbau kepada masyarakat agar tidak menguasai atau menyimpan senjata api ilegal jenis apapun. Hal ini karena memiliki sanksi pidana berat. Kepemilikan senpi ilegal ini dilarang keras dimanapun, bukan hanya di Lampung Utara. Polisi mengimbau masyarakat untuk mengetahui atau memiliki senpi ilegal agar menyerahkannya ke polisi dan juga melapor melalui hotline call center di 110. Terkait kondisi di TKP atau tempat kejadian perkara pasca baku tembak polisi dengan terduga pelaku narkoba kondusif, ini pihaknya memastikan sudah dalam kondisi kondusif. Dan Kapolres AKBP Riz Widiyati ini menceritakan awal mula terjadi peristiwa tersebut ketika polisi hendak melakukan penggerebekan seorang daftar pencarian orang atau DPO narkoba bernama Poppy Handika Purba berumur 31 tahun. Dan awalnya polisi ini mendapat laporan dari masyarakat mengenai keberadaan seorang DPO kasus narkoba yang juga diduga menguasai senjata api ilegal.

0: mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Cepak wai mak basah, cepak apui mak tutung. Cepak wai mak basah, cepak apui mak tutung.
0: Artinya, orang yang gagah berani dan tidak takut menghadapi segala resiko.

Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini dirancang untuk membantu mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekolah Rakyat didirikan sebagai upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga yang termasuk dalam desil 1 dan 2 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN, yaitu kelompok dengan kondisi ekonomi yang paling rentan. Selain itu, Sekolah Rakyat menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dengan fasilitas yang memadai. Anak-anak yang bersekolah di program ini juga mendapatkan keterampilan akademik dan non-akademik guna meningkatkan peluang kerja di masa depan. Selain aspek akademik, program ini juga menanamkan karakter kepemimpinan, nasionalisme, serta kemandirian bagi para siswa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya Allah, podok gunuku kani hinji. Bang api-api juga terbeli mahal unyin-unyin. Membeli cabai, bawang, gula, segala macam minyak. Cakak unyin-unyin. Api cepat kau masuk lah kodonya ada yuk. Malah hak cakak unyin-unyin tergasa.
2: Allah api-api doni kunyi susi. Ngalah kau suar tak geret debi kani. Soal kamu pagi-pagi disakit cuping kau.
1: Anaknya aja mit warung. Mit warung ni minah cakak unyin kegani. Mit warung sadia cakak muda kegani. Ajo ke masak. Medi unyin-unyin kegani warung cakak unyin-unyin. Sakit. Ulung ya Allah.
2: Di kuma belanja kodoh di koperasi merah putih yang pemerintah dusun doh ni kunjung.
1: Api-api mau nih koperasi merah putih. Apa cerita nih dok kita?
2: Cina koperasi desa merah putih na program nasional jadi pemerintah. Guna ngediri ko segelaknya 80,000 koperasi di seluruh desa kayak kelurahan susi.
1: Api mau nih fungsi ini koperasi Cina. Dacok kodoh ngapang ko papan hokek ko.
2: Ih, bugu pemerintah paham cuma kam supaya kam lebih sejahtera. Tujuan kayak manfaat nih jadi motor penggerak ekonomi desa. Nekan harga di tingkat konsumen sini ku meki-meki jenona.
1: Walah. Ya aku masih sana.
2: Lapa, kuantak ku pah. Lapa, lapa, lapa, lapa, lapa.
3: Rumput FM, suara budaya Lampung.

Awalnya hanya ikut-ikutan, sekedar ingin diterima, sekedar takut dianggap berbeda. Tanpa sadar, batas demi batas mulai dilanggar. Yang awalnya terasa biasa, perlahan menjadi kebiasaan. Sampai akhirnya muncul satu pertanyaan. Mau sampai kapan aku seperti ini? Berani berkata tidak bukan berarti pengecut. Pergi dari lingkungan yang salah bukan berarti kehilangan teman. Kadang keputusan terbaik adalah pergi. Sebelum semuanya terlambat, putus sebelum terjerat.

0: pinihando ko kinajawaban nini. Lagi aneh-aneh dia mahin nono. Anjung-jungnya pertanyaan. Banyak pertanyaan si muda. Ino pertanyaan. Hal-hal sekalang nihan ku tengis. Aduh, nyanyi pusing. Tapi do jawaban nini penasaran ya.
1: Si, api gawi mo jak jenok liat ngerebol-ngerebol bangun mo. Amo ko dah si. Ya lamun cak mang lamun pagi-pagi. Sekedi demon ngeliat bebeng ngelamun pagi-pagi si.
0: Sani kusa nyanyi nyanyi getayan. Lain lu medi. Nyak jiwa dia masih ngejuknya pertanyaan nam bisa. Iya ngejuknya pertanyaan nyanyi nyak pusing. Nyak mangkati sekali. Aneh juga ngejuk-ngejuk pertanyaan gerna.
1: Ya api pertanyaan jajah mana sa si?
0: Masa iya ngejuk pertanyaan banyak haji ne. Api mana jawab ne aneh. Masih git akhir huwa. Hato ni ngegelupai. Uba mak pandai cawa. Nalom ni han ngelahai. Pina sangat sih maksud nina api
1: maknanya. Ya Allah, ni kuma diajak ya kau doang kita tamong tuyuk matumbai. Nah gelarnya saya teteduhan.
0: Oh, teteduhan yo. Lihat pertanyaan-pertanyaan kegokam api yo. Teteduhan yo.
1: Teteduhan, tebak-tebakan kenal
0: lah. Alah, terus api jawab ni. Masigit akhirwa, hatok ni gelupai. Uba mak pandai cawa, nalom ni han ngelahai.
1: Manu jago, Susi.
0: Alah, jadi hino jawab ni manu jago yo. Teteduhan gelap
1: nih. Oh, punya anak kosa api.
0: Allah, hati di teteduhan.
2: Teteduhan adalah soal yang dikemukakan secara samar-samar. Biasanya untuk permainan atau melatih daya nalar. Teteduhan berfungsi untuk mengasah pikiran, menambah wawasan, serta sebagai media untuk meningkatkan apresiasi generasi muda terhadap kebudayaan daerah. Teteduhan ini merupakan warisan budaya tak benda dari Lampung Barat.

0: share. Hidup anak muda sekarang itu gak jauh dari layar handphone. Tapi, dibalik bebasnya berekspresi, pernah gak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
1: Eh, kamu gak apa-apa? Sini aku bantuin.
0: Ringan tangan, gak cuek sama sekitar. Itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri. Itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial. Nah, itu juga Pancasila.
2: Ini nih, gue bawain makanan. Nanti kita makan bareng-bareng ya.
0: Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.
3: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
2: Iya, kenapa emangnya?
3: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
2: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
3: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
2: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
4: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.

0: Budaya Lampung.
1: Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kementerian Haji dan Umroh menegaskan penyelenggaraan perjalanan ibadah haji wajib mengantongi izin, akreditasi dan memenuhi standar layanan minimum sebagai langkah menjamin keamanan serta kenyamanan jamaah. Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh Ahmad Fauzin ini mengatakan hal tersebut menyusul masih ditemukan biro perjalanan yang menawarkan paket umroh tanpa legalitas yang jelas. Selain itu masih ditemukan permasalahan penelantaran, kegagalan keberangkatan umroh maupun kepulangan jamaah hingga indikasi penipuan oleh PPIU tak berizin maupun oknum pengepul. Ke informasi selanjutnya, Kepala Badan Karantina Indonesia atau Berantin Abdul Qadir Karding ini menyatakan pihaknya siap membantu mencarikan pembelian luar negeri untuk ekspor bawang goreng dari Palu, Sulawesi Tengah ke sejumlah negara Asia Tenggara serta menjajaki peluang pasar Cina. Ia mengatakan bawang goreng merupakan salah satu produk unggulan Palu yang memiliki kualitas baik dan permintaan kuat di pasar domestik tetapi belum diekspor. Demikian Wahca pukul 15, Moloko tunggu di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

88,5 FM Suara Wilayah Lampung. Minam Wagi tidak terasa tuntas sudah. Saya Julieta Pustikaya menemani Minam Wagi di pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Minam Wagi jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada Karindi Amalia ya, akan menemani Minam Wagi semua hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan nantikan Pro Dangdut tadi bersama Karindi Amalia ya. Dan Minam Wagi, saya Julieta Pustikaya mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat debi minak muakin daikan cah seunyini di papun janganan kuti api kabah kekalau minak muaki seunyini dalam keadaan sehat ya. Putunggalua jamaah amalia di debi kani sinji di acara Prodangdut di edisi kani rebu tanggal 26 Agustus 2026. Tanpa berlama-lama minak muaki saya haga gabung daca telepon di 0721255112 atau di 0811720988. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Api kabar, abang Senen. Api kabar, sehat.
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Bang Senen, haga nangis lagunya siapa? Uat terkesan, uat mawar putih, uat munih, darah muda, anjak Roma Irama.
1: Darah muda, kau.
0: Darah muda. Oke, Bang.
1: Bunda Ros jaga bayat, semoga sehat. Mama Lila jaga kembar. Dan Wati terentem. Ini pula panggung. Ini Wai Kandis. Bunda Sambala Kumpimol. Dia yang was kesayaran. Jadi ketuaran, jadi Joko Selatan, Nordin di Pada Hospiti, Dasar Raja Basa, Basir Basa Tani, Mama Kungki, Dato Atun Tuguluren, Lomri di Dewi Kanan, Eva Wai Kanan, Rima Wai Kanan, Jeta Wai Kanan, Joko Teluk, Pak Diderman Wai Kanan.
0: Oke, iya jama-jama Bang Senen. Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Senen ya. Minak muaki Amalia daco angkat teleponnya saya gaoh di Putunggan Neham di awal Prodangdut uli kham haga jama-jama nangiskon kumandang sholat asar di pukul 15:22 menit waktu Indonesia Barat. Tetap nangiskon Prompat FM suara budaya Lampung.

Til qa'imah ati sayyidana Muhammadan al wasilah wal fadilah was syarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'sul maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at RRI underscore Bandar Lampung, at Pro2BDL, at bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sophie Novindri Susah Lupakanmu, Nisrina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa, Bila, It Gitab, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku, Tito Aditya, Lelah Hati, Tulus, Teh Hijau, Eno featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Rizky Febian, Alamat, Wijaya 80, Terakhir Kali, Afgan, Lestari Merdu, Marcel, Firasat, Glenn Fredly, Kau, Mike Mohede, Terbaik. Kategori Pop Daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik Cik Periuk, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718. Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat Talua timbunan kapa, adat Gunuang timbunan kabui, adat Buki timbunan angin, adat pemimpin tahan upe.
0: Artinya, adat teluk timbunan kapal, adat gunung timbunan kabut, adat bukit timbunan angin, adat pemimpin tahan umpatan. Pemimpin harus menyadari bahwa dirinya sebagai tempat berkeluh kesah, mengadu, dan mesti sabar.
2: Minak muari, tumbai Lampung lain cuma tentang gajah jama tapis, uat sapan halus di lompe pacur, uat nilai hormat di lompiil pesenggiri, sai dijunjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup, anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Adat cuma uat di saat acara seremoni, mawat lagi hadir.

Tunggu, kenyit diengok luar, pulih budaya lain masa lalu. Tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kami jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung untuk

0: Prompat FM Suara Budaya Lampung, masih bersama Amalia Minak Muakia di Prodangdut untuk edisi sore hari ini. Amalia kembali buka line teleponnya di 0721255112 atau di WhatsApp Prompat di 0811720988. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya pun, gimana kabarnya Kang Apin? Sehat?
1: Kabarnya masih tetap yang tahun kemarin dan tahun sekarang dan hari ini.
0: Apa tuh?
1: Ya masih sehat walafiat ya.
0: Alhamdulillah.
1: Karena kita kan rajin sholawat.
0: Alhamdulillah.
1: Makanya banyak sahabat.
0: Amin.
1: Kita kalau lebaran Idul Fitri juga kan zakat berzakat.
0: Iya betul. Allahumma barik, masya Allah, iya. Kang Apin.
1: Sekarang kan Mbak Amelia duduk di kursi.
0: Iya benar.
1: Iya, bukan di meja.
0: Bukan dong, pemali kalau kata orang tua mah. Kalau duduk iya. Di meja, ya kan?
1: Makanya Mbak Amelia sehat jasmani dan rohani. Panjang umur banyak rezeki.
0: Amin Allahumma amin. Amin. Amin Allahumma amin.
1: Kapan lagi naik haji?
0: Amin Allahumma amin.
1: Tanah suci.
0: Amin.
1: Enggak tahu sama siapa, sama suami enggak tahu.
0: Amin Allahumma amin.
1: Iya. Lanjut ya. Nah, ini radionya konser dengar. Lanjut ya.
0: Iya lanjut.
1: Lagunya. Para Doni Mal. Ini ya konser tutupannya.
0: Apa?
1: Lagunya. Lagunya ya.
0: Lagu.
1: Radionya tutupannya konser.
0: Lagu.
1: Lagunya itu ya.
0: Apa?
1: Lagunya.
0: Apa? Ini lagunya belum disebutin juga.
1: Request minta ini. Requestan yang di sana dikasih. Rumpun kata enggak.
0: Ya. Rukun tetangga RT.
1: Bukan rukun. Rumpun rukun.
0: Rumput.
1: Ah, ya rumput tetangga.
0: Siapa yang nyanyi itu?
1: Itu Epitam Epi Sukaisi apa ya?
0: Alvi Sukaisi ta?
1: Ya.
0: Coba ya. Ya nanti di
1: ya, operator Apin tolong ya, Mbak. Om operator ya.
0: Om operator iya. Heeh. Ya.
1: Kali-kali boleh lah.
0: Rumput tetangga ya?
1: Ya.
0: Kenapa?
1: Rumput tetangga katanya lebih hijau.
0: Gak usah diperhatiin.
1: Kalau rumput yang di rumah katanya udah merah. Apalagi cuaca sekarang begini. Kemarau.
0: Iya, harus semuanya itu, kebakaran.
1: Harus kebakaran. Emang di Lampung Timur.
0: Iya
1: lanjut. Ya, om.
0: Mm-mm.
1: Ya, pin bolong-bolong request untuk yang dikasui.
0: Oke deh.
1: Lanjutkan perjuangan.
0: Lanjut.
1: Buat Mbak Amelia Jayadi ya.
0: Mudah-mudahan
1: sementara aja punya suami. Udah ya. Saya telah udah sholat kan ya.
0: Alhamdulillah udah.
1: Ini selalu ibu aja.
0: Amin.
1: Buka sholatnya ya. Gak selalu sama
0: masya Allah. Allah mabarik.
1: Nanti panggilnya ibu Hajah.
0: Amin.
1: Ya. Sama Bapak Peri Widodo sama ibu ya. Peri Nuryadi juga ya. Sama Bang Ronaldi, sama Bang Meri Rawan, sama Mbak Juwita, Mbak Zahra, Mbak Naomi ya. Sama Mbak Tenurul ya. Nah Susi, Mbak Nona Karis sama Bang Ega ya. Sama operator dinas semuanya yang ada di situ yang di bawah kanan ya. Semuanya lah sehat selalu ya. Lanjut.
0: Lanjut dong.
1: Ada kayak Pak Adelia yang bikin aku gila dan jatuh cinta. Mudah-mudahan kita ke mana, Mbak? Ke, naik ke Garuda. Saya selalu ya, Mama, Ibu ya, semuanya ya. Sama itu ya, Pak Krimo ya.
0: Iya.
1: Pak Krimo, Bang Ramli, Bang Jeta, Bang Munir. Sama Pak Adit Arman ya. Sama Pak Suryati, semua penyiar di semuanya. Di depan kanan saya selalu ya. Bang Senen ya.
0: Iya.
1: Bang Jila, Bang Jomblo. Sama Mbak Darmi Sakura, Bang Ham, Mbak Eni, Bang Nurdin ya. Bang Ento, Pak Banji. Sama siapa? Bunda Samba, Guru-Guru Nyoy, saya selalu ya. Yang di sana ya, Sulawesi ya, saya selalu ya. Apa namanya, pokoknya itu kemarin masukan.
0: Okay.
1: Sama Bang Hamja Yusuf ya. Sama keluarga besarnya saya selalu. Sama Nabila juga jadi sama ada panjang ya.
0: Yeah.
1: Bang Amin, Bang Asidi ya. Sama Bang Buyung, kemarin ada pendatang baru siapa lupa lagi, pokoknya itulah.
0: Iya, oke.
1: Hampir sama-sama asli-asli gitulah.
0: Oke.
1: Okay. Lalu ya,
0: lanjut
1: ya.
0: Iya.
1: Sama Uwo Putri sama Udo ya. Sama Bu Neros jaga bayam, Neros kedamaian Banggali. Saya selalu ya.
0: Iya.
1: Sama Kang Paimin kemarin ya. Mbah Rim. Balik ke Atima, saya selalu ya. Karena Mbak Dindia, Saparan, saya selalu. Abah Seri Budamo sama Bang Awi.
0: Iya.
1: Yang di Gunung Batu ya.
0: Iya.
1: Bang Irin. Sama Bang Tutang, sebuah daerah paling pilihan Bang... Siapa? Bang itu, Bang Penisa selalu.
0: Oke, siap.
1: Sama Mbak, Mbak itu ya, siapa? Yang Gunter. Siapa itu?
0: Mbak Irma. Ya.
1: Mbak Irma.
0: Oh, Mbak
1: sama
0: Irma.
1: Itu sama Bang... Itu satu lagi, saya selalu. Spesial. Untuk Lele Adelia.
0: Oke.
1: Pak Adelia ya. Ucapannya satu aja lah, love you.
0: Oke, siap.
1: Buat Mbak Melianya, buat Pohon Kamit, membuat sama mudah-mudahan selalu bahagia sama keluarga.
0: Amin.
1: Dunia akhirat dan juga rajin ibadah sama
0: amin.
1: Allah Subhanahu wa taala selalu.
0: Amin.
1: Banyak harta juga ya.
0: Amin, masya Allah.
1: Ya, Allah memberi. Ya. Rumah saya. Makasih ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Kompak Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kang Apin ya. Minak Muaki, ada siapa ini? Ada Kang Irin. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa
2: kabar Kamelia?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Amin.
0: Kepas baliknya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Ya.
0: Payu, gak nangis lagunya siapa bang? Didi Ja buat lagu Hari-Hari Kelabu, Selalu Milikmu, sama Bunga-Bunga Cinta.
2: Oh, Selalu Milikmu boleh ya?
0: Selalu Milikmu, oke siap.
2: Salam-salam ya. Terima kasih ya, bolo-bolo nih, sampai dubah nih ya. Manuana Senen, Nurdin, ya, mau lupa mana ya, Acibi, ya, Nabila, Rara di Gurung Air ya.
0: Iya.
2: Zaini di Tenggiling, Abang Pendiri Uku Selatan, ya, apa ya? Mbah Jarwo, ya, Abang Darson, sama Bunda Samba, Bahrin, Amir, mau lupa mana ya, Kang Maman, Datu Atin, ya, mau lupa mana ya, sama Amham, Jomblo, ya, mau lupa mana ya. Jama Nurdin di Sipulau Sebesi ya. Lupa yeah. Jama Ibu Ros, Jama Bunda Ros, Jama Bu Putri kayak Udo. Kalau saya selalu ya. Jama Bah Nge Romli ya. Jama Pak De, Bapak Darman ya. Terimo, JK, Abdullah, ya dua kanan ya. Pokoknya Jama Latu Atin mana mak lupa. Seunyin-unyin aja lah ya.
0: Seunyin-unyin
2: aja. Kalau selalu ya.
0: Okay.
2: Jaga kesehatannya melihat.
0: Iya, jama-jama. Ya. Iya bang. Ya,
2: kalau jama-jama. Kesehatan, bukan
0: rezeki
2: panjang umur.
0: Amin, ya. Allahumma amin.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Irin ya, sudah gabung juga. Dan Minak Muaki, kita tahan dulu ya telepon yang mau masuk, karena Amalia mau puterin dulu lagu-lagunya, terus nanti Amalia buka kembali setelah waktu jam 16.

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Wahca jam 16.
2: Mina Muaki PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 4 Tanjung Karang mencatat 16.106 penumpang menggunakan layanan kereta api selama libur Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 21 hingga 25 Agustus 2026. Jumlah tersebut naik tipis dibandingkan periode libur hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Manajer Humas KAI Divre 4 Tanjung Karang mengatakan, angka tersebut menunjukkan aktivitas perjalanan masyarakat tetap tinggi meski dua momentum libur nasional berlangsung dalam waktu berdekatan. Kondisi tersebut menunjukkan kereta api masih menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk mendukung mobilitas selama masa libur. Perjalanan tidak hanya untuk mengunjungi keluarga tetapi juga wisata maupun berbagai aktivitas lainnya. Data perjalanan selama periode libur menjadi bahan evaluasi bagi KAI Divre 4 Tanjung Karang dalam menyusun pelayanan ke depan. Beranjak mit informasi saibahi, pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengaktifkan pos pemadam kebakaran Kecamatan Lubuk Besar untuk mempercepat penanganan karhutla. Bupati Bangka Tengah mengatakan pengaktifan pos damkar tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mencegah dan menangani karhutla, terutama di wilayah yang memiliki potensi kebakaran cukup tinggi. Pos damkar Lubuk Besar merupakan unit tersendiri yang sebelumnya masih tergabung dengan pos damkar di Kecamatan Koba. Menurutnya, pemisahan pos tersebut dilakukan untuk memperpendek jarak jangkauan dan mempercepat mobilisasi petugas ketika terjadi kebakaran atau kondisi darurat lainnya. Pemkab Bangka Tengah juga menempatkan satu mobil pemadam kebakaran yang khusus beroperasi di Kecamatan Lubuk Besar. Penempatan armada tersebut dilengkapi petugas tanggap darurat yang disiagakan selama 24 jam untuk merespon setiap kejadian kebakaran. Demikian Wakca jam 16, Mulo Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Terima kasih Minak Muaki, tetap setia nangis kan Prambat FM di 88,5 MHz ya. Dan Amalia nunggai Minak Muaki luwak di Pro Dangdut untuk edisi Dawa Kanisi, Debi Kanisinji maksudnya yuk. Saya agak gabung, dacok telepon Minak Muaki di 0721255112 atau di 0817209885 ya. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar?
1: Kabarnya Wawai Mamalia.
0: Alhamdulillah Wawai. Jak sapan ji?
1: Baren Lampung Timur.
0: Baren Lampung Timur. Oke, Baren mau dengerin lagunya siapa nih? Ada lagu Permohonan, ada Cikini Gondang Dia, dan Sampai Kapankah?
1: Enggak.
0: Mau request apa tuh?
1: Request Kampungan dari Elvi Sukaisi ya.
0: Elvi Sukaisinya yang mau diputer ini Sampai Kapankah?
1: Enggak bisa ya.
0: Emang apa ya tadi? Apa judulnya?
1: Kampungan.
0: Kampungan?
1: Ya.
0: Enggak ada.
1: Ada itu versi lama tapi.
0: Nostalgia.
1: Kalau enggak ada ya Cinta Pertama aja dari Elvi bisa enggak?
0: Cinta Pertama?
1: Dari Elvi.
0: Cinta Rahasia. Cinta Pertama.
1: Ya.
0: Ya, coba nanti dicari ya.
1: Salam dulu ya. Buat sahabat-sahabat yang jangan-jangan selamat sore. Ada Pak Jumiran Madure. Ada yang Langgeng Madure. Ada Wabai Nastar selamat sore. Ada Putrinya selamat sore. Ada Pak Jotan Abah Sapi Madure. Ada Ngawi Madure. Bapak Emin Gedoton 8 Madure.
0: Ya.
1: Ada Mbak Ene Kemeleng, Mbak Joko, Purnomo, selamat sore. Ada Rustam di Teluk, Enggok Lampung Teluk, Megali Lampung Teluk,
0: selamat
1: sore. Ada lagi si Bang Edi yang di Raja Basa, selamat sore. Aturin yang ada di Gunung Batu, selamat sore. Ada Musuk yang punya Jambi selamat sore. Ada yang di Banjit siapa Mak Malia?
0: Yang di Banjit siapa? Gak tahu.
1: Ada yang di Banjit si yang Pak Dola itu mana Bang Dola? Ada Bang Dola di mana nih? Main kanan ya. Selamat sore. Ada lagi. Si Dato Apin Tugu Duren, Maman, ada Amir Lampung Timur, Bunda Sam Lampung Timur,
0: iya,
1: ada Metop yang di Kalianda, Rajawa yang ada di Bakauni, ada Pak Mara di Kalianda, ada Bunda Tim Lampung Timur.
0: Oke.
1: Ada Bunda Mama Dila di Jembatan Kembar. Ada Bang Amin Panjang. Nabila di Lelil.
0: Iya.
1: Untuk semuanya aja Mama.
0: Oke, semuanya aja ya Mbak Ren ya.
1: Ada ya lagunya.
0: Ada dong.
1: Yaudah, kita aja terima kasih waktunya. Mawalia aja sama tugas sampai tuntas. Mudah-mudahan tidak ada halangan suatu apapun.
0: Amin, Allahumma amin.
1: Yaudah, kita aja terima kasih.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih untuk Mbak Ren. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dari siapa di mana ini?
2: Ini di Waikanan Banjit, Adi Cibi-Cibi, Mbak Lia, pendatang baru.
0: Siapa?
2: Adi Cibi-Cibi, Diwai Kanan Banjir, Lampung.
0: Nama aslinya siapa?
2: Namanya Aditya.
0: Aditya, oke. Aditya di Banjit ya?
2: Diwai Kanan.
0: Oke, Banjit Wai Kanan. Gimana kabarnya nih? Sehat?
2: Kabarnya baik, Mbak Lia.
0: Alhamdulillah. Banjit panas nggak?
2: Panas
0: gimana?
2: Kok, Mbak Lia. Panas banget kok di sini.
0: Panas ya? Iyalah.
2: Kalau Mbak Lia gimana nih di sana? Panas
0: enggak? Di sini kebetulan cuacanya lagi redup.
2: Redup ya?
0: Enggak panas memang, banget.
2: Memang sih kalau di studio memang dingin tahu.
0: Enggak kan ngelihat loh, ngelihat keluar loh.
2: Oh gitu. Sekarang udah sore ya, Mbak?
0: Iya, jadi redup. Oh, enggak panas.
2: Ini baru loh Mbak, barusan kali ini aku ikutan acaranya Mbak Lia.
0: Oh iya, biasanya sama siapa?
2: Barusan dua kali sama Mbak yang Jonita, siapa itu?
0: Julita.
2: Oh iya, Julita itu, barusan kemarin dua kali sama Mbak Lia.
0: Oke deh, mudah-mudahan senang ya. Kenapa?
2: Lagunya apa Mbak, dari siapa?
0: Lagunya ini ada Permohonan sama Cikini Gondang Dia. Sama ada ini Cinta Pertama dari Elvi Sukaisi.
2: Kalau request nggak boleh Mbak.
0: Requestnya apa?
2: Kalau ada lagu Aku Bukan Hidangan Mbak, itu lagunya tuh enak banget Mbak.
0: Aku Bukan Hidangan ya. Oke ya. Nanti dicariin.
2: Salamnya buat yang barusan masuk siapa Mbak?
0: Ada Mbak Ren.
2: Mbak Ren, salam kenal Mbak Ren. Mbak Ren. Ada Mbak Ramli, ada Mbak Ayu. Mbak Ayu di mana tuh?
0: Mbak Ayu.
2: Mbak Ayu, ada pokoknya ada Mbak Ayu waktu kemarin tuh tak dengerin.
0: Oh, di Maluku Tengah barangkali ya.
2: Oh, ya oke. Salam kenal. Ada buat Mbak Surit dan semuanya saja yang lagi dengerin.
0: Oke.
2: Sebetulnya buat Mbak Lia selamat bertugas, semoga selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
2: Semoga di hari ini semoga lebih baik daripada hari-hari kemarin.
0: Amin, Allahumma amin.
2: Makasih Mbak Lia.
0: Sama-sama Bang Aditya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aditya, katanya pendatang baru, baru dua kali masukan katanya ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalia yang cantik jelita.
0: Oh, Masya Allah. Gimana Kak Eni?
3: Alhamdulillah sehat, kemarau panjang ini susah air.
0: Udah mulai berasa ya.
3: Iya, kalau kemarin ada kebakaran sini.
0: Iya, Amalia baca tuh beritanya.
3: Mobil kemarin ada kebakaran, cuma mobil loh.
0: Di Kemiling ya. Tapi nggak sampai besar banget atau gimana?
3: Nggak tahu juga ya, nggak jauh sih. Kebun kelapa.
0: Oh, ada nggak sampai makan korban lah ya?
3: Alhamdulillah.
0: Ya, mudah-mudahan segera turun hujan ya.
3: Ya
0: amin. Ya udah. Kayak ini mau dengerin lagunya siapa nih? Mau yang diputerin ada Aku Bukan Hidangan, cinta apalah lagi. Apa tuh? Permohonan. Terus ada Cikini Gondang Dia sama Cinta Pertamanya Elvi Sukaisi.
3: Cikini ke Gondang Dia.
0: Asik
3: gitu ya?
0: Asik. Hoi. Iya benar. Oke, Cikini Gondang Dia ya. Dua anggrek.
3: Buat Amir, Bang Nurdin, Topat Mata Karang, Bang Acibi, Bang Fendi, Bang Darson, terus Pak Jarwo, Mas Rani, Kang Anom, Bunda Tata, Bunda Ti, Mama Pungki, Mama Dila.
0: Iya.
3: Terus kita Mean. Buat aja ya Malia.
0: Oke.
3: Tinggal satu buat Abang Pameli di Wekanan. Iya, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Eni yang sudah gabung juga ya di 255112 ya. Ini yang dari tadi telepon tapi belum keangkat gitu ya, karena keduluan sama yang di telepon biasa gitu. Yang di WhatsApp ini boleh telepon lagi ya di 0811 720 9885. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Halo
4: Halo
0: Halo, siapa ya?
2: Ibu nakal. Tawa lagi.
0: Gimana kabarnya abang ganteng?
2: Alhamdulillah tambah ganteng,
0: Bu. Mana? Alhamdulillah makin sehat, makin waras.
2: Kapan berangkat, Bu?
0: Kenapa?
2: Kapan berangkat?
0: Nanti jam 7.
2: Ke Tanah Suci Mekah.
0: Naik buruk. Ada-ada aja, tapi apa yang gak mungkin ya bang ya?
2: Kalau memang itu mungkin ya gak apa-apa loh bukan.
0: Iya. Gak apa-apa kan, ngehayal tuh kan gratis kan.
2: Betul.
0: Iyalah, kalau ngehayal bayar gak akan banyak orang yang ngehayal. Aduh, bang Abdullah mau dengerin lagunya siapa nih bang?
2: Aku request untuk jam 5 boleh gak bu?
0: Jam 5?
2: Untuk acara yang daerah itu.
0: Oh, lagu daerah. Aneh-aneh nih. Aduh. Ini lagi lagunya dangdut nih, requestnya lagu daerah lagi.
2: Iya, enggak apa-apa lah untuk awal acara karena selesai mandi kan.
0: Aduh, emang apa, Bang? Ntar kirim ke WhatsApp aja, Bang.
2: Malu aku ngirim ke WA Bu, nanti aku malah terketantol nanti malahan bayi.
0: Kirim pesan ke WhatsApp lo kalau memang mau request lagu daerah. Nanti insya Allah dicariin. Sekarang kan lagi acaranya dangdut, Bang. Oh, nanti aku yang disalahin.
2: Kupikir di awal acara bisa puterin dari Mas Arya Satria.
0: Arya Satria tuh apa? Lagu apa?
2: Duda ketemu janda.
0: Apa tuh? Lagu ya,
2: iya, Duda ketemu janda.
0: Lagu dangdut.
2: Ya lagu dangdut tapi bahasaku.
0: Gimana sih bahasa? Emang bahasanya apa? Bukan bahasa Indonesia. Bahasa apa? Bahasa kalbu. Apa itu lagunya? Itu kayaknya enggak masuk kurasi deh, Bang.
2: Duda ketemu janda. Yang nyanyi Arya Satria sama Ibu Intan Mandasari.
0: Coba nanti di ini ya, di apa cari ya.
2: Insya Allah ada.
0: Tresno Suci.
2: Bukan. Duda ketemu Rondo.
0: Oh, coba nanti di ini ya. Kayaknya itu gak masuk kurasi deh bang.
2: Waktu di acara campur sari.
0: Ya, mungkin itu di campur sari.
2: Tapi bukan campur sari sebenarnya bu, karena itu dangdut.
0: Gitu. Coba nanti ya. Kalau di kita sih nggak udah dikurasi ya. Kalau di campur sari kan beda lagi kan itu acaranya. Jadi lagu dangdutnya apa nih?
2: Lagu dangdutnya aku mau requestnya dari Evi Tamala yang Nada-Nada Cinta.
0: Nada-Nada Cinta, oke. Nanti kita cari ya.
2: Iya.
0: Oke, siap. Ada salam, lagi?
2: Salam super bagi spesialnya buat ibu aja lah.
0: Oke, terima kasih loh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Abdullah ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya Bang Pendi?
4: Alhamdulillah lagi kepanasan.
0: Waduh, gak di depan ini? Gak di depan kipas angin?
4: Ya ada kipas angin tapi masih panas.
0: Masih panas ya, udah buka kulkas bang.
4: Maunya
0: masuk ke kulkas.
4: Jadi beku lama-lama ya.
0: Ujung-ujungnya beku. Aduh ya udah disabar-sabarin aja. Nanti kan bentar lagi malam ya bang. Kalau malam kan lumayan ya, nggak panas-panas bener kan.
4: Cuman malam juga kalau Bapak ini masih kepanasan ini, memang cuacanya sih
0: sebenarnya. Oh, di sana malam juga masih berasa panas ya, Bang?
4: Lihat ini kabut dari Waikanan tuh pada lari ke Oku Selatan ini kabutnya.
0: Oh, udah sampai sana?
4: Iya,
5: kabut asapnya itu.
0: Pakai masker ya bang, jangan lupa ya.
5: Iya benar.
0: Ya udah. Mudah-mudahan kebakaran yang ada di Lampung Timur ini juga bisa segera diatasi ya.
5: Iya, cuman termasuk merasa juga sih sekarang ini sebenarnya.
0: Ya. Terdampak ya.
5: Iya.
0: Mudah-mudahan segera berakhir. Kita pastinya kan berharap yang terbaik ya, Bang ya.
5: Iya, benar.
0: Oke. Okay. Ya udah. Bang Pendi mau dengerin lagunya siapa nih? Ada apa tuh tadi, aku bukan hidangan, terus ada Ciki nih gondang dia, ada juga permohonan
5: yang apa, hidangan tadi, hidangan ya,
0: aku bukan hidangan. Oke, siap.
5: Ini ya,
0: iya
5: ya, buat abang ganteng tadi ya,
0: Abang
5: juga, abang tampan, terus Edo juga ya, tampan, terus Bang Narawi ya, Bang Senen ya, terus ya, sama Mbak Eni juga ya. Terus buat Uwo Putri ya, sama Udonya juga ya, mudah-mudahan sehat. Lati juga ya, sama Nabila juga ya.
0: Iya.
5: Terus buat siapa putusan kedua ya. Terus buat semuanya aja lah.
0: Oke deh, siap.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Pendi ya. Ada Bang Ramli ya, selamat sore, request senyum dari Roma katanya gitu ya. Salam buat semua fansnya RRI Pro 4, untuk Mbak Malia sehat selalu aja deh. Iya, terima kasih. Susah masuknya nelfon kata. Iya, ke apa, tabrakan sama telepon biasa gitu ya. Tapi terima kasih juga untuk Bang Ramli udah kirim pesan melalui WhatsApp Pro 4 ya. Spesial katanya buat Mbak Eni katanya gitu ya. Makasih, makasih juga untuk Bang Ramli yang ada di Waikanan ya. Halo, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini lama nih kalau udah sama ini nih, bunda ini nih.
6: Kabarnya Mbak Rindi.
0: Saya di sini, kabarnya sehat-sehat.
6: Kayaknya Mbak Rindi barusan dua penerapan ke belakang tadi di telepon orang terlanjur. Apa sih itu, ganteng apa gendeng?
0: Ganteng.
6: Oh,
0: ini
6: salah denger ya?
0: Iya, salah. Salah kamu. Salah kamu, Bun. Mesti ke THT, Bun. Coba.
6: Apa tuh THT? Singkatannya apa sih THT?
0: Tahu horeng.
6: Kirain tarik.
0: Tahu.
6: Kirain tarik, hajar tahu.
0: Tahu horeng tempe. Sehat ya, Bun?
6: Alhamdulillah, agak puyeng dikit aja.
0: Kenapa puyeng?
6: Biasa, kebanyakan. Kebanyakan mikir.
0: Kebanyakan mikir ya, gak usah dipikirin lah, Bun. Kan bentar lagi tanggal 1, Bun.
6: Ini gak mikirin duit tuh, gaya
0: bener. Uduh, Masya Allah, Sultan nih. Sultan, Sultan Gunung Bang Terang ini.
6: Bang banget ada orang hidup gak mikirin duit ya.
0: Ya Sultan lah kalau nggak mikirin duit mah, ya kan? Aduh, ya udah Bun, mau dengerin lagunya siapa?
6: Tadi aku bukan hidangan ya?
0: Iya, ada memang lagunya.
6: Memang bukan kita ya Mbak?
0: Emang bukan, aku manusia.
6: Tapi siap sih dihidangkan.
0: Menyiapkan hidangan, ya kan? Kita masak, ya kan?
6: Apa salah dengar lu, abang terlanjur ganteng tadi.
0: Abang ganteng.
6: Lagunya Rondo ketemu Duda, cocok ya?
0: Iya, requestnya orang lagi lagu dangdut, ya kan? Dangdut Indonesia, dia requestnya lagu daerah. Gimana coba? Gimana coba? Aduh, aduh, ya udah nggak apa-apa ya. Terus lanjut.
6: Tadi Abdullah ya. ganteng kayak dulu. 5 tahun yang lalu dia terlanjur ganteng ya. Berarti sekarang ganteng banget ya.
0: Masya Allah.
6: Kok kenal 5 tahun yang lalu?
0: Masya Allah, ya udah gak apa-apa sih. Ya kan, anggap-anggap aja kenal.
6: Iya, Bang Tendi juga. Mbak Eni sama siapa tadi yang ada salam spesial itu? Bang Ramli ya.
0: Bang Ramli.
6: Ya udah, salamnya buat semuanya aja lah.
0: Oke, ada lagi gak?
6: Usul sih kalau sore gini acaranya jangan apa? Acaranya apa sih dangdut ini?
0: Apa?
6: Acaranya apa sih dangdut ini?
0: Pro dangdut.
6: Ganti sih acaranya ngopi sore gitu loh.
0: Ngopi sore apa? Ngopi sore itu.
6: Ingin kan?
0: Boleh. Ini jadi masukan ya. Nanti kita ngobrol nanti disampaikan ke manajemen.
6: Rara kok didengerin sih? Rara
0: ini loh. Iya, enggak apa-apa dong. Siapa tahu itu jadi masukan yang baik gitu kan. Ngopi sore, oke. Okay.
6: Menunya tahu bunting gede. Sama combro.
0: Apa ke misro enggak?
6: Pakai combro obesitas. Ikut Chandra.
0: Ya Allah, enggak cuma orang ya yang obesitas. Ternyata makanan juga bisa obesitas. Biasanya makanan yang menyebabkan obesitas, ini makanannya yang obesitas.
6: Ke Chandra ada.
0: Iya ta?
6: Gede banget.
0: Iya ta? Boleh kali.
6: Habis loh
0: Mbak. Oh iya. Oh, isinya apa?
6: Biasa oncom, jero.
0: Ukurannya aja gitu kali ya, yang besar ya.
6: Pokoknya bagi yang bermulut besar mah masuk lah. Udah kelamaan.
0: Oke, siap Pak. Lanjut.
6: Dipanggil lagi
0: bersenyiar. Oke, siap.
6: Yaudah, salamnya buat semuanya aja.
0: Oke. Okay.
6: Doanya tadi makbul ya, ayah.
0: Amin.
6: Ayah apa abang sih sekarang manggilnya?
0: Siapa?
6: Tadi itu doain naik buruk tadi loh.
0: Naik buruk? Aku yang ngomong.
6: Oh, Mbak Amel, ya bisa aja.
0: Aku yang ngomong ya, kertasnya. Jadi kapan katanya pergi? Nanti malam. Terus dia bilang naik haji, oh iya naik buruk.
6: Aduh, berarti Mbak Amelia masih keturunan Nabi Muhammad dong kalau gitu.
0: Amin, ya kita semua kan umatnya.
6: Ya, Mbak Amelia, bahasanya apa Arabnya?
0: Kenapa? Apa sih?
6: Aku barak lomba apa?
0: Aduh, ya udahlah ya. Waktunya juga nanti habis ya kan, lagu-lagunya nggak bisa keputer nih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Rara. Emang kalau udah ada Bunda Rara yang telepon tuh pasti lama nih ya, sama kayak Edo gitu. Tahan ya, minak muaki, kita dengerin dulu nih lagu-lagunya. Tadi ada siapa ya? Yang pertama kali request ada Cinta Pertama. Terus ada juga apa ya? Apa lagi sih? Aduh, aku lupa lagi. Ya udahlah, pokoknya dengerin terus Pro 4 ya, karena Amalia masih akan terus menemani Mina Muwahi di acara Pro Dangdut hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat.

RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at RRI underscore Bandar Lampung, at Pro2BDL, at bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sofi Novindri Susah Lupakanmu, Nisrina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa Bila, It Gitab Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya Ku Ingin, Liodra Teganya Kau, Marion Jola Rayu, Anggi Marito Aku Bukan Untukmu, Mahalini Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra, Isaac Octavian Seharusnya Aku, Tito Aditya Lelah Hati, Tulus Teh Hijau, Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret, Rizky Febian Alama, Wijaya 80 Terakhir Kali, Afgan Lestari Merdu, Marcel Firasat, Glenn Fredly Kau, Mike Mohede Terbaik. Kategori Pop Daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir-Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik-Cik Periuk, Sipatokaan, Wayawai

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, mena mungkin dengan jasa nyini di papun cekanan kuti amali kilumahap yo uli amalia kadung ada cok lagi nerima telepon anjak mena mungkin seunyini di prodang dut untuk sore hari ini karena waktunya tersisa 3 menit menuju pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Jadi mena mungkin bisa bisa mengikuti prodang dut ini setiap hari dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Amalia pamit sebentar mena mungkin di acara prodang Dangdut, terima kasih yang sudah masukkan, sudah gabung gitu ya di acara Prodangdut untuk edisi sore hari ini. Dan Amalia masih akan terus menemani Mina Muwaki hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Wahca jam 17.
2: Mina Muari, BMKG Lampung mengingatkan masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar di tengah meningkatnya potensi karhutlah di sejumlah wilayah Lampung. Imbauan tersebut disampaikan setelah BMKG Lampung mendeteksi 208 titik panas atau hotspot berdasarkan hasil pemantauan satelit. Kondisi cuaca saat ini dinilai dapat mempercepat penyebaran api apabila terjadi pembakaran lahan. Koordinator Data dan Informasi BMKG Lampung mengatakan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan karena sebaran titik panas terpantau cukup merata, terutama di wilayah utara dan juga timur Lampung. Dari 208 hotspot yang terdeteksi, sebanyak 188 titik berada pada tingkat kepercayaan sedang, 9 titik masuk kategori tinggi, sedangkan 11 titik lainnya berada pada kategori rendah. Kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang menjadi wilayah dengan konsentrasi hotspot paling banyak. Sejumlah titik terpantau di Kecamatan Tanjung Raya, Mesuji Timur, Gedung Meneng hingga Dente Teladas. Sebaran titik panas juga terpantau di Kabupaten Waikanan dan Lampung Utara, antara lain di Blambangan Umpu, Pakuan Ratu, Negara Batin, Sungkai Utara, dan Bunga Mayang. Sementara di Lampung Tengah dan Lampung Timur, hotspot terdeteksi diantaranya di Kecamatan Bandar Mataram, Sekampung Udik, serta Marga 3. BMKG Lampung memastikan pemantauan terhadap hotspot akan terus dilakukan dan diperbarui secara berkala. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran dan menghindari aktivitas yang dapat menjadi sumber api, terutama pembakaran lahan yang beresiko memicu api meluas ke area di sekitarnya. Beranjak mit informasi saibari, UMKM dari wilayah Banyumas Raya berhasil membuka peluang pasar ekspor melalui keikutsertaan dalam ajang Karya Kreatif Indonesia atau KKI 2026. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto mengatakan hasil bisnis matching dalam KKI 2026 mencatat potensi transaksi ekspor UMKM Banyumas Raya sebesar $26,000 Serikat atau sekitar 460 juta rupiah. Dan hal ini menunjukkan bahwa produk unggulan daerah memiliki kualitas dan potensi pasar yang semakin luas. Selain itu, pembeli dari Amerika Serikat menunjukkan ketertarikan terhadap produk UMKM Abon Koki yang ditindaklanjuti dengan pengiriman sampel produk. Demikian wakca jam 17, muloh putungga di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya

Rombat FM Suara Budaya Lampung masih bersama Amalia Minak Muahi ya. Kali Sinji Amalia ngancai Minak Muahi dengan rangkaian lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara dalam Helauni Debihani. Tetap nengiskan Rombat FM Suara Budaya Lampung.

0: Weh, sa tetangga na sa. Diyan nambi gawin makikaway baru. Tano makikaway baru mo na. Anak liya mo na nambi pagi sa kulkas ng katong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Sa ipa-ipa ni duit. Dang-dang duit nga ako na nang ngredit na hutang. Ngredit na sa ngutang.
1: Allah, dahil kanin niya nga dengis ko ni ko jiko ka Jesus eh. Takupay weh, bango mo na niya kacaw ngiti ko tetangga. Hasus-hasus, wak nentuan. Podok hulu ko ngedengis na susi.
0: Eh, apila kapusingan mo lah, Medi. Bango-bango ko. Nya sama ang kugi ko ni kumawan. Liya ana tetangga na sa magawi ni pamer kawai law. Pamer belanga law. Ana nambi kulanya kulkas ni baru man eh. Ha, paling ana sa nga hutang. Kima dia ngredit. Atau dang-dang, ya jak ngaku na dang-dang na sa. Jadi ipan ni duit mo ne.
1: Ya api kugi ne, kaya misalkan tiyan ngutang. Kugi ko doon ni ku. Kadwe, to ko hoke mo iki. Jema hoke ni jakema. Mausa ni ku iri-iri we hoke mo na sa. Mula ni huki mo mangidok kelajuan. Kena-kena gaw. Kekerjaan ni api ngopok ku tetangga. Ngici ko tetangga uli ko kiri ko kayak mana sasusi kadu tak lagi.
0: Alah kadu tahaman peni ku medi baca ke huyun huyun ke lagi tanaman jagung mau dekebon mau usah ni ku ngurus konya. Kadu haman tani ku tak kena nutup.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at RRI underscore Bandar Lampung, at Pro2BDL, at bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sofi Novindri Susah Lupakanmu, Nisrina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa, Bila, It Gitab, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, Mahal Ini, Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku, Tito Aditya, Lelah Hati, Tulus, Teh Hijau, Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Rizky Febian, Alama, Wijaya 80, Terakhir Kali, Afgan, Lestari Merdu, Marcel, Firasat, Glenn Fredly, Kau, Mike Mohede, Terbaik. Kategori Pop Daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik Cik Periuk, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718. Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.

Rompat FM Suara Budaya Lampung. Minak Muaki, seperti yang kita ketahui bersama bahwa banyak sekali peristiwa kebakaran hutan dan juga lahan di Indonesia. Minak Muaki ya, di Pulau Sumatera juga terjadi. Kemudian apalagi di Pulau Kalimantan, Minak Muaki, banyak sekali peristiwa tentang karhutla ya. Dan yang terakhir juga di Nusa Tenggara Barat, di mana desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat ya, Minak Muaki, di Lombok itu juga mengalami kebakaran gitu, Minak Muaki. Dan informasi di sore hari ini, Museum Nusa Tenggara Barat ini mulai mengamankan berbagai artefak yang masih tersisa ya, supaya tidak hilang ketika proses pembersihan puing-puing pasca kebakaran Dusun Adat Sade Kabupaten Lombok Tengah. Nah, Kepala Museum Nusa Tenggara Barat mengatakan bahwa pihaknya ini telah dua kali turun ke lokasi untuk menginventarisasi sekaligus juga mengamankan benda-benda bernilai sejarah dan juga budaya, Minak Muaki ya. Dan ia juga sudah menyampaikan dan meminta izin kepada Kepala Dusun dan Pok Darwis untuk mengumpulkan beberapa artefak yang terkait dengan kebakaran. Nah, kebakaran yang ini tidak hanya menghanguskan rumah adat dan juga rumah warga, Minak Muaki, tetapi juga menyebabkan hilangnya berbagai benda budaya termasuk peralatan menenun yang usianya ini sudah lebih dari 100 tahun, Minak Muaki ya. Kemudian selain peralatan tenun, ada juga sejumlah manuskrip, kain tenun, serta peralatan rumah tangga yang berusia cukup tua juga turut hilang akibat kebakaran. Nah, Dusun Adat Sade yang berdiri pada abad ke-16 ini mengalami kebakaran, Minak Muaki, pada Sabtu lalu sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sejumlah saksi mata juga menceritakan api muncul pertama kali dari salah satu rumah di tengah permukiman adat tersebut. Kemudian api merembet ke sejumlah rumah lainnya yang juga sebagian besar menggunakan bahan yang mudah terbakar ya, seperti kayu, bambu, dan juga ilalang. Nah, Pamong Budaya Museum Nusa Tenggara Barat mengatakan bahwa pihaknya ini mengamankan 4 lembar kain tenun yang rusak akibat kebakaran ketika proses inventarisasi 2 hari yang lalu. Dan motif keempat kain tenun tersebut adalah motif Subah Nale, Pucuk Rebung, Geometris, dan juga Cerbon Sasak, Minak Muak ya. Dan motif Cerbon Sasak ini adalah motif tenun khas Dusun Adat Sade. Motif ini melambangkan simbol gotong royong atau kebersamaan dan juga keharmonisan.

0: jadi gimana nih? Udah siap belum?
1: Siap banget. Kamu gak lihat aku bawa kamera, tripod, lensa. Banyak banget nih persiapan aku.
0: Emang gak takut foto sama gajah?
1: Ya enggak lah, sama yang lain aja aku berani. Masa sama gajah doang aku takut?
2: Taman Nasional Waikambas adalah Taman Nasional Perlindungan Gajah yang terletak di daerah Lampung, tepatnya di Kecamatan Labuan Ratu, Lampung Timur. Taman Nasional Waikambas berdiri pada tahun 1985 yang merupakan sekolah gajah pertama di Indonesia. Dengan nama awal Pusat Latihan Gajah, namun semenjak beberapa tahun terakhir ini, namanya berubah menjadi Pusat Konservasi Gajah, yang diharapkan mampu menjadi pusat konservasi gajah dalam perjinakan, pelatihan, perkembangbiakan, dan konservasi. Hingga sekarang, Pusat Konservasi Gajah ini telah melatih sekitar 300 ekor gajah yang sudah disebar ke seluruh penjuru tanah air. Di Waikambas juga terdapat International Rhino Foundation yang bertugas menjaga spesies badak agar tidak terancam punah. Mari kita jaga kelestarian alam Lampung agar tidak punah. Mak Ham siapa lagi? Mak Ganta kapan lagi?
3: Kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Gawat, Pak. Gawat. Arbayah mah ngedok mawa di lebing nih.
1: Arbayah mah ngedok di lebing nih. Apa kita, Bu?
0: Iya.
1: Acak mula sampai mah ngedok. Kan Ibu selalu ngawasin.
0: Kidang sependekku, Arbayah jenazah di lebing nih. Ya pedom. Lah Ibu juga mah nyaka ki Arbayah mah ngedok lagi tenno, Pak.
1: Ah, niku Ibu. Apa muneh? Acak bang anak malih mak kepandayan. Coba lihat kau pai di juyu. Halo iya wadisan.
0: Lah, mak mungkin pak, mak mungkin mak ngedok mawar ki iya sulah jahang di juyu no.
1: Lah, mak mungkin apa kita?
0: Iyo, mak mungkin Arbayah lagi pak gundija. Pak pandai mak ni ku harus suka ni ku halunya. Suka ni ku lagi pak kasur ni pak. Disukanya dojo kita kuat.
1: Tapi

0: seunyi ni saya di lamban. Salam sayang, wahai seunyi.
1: John, gimana Pak De?
2: Pak De kan sudah tua, sudah enggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak De?
2: Ini bukan rumah Pak De. Pak De

0: pangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Mina muakhi amale cukupkan anta ijapai lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara. Uli selanjutnya amalia haga motohko lagu-lagu islami jelang bergabung neha Med Pro 1 RRI Bandak Lampung. Guai nengiskon lantunan ayat suci Al-Quran saya dilanjutkan jama azan maghrib ya. Dan si kami informasikan untuk kaum muslimin dan muslimat sewat di seputaran wilayah kota Bandar Lampung kayak muni sekitar nih. Azan maghrib Hani Sinji akan berkumandang pada pukul 18 liwat nih 2 menit waktu Indonesia Barat.
0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: kiri kanan lubang unyin. Mangedok silau kepal lewat mobil ko gok jinyi.
1: Iyo, pakas aku saka sa kalaya di jadi mulus nihan. Makajigam tikilaman lubang kepapakang nikbau ngubang di jajo.
0: Jida, keserakahan manusia ni sego keji. Nyepo untung tenggalan mek mek ko alam.
1: Boleh api muneh mulah dengkut nyala-nyala ko manusia moneh.
0: Lain kena, kayu ditebang, segala macam ditebang. Tapi mahagat ya nanam kayu.
1: Iyo moneh yo, anja dah ngebane. Ulin kayu dituak-tuak tan siya lah. Mulai ya labung sampai lubang-lubang gua keji.

0: ya kam na naman ang buah-buah na lah. Mungkin na batang na kambut kodo atau batang mangga kodo.
1: Allah, kang layan si Allah. Ya Allah, lo nyesel nyakang dija sih.
2: Pohon memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Akarnya bisa membantu menyerap air hujan dan mengurangi risiko banjir. Pohon juga menjaga kesuburan tanah, menghasilkan oksigen, serta membuat lingkungan lebih sejuk dan sehat. Menanam pohon hari ini berarti menjaga bumi untuk masa depan. Mari hijaukan lingkungan demi kehidupan yang lebih baik.
3: Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

Minat mulai saatnya kita bergabung dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dilanjutkan dengan azan maghrib.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad SAW tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Minak muahin daikan jaso nyini depapun cenganan kuti, pimpinan dan karyawan-karyawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya minak muahin kami masih akan putarkan lagu-lagu islami. Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Si, si, si. Dia pengen ngaman pake dangdal kata-kata gaknya Liom. Anak konawa PR. Di sekolahan, di kayu nyebut kosa apa gue pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ngulu.

0: balawan anjak lampung ni kumak pandai. Ini kumak pandai ko de balawan anjak lampung ni siapa gawo. Anak kan wat Raden Intan dua. Wat mone kei Haji Ahmad Hanafiah. Alam sa siapa? Alam sa ratu prawira negara anak kan jak lampung lah met. Apa mone mulah ni ko anak pandai Murafi Ahmad jemaat Halilintar. Do. Tiapa lo kemone nama-nama pahlawan kam jak lampung jo. Tia nomor jasa ni Han Medi.
1: Na uli indu moneh, mak pernah luar di TV sih, gantan jisa. Jadi mak hafalnya. Oh, aduh ya, holon Tuhannya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus kerja. Aduh, liom niatnya jadi holon Tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

perbedaan, berbeda suku, agama, dan budaya. Namun, disatukan oleh nilai yang sama. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman hidup berbangsa. Menghormati sesama, bermusyawarah, dan menjunjung keadilan. Sudah saatnya kita amalkan Pancasila dalam sikap, kata, dan tindakan. Pancasila

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.
1: Bang, makan bang!
2: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS. Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

Garuda dirancang untuk membuka jalan bagi anak-anak Indonesia berprestasi dari seluruh daerah agar mampu menembus kampus-kampus terbaik di dunia. Sekolah Garuda menjadi penyempurna orkestrasi transformasi pendidikan. Sekolah Garuda adalah cara pemerintah memperluas akses pendidikan unggul yang inklusif, meracik talenta sains dan teknologi dari anak-anak berprestasi di penjuru negeri. Sekolah Garuda diharapkan tidak hanya melahirkan insan cerdas dan berdaya saing global, tetapi juga berjiwa kepemimpinan dan berorientasi pengabdian kepada bangsa. Sekolah Garuda berdiri di atas tiga pilar utama. Pertama, penyeimbang akses, yakni pemerataan kesempatan bagi semua anak Indonesia untuk berprestasi tanpa batas wilayah. Kedua, inkubator kepemimpinan yang menanamkan karakter dan nilai kebangsaan bagi calon pemimpin masa depan. Dan ketiga, penguatan prestasi dan pengabdian, yakni membentuk siswa berprestasi akademik tinggi sekaligus memiliki semangat kembali mengabdi untuk negeri.

0: terukur di setiap helai benangnya. Ada gamelan, suling, dan angklung yang berbisik lirih, mengalun senandung persatuan. Kita Indonesia, bukan sekadar nama, tapi rasa. Rasa yang mengikat hati dari Sabang sampai Merauke. Dari tarian zaman yang membahana, hingga tenun ikat Nusa Tenggara yang merangkul warna. Di setiap budaya, kita belajar mencintai. Bukan hanya tanah air ini, tapi juga satu sama lain. Karena mencintai Indonesia adalah merawat ceritanya, menjaga indahnya.
1: Rompat FM Suara Budaya Lampung.
2: Rompat FM Suara Budaya Lampung, Dieng Culture Festival 2026 yang digelar Dataran Tinggi Dieng, Desa Dieng Kulon, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah pada tanggal 28 hingga 30 Agustus 2026 ini ditargetkan semakin memperkuat ekonomi masyarakat melalui pengembangan pariwisata berbasis komunitas dan juga pelibatan pelaku UMKM lokal. Koordinator Umum Dieng Culture Festival mengatakan bahwa festival ini bisa menjadi ruang kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, akademisi, media, dan juga pelaku usaha ya. Dan Dieng Culture Festival 2026 itu memadukan tradisi, seni, alam, dan juga pemberdayaan masyarakat. Maka dari itu rangkaian kegiatan juga dirancang untuk memberikan ruang bagi masyarakat lokal ya, untuk menangkap peluang ekonomi dari meningkatnya kunjungan wisatawan. Dan bahkan tingkat keterisian penginapan di kawasan Dieng menjelang festival telah mencapai kisaran 95%. Tingginya permintaan akomodasi menunjukkan minat wisatawan sekaligus juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Nah, Mina Muakri, permintaan penginapan tidak hanya terkonsentrasi di Dieng Kulon, tetapi juga meluas ke daerah Karang Tengah dan sejumlah kawasan lain di sekitar dataran tinggi Dieng, Kecamatan Batur, Banjarnegara, termasuk ke Desa Dieng Wetan, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Dieng Culture Festival 2026 ini menghadirkan Expo UMKM di venue Arjuna untuk memberikan ruang promosi dan juga pemasaran bagi pelaku usaha lokal. Selain itu, Festival Kopi Dieng dan Jazz Atas Awan Showcase di venue Gatot Kaca yang diharapkan memperluas potensi ekonomi komoditas kopi sekaligus juga menguatkan daya tarik wisata ya. Sementara untuk agenda utama berupa ruatan anak berambut gimbal yang akan digelar di Kompleks Candi Arjuna pada tanggal 29 Agustus untuk sementara bakal diikuti oleh 13 anak dari berbagai wilayah di kawasan Dieng, baik Kabupaten Banjarnegara, Wonosobo maupun Batang, Mina Muak ya. Jadi totalnya itu sebenarnya ada lebih dari 40 anak Mina Muaki berambut gimbal yang daftar ya untuk ikut dalam ritual ini. Namun setelah melalui proses kurasi ada 30 anak dan hasil penjaringan sementara hingga saat ini ada 13 anak yang dipastikan mengikuti ritual serta difasilitasi berbagai permintaannya. Bupati Banjarnegara mengatakan bahwa pemerintah daerah ini sangat mendukung Dieng Culture Festival sebagai bagian dari upaya meningkatkan ekonomi lokal, terutama masyarakat Desa Dieng Kulon. Kelompok Sadar Wisata Dieng Pandawa selama 16 tahun telah mengembangkan Dieng Culture Festival sebagai industri wisata berbasis komunitas yang berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

0: Ibu Ratna, dari mana sih pagi-pagi kayak gini udah cakep bener. Kayaknya aku lihat-lihat belanjaannya banyak bener. Abis ngeborong ya Bu?
1: Bu Nia, iya dong bener. Aku baru aja belanja Bu.
0: Ih pasti harganya mahal-mahal ya. Aku tuh kemarin beli minyak goreng sama beras. Ih ya Allah Bu, pusing bener. Harganya pada naik semua.
1: Oh alah, Ibu kemarin belanja mahal. Kenapa sih Ibu gak belanja aja di Koperasi Merah Putih? Padahal barang-barangnya lengkap loh Bu. Dan pasti harganya terjangkau di kantong kita Ibu-Ibu.
0: Eh, apa iya Bu? Yang bener. Kalau kayak gitu aku juga mau lah belanja di Koperasi Merah Putih. Temenin saya yuk besok ya.
2: Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Koperasi ini beranggotakan penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, yang mana keanggotaan terbuka bagi semua masyarakat desa dan kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APDES, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung koperasi, koperasi ini diberikan fasilitas berupa penyediaan unit usaha seperti apotik, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama. Foto

0: tapi apa gimana perasaan aku? Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at RRI underscore Bandar Lampung, at Pro2BDL, at bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio.

Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori Pop Putri, Sofi Novindri Susah Lupakanmu, Nisrina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa Bila It Gitab Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya Ku Ingin, Liodra Teganya Kau, Marion Jola Rayu, Anggi Marito Aku Bukan Untukmu, Mahalini Bawa.

0: teh hijau. Enau featuring Ari Lesmana, sesi potret. Rizky Febian Alama, Wijaya 80 terakhir kali. Afgan Lestari Merdu, Marcel Firasat, Glenn Fredly Kau, Mike Mohede terbaik. Kategori pop daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir-kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik-cik Periuk, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718. Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih?

sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Minat Mori, Ndai Kanca Sonyi dari Papua Jenggan Kuti. Terima kasih. Tetap setia dengan Yuskon Pro 4 FM di 88,5 MHz ya. Seganta kadu pukul 18 lewat ni 56 menit waktu Indonesia Barat. Minat Mori, dang lupa di tanggal kuah togo pukul togo tanggal 8 September kuah 2026. RRI Bandar Lampung ini akan kembali menggelar acara RRI Fest dan juga Bintang Radio tahun 2026 dengan berbagai rangkaian kegiatan. Ada bazar UMKM, ada seminar UMKM, kemudian donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan juga Bintang Radio 2026 ya. Minat Muaki bisa meramaikan dan juga mengikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026 pada tanggal 2 hingga 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung ya. Jadi jangan lupa Minat Muaki tanggal 2 hingga tanggal 8 September 2026 ya. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Novita di 0882-7634-6047 atau Medi di 0813-6908-3001. Mina Muahi, Amalia selesai tugasnya di Debi Khani Sinji ngancai Mina Muahi anjak pukul 15 ya. Toko Ganta dan Kanah Uat Nona Karisma saya ngancai Mina Muahi anjak pukul 12 toko pukul 24 waktu Indonesia Barat. Amalia Kilumahapki Uat Tekoncap Jawa. Amalia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

0: Budaya Lampung. Wakca jam 12.
1: Mina Muari, operasi modifikasi cuaca atau OMC di Provinsi Lampung terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menghadapi ancaman karhutla. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi kesiapsiagaan bencana karhutla yang digelar di ruang pusat pengendalian operasi kantor BPBD Lampung. Wakil Gubernur Lampung memimpin rapat yang didampingi juga Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Kepala Pelaksana BPBD, dan Asisten Operasi Kodam 21 Raden Inten serta Karo Ops Polda Lampung. Setelah rapat, Wakil Gubernur Lampung mengatakan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca menyesuaikan dengan kondisi atmosfer dan juga pertumbuhan awan yang terpantau berdasarkan data dari BMKG. Dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca saat ini disiapkan satu pesawat untuk melakukan penyemaian awan. Sementara jumlah penerbangan dalam sehari tidak ditentukan secara tetap. Frekuensi penerbangan bergantung pada keberadaan dan kondisi awan yang dinilai potensial untuk disemai. Dalam satu kali penerbangan pesawat membawa sekitar 1 ton bahan penyemaian berupa garam, dan berdasarkan pemaparan BMKG terdapat pertumbuhan awan di sejumlah wilayah Lampung yang berpotensi dimanfaatkan untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Selain operasi modifikasi cuaca, Wakil Gubernur Lampung juga menyoroti kebutuhan helikopter yang dapat disiagakan di Lampung untuk menghadapi karhutla, karena menurutnya dukungan waterbombing dari pemerintah pusat sangat membantu dalam penanganan kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas. Namun Pemprov Lampung berharap ke depan terdapat helikopter yang dapat standby di Lampung sehingga bisa segera digunakan ketika terjadi kebakaran. Beranjak met informasi Saibahi, BPBD Lumajang mengimbau warga untuk mewaspadai munculnya titik api baru usai kebakaran hutan dan lahan di kawasan Bukit Sentong, Desa Ranupani, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kepala Pelaksana BPBD Lumajang mengatakan karhutla dilaporkan terjadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan luas area terdampak sementara diperkirakan tidak sampai 1 hektar, dan kawasan tersebut masih masuk wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Penanganan dilakukan secara cepat dengan melibatkan berbagai unsur untuk mencegah api meluas, dan api berhasil dipadamkan pada Selasa kemarin. Setelah api terkendali, tim gabungan melanjutkan proses pendinginan untuk memastikan bara yang masih tersisa dapat ditangani sehingga risiko munculnya titik api kembali dapat ditekan. Kondisi api yang telah terkendali bukan berarti kewaspadaan dapat dihentikan, dan kawasan yang baru mengalami kebakaran masih perlu dipantau karena bara yang tersisa berpotensi kembali menjadi sumber api. Masyarakat dan pengunjung di kawasan hutan juga diimbau untuk bersama-sama meningkatkan kewaspadaan dan menghindari segala aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran di area yang rentan. Pencegahan karhutla menjadi penting karena dampaknya tidak hanya berkaitan dengan kawasan yang terbakar, tetapi juga dapat mengganggu ekosistem, kualitas lingkungan, serta aktivitas masyarakat di sekitar kawasan hutan. Demikian Wakca jam 12, Mula Putungga di Wakca selanjutnya.

0: adalah jati diri Sai Bumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking Sai mengalun, tahi tradisi Sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, Sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: itu kali sendawamu. Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lumayan kali, mana mungkin.
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.
2: Ekonomi digital telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi modern. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang mengandalkan aset fisik, ekonomi digital bergerak berbasis data, konektivitas, dan inovasi. Mulai dari toko daring, dompet elektronik, transportasi daring, hingga layanan pendidikan dan kesehatan jarak jauh. Semuanya menjadi bagian dari ekosistem ini. Di Indonesia, perkembangan ekonomi digital berjalan sangat pesat, seiring dengan meningkatnya pengguna internet dan ponsel pintar. Hal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat di daerah terpencil untuk mengakses pasar yang lebih luas.

Mungkin dari kaca sunyi nih di Papun Jenganan Kuti, baru aja kita dengerin ya, sepanjang jalan Istane dari Majinur Darlisanto yang juga udah hadir menemani kebersamaan kita malam hari ini. Selamat malam untuk Anda Minda Mualki yang malam hari ini juga baru aja bisa bersantai ya, mungkin setelah hari ini full dengan aktivitas di tepatnya di hari ini Minda Mualki ya, di hari Rabu 26 Agustus 2026 ya. Kembali kami akan hadir menemani kebersamaan kita di kesempatan kali ini tentunya dengan ragam lagu dari seluruh daerah di Indonesia hingga nanti tepatnya pukul 20 waktu Indonesia Barat, yang mana nanti kami akan ajak Anda Minda Mualki untuk bisa mendengarkan Wakca. Setelah Wakca juga ada drama legenda dan ada Cak Toto di Genting Jawa Timuran ya. Jadi nanti untuk Anda Minda Mualki yang sudah gak sabar mungkin ya pengen dengerin lagu-lagu Jawa Timuran juga nanti bisa ikutan gabung ya di 255112 dan juga di WhatsAppnya di 08 1172 09885. Kami masih hadir menemani Anda malam hari ini di Helauni Dawakani, masih dengan rangkaian lagu-lagu dari seluruh daerah di Indonesia.

0: hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Hmm. Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
0: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bina Mulki Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan kebiasaan menambahkan perasan jeruk nipis ke dalam makanan tidak hanya membuat cita rasa lebih segar, tetapi juga membantu tubuh menyerap zat besi secara optimal. Dalam unggahan di media sosial pribadinya, ia mencontohkan kebiasaan masyarakat Makassar, Sulawesi Selatan yang sering menambahkan perasan jeruk nipis pada berbagai macam hidangan. Melalui konten edukasi Budi Gemar Sharing di akun Instagram @bgsadikin, Menkes Budi menjelaskan bahwa kebiasaan tersebut memberikan manfaat bagi kesehatan karena kandungan vitamin C pada jeruk nipis, dan menurutnya vitamin C berperan penting meningkatkan penyerapan zat besi dari makanan sehingga lebih mudah dimanfaatkan oleh tubuh kita. Nah, selain itu perasan jeruk juga memberikan rasa segar pada hidangan. Berdasarkan informasi Kementerian Kesehatan, jeruk nipis merupakan buah sitrus yang mengandung berbagai nutrisi penting seperti vitamin C, serat, protein, kalsium, fosfor, zat besi, kalium, tembaga, zinc, serta vitamin B kompleks. Kandungan vitamin C dan antioksidan di dalam jeruk nipis berperan membantu menjaga daya tahan tubuh dengan mendukung pembentukan sel sehat sekaligus melindungi tubuh dari paparan mikroorganisme penyebab penyakit. Selain meningkatkan penyerapan zat besi, jeruk nipis juga bermanfaat bagi sistem pencernaan. Karena kandungan asam sitrat membantu proses pemecahan makanan, sedangkan flavonoid di dalamnya dapat merangsang produksi enzim pencernaan sehingga proses cerna berlangsung lebih baik. Meski demikian, masyarakat juga tetap dianjurkan mengkonsumsi jeruk nipis sebagai bagian dari pola makan bergizi seimbang agar manfaat kesehatannya dapat diperoleh secara optimal.

bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30

0: si galeri biar nggak isinya tugas semua? Nah, Lampung adalah jawabannya. Mulai dari wisata alam, budaya, sampai ke spot kekinian. Semuanya siap deh bikin perjalanan kamu jadi lebih berkesan. Pesona wisata di Lampung, sekali datang, bawa pulang kenangan.
1: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: pagi-pagi kayak gini udah cakep bener. Kayaknya aku lihat-lihat belanjaannya banyak bener. Abis ngeborong ya, Bu?
1: Bu Nia. Iya dong, bener. Aku baru aja belanja, Bu.
0: Ih, pasti harganya mahal-mahal ya. Aku tuh kemarin beli minyak goreng sama beras. Ih, ya Allah, Bu, pusing bener. Harganya pada naik semua.
1: Oh, alah, Ibu kemarin belanja mahal. Kenapa sih Ibu nggak belanja aja di Koperasi Merah Putih? Padahal barang-barangnya lengkap loh, Bu. Dan pasti harganya terjangkau di kantong kita, Ibu-Ibu.
0: Eh, apa iya, Bu? Yang bener. Kalau kayak gitu, aku juga maulah belanja di Koperasi Merah Putih. Temenin saya yuk besok ya.
2: Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Koperasi ini beranggotakan penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, yang mana keanggotaan terbuka bagi semua masyarakat desa dan kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APDES, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung koperasi, koperasi ini diberikan fasilitas berupa penyediaan unit usaha seperti apotik, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama.

0: hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan solehah. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tradisi Anjau Silau adalah ritual adat berupa kunjungan yang berfungsi untuk mempererat persaudaraan, memelihara hubungan sosial, dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Tradisi ini menjadi salah satu warisan budaya tak benda asal Kabupaten Pesawaran. Adapun makna dan tujuan Anjau Silau, yakni untuk mempererat persaudaraan dengan menjaga hubungan baik antar kerabat marga dan juga puak atau kelompok kekerabatan yang tersebar melintasi batas wilayah marga. Kemudian pengakuan kekeluargaan melalui prosesi adat seperti Angkon Muahi. Menjaga keutuhan adat, yakni dengan mensosialisasikan dan juga meneguhkan kembali tata titi kebesaran adat serta simbol-simbol kebesaran adat di seluruh wilayah marga. Dan sebagai sinergitas, yakni membangun sinergi dan juga kesatuan antar kerabat yang menunjukkan simbol kebesaran adat sebagai pengikat.

Minta mungkin ikan sesunyi ini di Pamunjunganan Kuti. Kembali kami hadirkan Wakca pukul 20 waktu Indonesia Barat. Informasi di malam hari ini masih kami kutip dari rri.co.id. Menteri Pertanian Amran Sulaiman memastikan program pengembangan komoditas perkebunan di Lampung, khususnya kopi dan kakao, diberikan secara gratis kepada petani. Hal tersebut disampaikan Amran saat meninjau pembibitan kopi dan kakao di Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Yang mengatakan pemerintah menargetkan pengembangan lahan perkebunan di Lampung mencapai 30 ribu hektar. Dari total tersebut, sekitar 12 ribu hektar dialokasikan untuk tebu, sedangkan 18 hektar lainnya untuk pengembangan kopi dan kakao. Informasi selanjutnya di malam hari ini mendamuaki. Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, meminta dukungan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla diperkuat, termasuk menyiagakan helikopter waterbombing di Lampung. Menurutnya, keberadaan armada udara yang selalu siap akan mempercepat penanganan ketika kebakaran terjadi di wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi kesiapsiagaan bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Lampung, dan ia mengapresiasi dukungan pemerintah pusat melalui Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB yang mengerahkan 2 helikopter waterbombing ke Lampung, dan armada tersebut disiagakan di Bandara Raden Intan 2. Salah satu helikopter yang telah melakukan 1 kali sorti dengan 17 kali penyiraman di wilayah Karanganyar, dan selanjutnya diarahkan membantu pendinginan di kawasan Taman Nasional Waikambas. Meski demikian, ia berharap Lampung dapat memiliki helikopter waterbombing yang ditempatkan secara permanen atau setidaknya selalu siaga di wilayah Lampung. Demikian Mina Mungaki Wakca pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk dapat mengikuti kisah legenda malam hari ini adalah kisah legenda ayam dan burung emas. Tetap bersama kami Mina Mungaki di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara.

Sahabat budaya, ikutilah mini drama berjudul Kisah Ayam dan Burung Emas, persembahan dari RRI Bandar Lampung.

0: Pada zaman dahulu, sebenarnya ayam dan elang adalah sahabat baik. Mereka hampir seperti keluarga, saling membantu dan saling menolong satu sama lain. Pada suatu hari, ketika ayam jago sedang asik mencari makan di pinggir hutan, tiba-tiba ada kucing hutan yang muncul dan ingin memangsanya. Ayam jago pun berlari kencang sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri. Tapi si kucing hutan tetap mengejarnya dengan gigih. Kucing hutan yang kelaparan itu tak mau kehilangan mangsa yang sudah di depan mata. Sedang si ayam jago berusaha berlari lebih cepat. Karena dahulu kala ayam tidak bisa terbang. Sama sekali tidak bisa terbang. Hanya berjalan dan berlari di tanah.
1: Matanya mengkilap-kilap seolah mau menerkam. Aduh, gimana ini? Aku harus sembunyi di mana? Gawat ini, mati aku.
2: Hai ayam jago yang jantan, kemarilah. Sepertinya dagingmu enak. Bolehkah aku menyantap dagingmu yang lezat itu? Ayo, mau pergi kemana kamu? Kamu ayam jago.
1: Aduh, ampun kucing hutan. Dagingku sudah gak enak. Habisnya aku baru sakit. Kalau kamu makan, makan rasanya pahit sekali.
2: Hah? Aku gak percaya. Walaupun kamu habis sakit, aku yakin dagingmu masih lezat. Ayolah ayam jago, kemarilah. Aku sudah tidak sabar. Aku sudah lapar.
1: Jangan kucing hutan. Jangan kucing hutan, jangan. Aduh, mengapa aku tak bisa terbang? Aduh, mati aku.
2: Ayo, ayam jago, ayo sini. Mau lari kemana kamu? Kemanapun kamu lari, aku pasti bisa mengejarmu.
0: Ayam jago semakin terdesak. Karena tentu saja kecepatan larinya tak bisa menandingi kecepatan kucing hutan. Ketika keadaan semakin gawat, tiba-tiba sang elang datang. Dia menyambar kucing hutan itu berkali-kali. Dipatuk dan dicakar dengan paruh serta kukunya yang tajam. Akhirnya kucing hutan itu pun lari kembali ke hutan dengan luka dan rasa sakit di sekujur tubuhnya.
3: Terima kasih elang sahabatku. Untung kau datang. Kalau tidak, mungkin aku sudah dimangsa oleh kucing hutan itu.
4: Sama-sama kawan. Bukankah sebagai sahabat, kita memang harus saling membantu?
3: Memang sih, tapi kan tak selamanya kamu bisa menolongku. Ya, contohnya seperti hari ini, aku termasuk beruntung karena kau datang. Andai saja tadi kau tak ada, aku pasti sudah tinggal nama.
4: Hai, tenanglah kawan, tak usah murung begitu. Mungkin ucapanmu memang benar. Andai saja aku bisa melakukan sesuatu untuk membuatmu bisa merasa tenang, pasti akan aku lakukan.
3: Yah, mungkin memang sudah takdir kawan. Aku ini cuma seekor ayam. Takdirku hanya bisa berjalan di atas tanah. Andai saja aku bisa terbang sepertimu, pasti tak ada lagi yang bisa menggangguku.
4: Kalau itu keinginanmu, mungkin aku bisa membantu.
3: Hah? Benarkah? Bagaimana caranya?
4: Bangsa burung mempunyai sebuah benda pusaka berupa jarum emas. Jarum itu kami gunakan untuk menyulam sayap-sayap kami agar kami bisa terbang. Tapi jarum itu tak bisa dipinjamkan pada semua orang karena jarum itu adalah benda pusaka bangsa kami.
3: Wah, benarkah? Apa kau juga tak bisa meminjamkannya pada aku? Kita kan sahabat baik. Masa kau tak percaya pada aku?
0: Elang mencoba berpikir dan membuat pertimbangan. Tapi setelah ayam terus merengek dan membujuknya, akhirnya elang pun meminjamkan jarum emas itu pada ayam.
4: Nah, gunakanlah dengan bijak. Jaga jarum emas ini baik-baik. Jangan sampai hilang. Karena aku yang meminjamkannya dari Raja Burung. Jika sampai ada apa-apa pada jarum ini, maka burung elangnya akan menanggung aib dan disalahkan oleh semua bangsa burung. Dan pesanku, setelah selesai kau pakai, simpanlah baik-baik sampai aku datang mengambilnya. Dan jangan kau pinjamkan pada siapapun tanpa seizinku.
1: Aku mengerti kawan, tenang saja. Aku berjanji akan memenuhi semua pesanmu. Dan jarum ini akan kujaga baik-baik.
4: Baiklah kalau begitu, jarum ini aku percayakan padamu. 3 hari lagi aku akan datang untuk mengambilnya kembali.
0: Setelah elang pergi, ayam jago pun cepat-cepat menyulam sayapnya dengan jarum emas. Dia tak sabar untuk segera dapat terbang. Baru setelah sayap yang disulamnya, ia tak sabar untuk segera mencobanya. Ia pun menaruh jarum emas itu di atas batu. Kemudian ia mencoba terbang naik ke atas pagar.
1: Akhirnya aku bisa terbang. Aku bisa terbang. Mulai saat ini tak ada yang bisa menggangguku lagi.
0: Tiba-tiba si ayam betina datang. Dia sangat heran dan takjub melihat ayam jago yang bisa naik di atas pagar. Ia heran apa yang menyebabkan ayam jago itu bisa terbang.
5: Hai, hai ayam jago. Bagaimana kau bisa naik setinggi itu?
1: Aku terbang untuk naik ke sini. Lihatlah ayam betina, aku bisa terbang sekarang kan? Aku senang betina, aku bisa terbang sekarang.
5: Wah, terbang? Bagaimana bisa? Aku tidak percaya kamu bisa terbang sekarang.

0: apakah aku boleh meminjamnya agar aku bisa terbang dan bertengger di sampingmu?
1: Wah, tentu saja. Ambillah jarum itu di atas batu di sebelahmu. Lalu cepatlah terbang ke sampingku.
2: Si ayam betina pun segera menyulam sayapnya. Karena tak sabar ingin segera bisa terbang seperti ayam jago, sebentar-sebentar ia terus mencoba terbang. Begitu ia lakukan berkali-kali. Dan akhirnya, ayam betina pun bisa terbang ke atas pagar menyusul ayam jago. Mereka berdua pun sangat senang dan gembira. Setelah mereka puas bertengger, mereka pun kembali turun untuk meneruskan menyulam agar bisa terbang sepenuhnya. Tapi, jarum emas yang mereka gunakan telah hilang entah kemana. Mungkin karena kibasan sayap ayam betina tadi, jarum itu terpelanting.
1: Wah, gawat. Kau taruh di mana?

0: kita segera mencari sama-sama.
1: Mereka berdua pun segera mencari jarum itu. Mereka mencari di sekitar tempat itu. Mereka juga mencakar-cakar tanah, berharap jarum itu bisa ditemukan. Siapa tahu jarum itu terselip dan tertimbun ke dalam tanah. Tapi sampai hari menjelang maghrib, jarum itu tak mereka temukan. Dan pada esok hari, mereka pun kembali meneruskan pencarian. Tapi sampai hari ketiga, jarum itu tetap tak ditemukan. Sampai akhirnya, elang pun datang untuk mengambil jarum itu. Tapi setelah mendengar jarum itu telah hilang, elang sangat murka. Ia sangat marah karena ayam jago sahabatnya telah melanggar janji. Ayam jago telah meminjamkan jarum emas itu tanpa seizin sang elang, hingga membuat jarum itu kini hilang.
2: Hai ayam, beginikah kau balas semua kebaikanku selama ini? Aku percaya padamu, tapi kau mengkhianati kepercayaanku. Apakah kau tak sadar? Karena kecerobohanmu, bangsa elang yang menanggung akibatnya. Kami akan diasingkan dan dikucilkan oleh bangsa burung. Pokoknya aku tak mau tahu. Kau harus tanggung jawab. Selama kau belum menemukan jarum itu, maka anak cucu keturunanmu tidak akan aman dari ancaman bangsaku.
3: Tolonglah elang, maafkan kami elang. Kami tidak sengaja menghilangkan jarum emas itu.
4: Betul, betul elang. Padahal tadi aku taruh di sini. Aduh, di mana ya?
2: Hah? Mulai sekarang kami bangsa elang dan ayam bermusuhan. Ingat itu.
1: Dan karena kisah tersebut, itulah yang menjadi penyebab elang selalu menyambar anak-anak ayam, dan ayam juga selalu mencakar-cakar tanah ketika mereka mencari makan. Berharap mungkin mereka bisa menemukan jarum emas yang pernah mereka hilangkan. Dan kebiasaan itu terus berjalan sampai dengan saat ini. Sahabat budaya, hikmah dari cerita ini adalah jangan pernah mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepada kita. Karena itu akan membuat orang lain kecewa dan tak mempercayai kita lagi. Dan jangan pernah mengambil atau meminjamkan sesuatu tanpa seizin pemilik yang bersih.

Demikianlah kisah tentang ayam dan burung emas. Persembahan RRI Bandar Lampung. Didukung oleh Bambang, Yuda, Arni, Irawati. Produser Tri Umi Setiawati. Penulis naskah Dwi Febrianti. Pengarah acara Susilawati. Operator rekaman Wahyu Suhanda. Penyelia musik Rindi Amalia. Sampai jumpa.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
0: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekendalu sekang pembahagian melihat sudah gending-gending Jawa Timuran perempat dari Bandar Lampung. Tindal menikah tindal pemalam kemis Suryo 6 Agustus kalewu 6 Kulau ingkang ayah isi cibahan Toto Armala Bapandu dan istri saya dan studi dan pemancat saya dengan suan dorong antara akan sekendalu sekang hidang atake. Satu lagi panjenengan manunggal dan berobat dari Bandar Lampung siap-siap ke bawah nonton Nolpitu kali setunggal kali kangsal setunggal kali ini Nolpitu kali setunggal kali kangsal setunggal kali. Satu lagi panjenengan manunggal monggo dipermidang ngetaken Juli Semanggi Surabaya.

0: Panjang dengan kita katakan keliling-keliling Jawa Timuran, perumahan dari Bandar Lampung. Eh, pamukan yang dicara ni, wau, Jula Juli Semanggi Surabaya. Eh, saja ya, kau yang ada yang berdas kor. Oh, sugeng dalu ada ni?
1: Halo.
0: Sugeng dalu?
1: Sugeng dalu.
0: Eh, Pak Senen, kabar ni?
1: Sehat.
0: Aduh, berdas kor temenan ni.
1: Oke, kabar ni?
0: Alhamdulillah sehat Pak Senen. Pak Senen sehat?
1: Sehat.
0: Ah, iku sing enak.
1: Dari.
0: Ayo salame ge sapa?
1: Dikane.
0: Apa?
1: Kanggo Rico.
0: Kanggo Rico.
1: Ya.
0: Iya, sapa sih? Wah.
1: Ya. Enak
0: wae. Aduh, wadah-wadah. Yes. Udah en temenan iki.
1: Ya. Mama Dila Jambat Kebat Geng Dalu Polge FND Perkatan Geng Dalu Pak Mungil Ubarahim Geng Dalu Pak Mungil Haji Geng Dalu Pak Tito Untung Geng Dalu Pak Dino Geng Dalu Pak Tito Pak Jumirah sudah lalu.
0: Mama,
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Jumiran. Sehat?
2: Alhamdulillah,
0: sehat. Alhamdulillah sehat. Dengaran gak genduran?
2: Kasih arane ngriyungan kok tak. Kasih nang wis tak
0: ingenane. Oh. Oke, musim mulutan iki.
2: Ya
0: saiki
2: mulutan aja
0: bengi ta. Oh, nggih. Kulo mau dalu.
2: Lah aku tak jalur orek-orek sejak
0: ni. Orang-orang ya, emang go.
2: Mantep mus magi ni tak.
0: Magi. Nah temenan wa kau Semanggi Surabaya. Mu nanti mam Semanggi.
2: Burung pernah lu tak?
0: Tereng. Ni kau ni anu lah kau kulupan anu kui. Biasanya mana neng apa tanaman air gitu. Nah ni kau bumbu ni kau ni namung anu petis sambal petis ni kau. Mu nanti sambal petis.
2: Kayak petisan ni.
0: Nah sambal petis kan terus sambal petis tereng. Pedes udang sing ireng niku lho.
2: Iya.
0: Nah, niku sambel niku, kerupuke kerupuk puli, dinggo sendok ya kerupuk puli. Wes, saya tepak temenan.
2: Berarti hampir mirip karo petis-petisan ngono
0: lho. Nah, nggih.
2: Salam-salam ya.
0: Nah, ya tamat.
2: Bawa
0: Senen mau
2: bedas goro.
0: Nggih.
2: Pancar karo awak Senen rupane dhek mulai magian
0: langsung. Oh, bar magrib niku siap-siap pokoke isan.
2: Mulai.
0: Nggih.
2: Pak Paimi Sendalu.
0: Nggih.
2: Amin panjang Sendalu.
0: Nggih.
2: Tak suka sih berbanyak Sendalu. Krono Bahdak Minta Tulangi Sendalu.
0: Nggih.
2: Mas Rito Pak Sebroni Sendalu. Lelena ra panen meneh tak kita. Kemaru
0: jadi. Oh, anu panen biawak iku. Apa biawak apa-apa iku?
2: Biawak sing wae gede-gede
0: iki. Nggih.
2: Terus karena ini Pak Latimun,
0: Pak Latimun,
2: Pak Ari Pasing, Pak Manifat Sendalu.
0: Yeah.
2: Karena tanggung di Dewi kita kasmin jalan dengan Maraja, Mas Basuki, samping ikut Mas Gedongair yang monitor Sendalu.
0: Yeah.
2: Terus Mbak Anam, Mbak Wibin,
0: Mbak
2: Wibin ya.
0: Mbak Wibin kali Kang Suren.
2: Abah Sapri, Bapak, apa ini sarannya?
0: Iya, Abah Sapri, gue Bunda Moy.
2: Dapin Mbak Pauno Sendalu,
0: yeah.
2: Pak Tio, Pak Surati, terus Pak Takmin, tak kena Mbak Tri ya, Mas.
0: Yeah.
2: Monitor. Terus Dok Pauno Enek
1: Mbak Jarwo, Mbak Tino,
0: Mbak Jarwo, nggih.
1: Mbak Mario, Cak Paidi, Cak Pandirin, Pak Dekat Iman.
0: Nggih.
1: Terus nak Pak Sigijo Sawi yo, monitoring RRI dhewek.
0: Heeh, nggih, wis pokoke manteng terus.
1: Hari ini kok melbourne kayak Pak RT ini. Anak-anak ini bawa melbourne ya.
0: Iya Pak Astopan.
1: Selamat dulu besok minum-minum sama Mbak Eni.
0: Mbak Eni.
1: Atau Pak Purnomo ya sebendalu.
0: Iya.
1: Lalu apa mana ya? Terus kalian apa Mbak Darmi satu rata?
0: Iya.
1: Buat monitor ya.
0: Iya Pak Darmi sekarang.
1: Kalau ngayong-ngayong ya. Misalnya kalau jengini ya kan.
0: Iya.
1: Sehat jengini ya kan.
0: Iya sehat.
1: Percaya kali Kak Toto, Pak Purisan, Pak Rumah
0: Sandi, Mbak Mati Walaupun Kami Kesehatan
1: Kabeh, yo. Amin.
0: Orang-orang itu anteni. Oh, bungkus, pokoknya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jemiran. Dan Kedung Air, ya. Mungkin kita sehat, yo. Dan Kedung Air, sekendal lu, Atali.
3: Sugendal lu, Kak Toto. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak SBU.
3: Betul.
0: Alhamdulillah sehat. Nih iki ya apa iki Bandar Jaya iki?
3: Bandar Jaya iki awane panas banget.
0: Oh, tapi Agustus.
3: Paling ya podo ya,
0: Cak ya. Iya, Agustusane sukses.
3: Agustusane sukses, ramai meriah.
0: Nah, iku jare.
3: Tapi sing disuwun kabeh tetep merdeka, merdekan.
0: Nggih.
3: Generasi penerus. Aku njaluk sekarang Cak ya.
0: Napa?
3: Selendang Pelangi.
0: Selendang Pelangi. Kayane wis tau dijaluk.
3: Tapi kan biasanya wonten lho.
0: Oh nggih wonten pun kan benate anu sendang. Nggih. Benate ngene. Nggih monggo.
3: Ya nek ora ning aja gelone ra ning ya.
0: Nggih, oh ya ade
3: selendang Pelangi ono.
0: Nggih, mun ate niku mun ate diputer.
3: Nggih. Salame wonten Pak Dijemiran,
0: Sugeng
3: Dalu. Nggih. Sengko nater dhisik tak peno karo Mbak Sri Sugeng Dalu.
0: Nggih.
3: Pak Dijemiran Sugeng Dalu.
0: Nggih.
3: Bapak Kapiman Sugeng Dalu. Abah Sapri karo Bunda Mang Sugeng Dalu.
0: Nggih.
3: Namanya Mama Fitra, Pak Joko Purnomo dan Kemiling Sugeng Dalu, Mbak Eni di Sugeng Dalu, mungkin tansah manggih kawih di jengah. Namanya Lampung Timur kita suka jiri, Cak, mungkin Cak.
0: Ini aku pun siap-siap nih, tapi nutup.
3: Ngitung duit ya.
0: Ngitung duit, ngitung bati. Ngitung bati di sini.
3: Ono meneh Bunda Atin karo Mas Wahono muga-muga sehat. Kang Kirun yo muga-muga sehat suwe banget ra nang kabare.
0: Kabare sehat ta niku anu manteng terus niku.
3: Ono meneh mbok cemplon metro nyawis lho Cak.
0: Nggih, mbok cemplon metro 16B.
3: Ono 16B po 16C kriyan.
0: 16B niku wingking rumah sakit niku.
3: Ono Lampung Tengah veteran iki Bu Muslimah.
0: Muga-muga
3: sehat.
0: Iya, Mbak Endang.
3: Mbak Endang
0: Tanjunganom.
3: Nggih. Karo muga-muga sehat ono bandar kanca-kanca bandar Bandar Sakti,
0: Tanjunganom,
3: Bandar Agung, kabeh muga-muga padha sehat sing nyawiji ono Pro 4. Kare kula tenggung tangge.
0: Yes, tendang ulangi.
3: Kancane ingkang kareng kula salami nggo spesial wae lah.
0: Nggih.
3: Muga-muga panjenengan sehat Cak ya.
0: Amin.
3: Pari purna mengke mboten alangan setunggal menapa.
0: Amin.
3: Matur nuwun Cak nggih.
0: Nggih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Slamet Bojo Utomo saking Bandar Jaya nggih kan Mbak Dewi Arema teng Bandar Jaya iki mugi-mugi tansah sehat. Sekendal dua tadi.
4: Assalamualaikum Cak Toto.
0: Waalaikumsalam Pak Paimin sehat.
4: Alhamdulillah sehat merdeka Cak Toto.
0: Merdeka. Wih ini gak iso.
4: Cak Toto. Wih keluargane Cak Toto sehat nggih.
0: Alhamdulillah sehat Pak Paimin.
4: Nah yang kula wingi dinten Kamis mboten klebetan Cak Toto kan. Waleke podhe kali taun iki.
0: Tapi kan kata senyenggol to.
4: Nggih. Nggih
0: nggih nggih.
4: Iki ajeng nyuwun sekar niki.
0: Napa? Napa kira-kira?
4: Ya sakniku gubuk asmara.
0: Nah gubuk asmara.
4: Niki kintun-kintun kirim kali Pak Jumiran di Sugeng Dalu.
0: Nggih.
4: Wau Pak SDU lewat nggih Sugeng Dalu. Surat di Indang Anom, Barin, Pak Kenen, Teng Sukabumi, Yesus, Gendalu, Pak Mario, Pak Katiman, Pak Sukaji, Pak Jarwo, Yesus, Gendalu, Pak Jarwo, Lebasa. Dan ini kan kita untung Teng Pesawaran, Yesus, Gendalu. Kali matahari teng wai gale gitu Gendalu kali Ibu Darmine gitu Gendalu. Pak Kiai kali Mas Darman teng Kecamatan Wolu gitu Gendalu. Pun wonten mawon tak toto nggih.
0: Nggih Pak Mimin.
4: Pak Puridan pun dangu. Kula mboten kepanggih teng Gunung Kunyit gitu Gendalu.
0: Nggih, mugi-mugi sehat.
4: Nggih, pun wonten mawon tak toto.
0: Nggih Pak Mimin.
4: Kangge mega kali ibune nggih Sugeng Dalu.
0: Nggih.
4: Bapake pun tedo, Mak.
0: Amin. Innalillahi.
4: Turun.
0: Tegang nggih, nggih.
4: Mugi-mugi ditampi kali
0: ingkang Maha Agung.
4: Nggih. Niki kangge mega kula alone lagu Gubuk Asmara.
0: Nggih.
4: Mau penelpon ki ambake.
0: Nggih.
4: Kali Pak Yati Kang Pramuka Nur Aini nggih Sugeng Dalu. Pun wonten mawon kripik gedang, kripik telong.
0: Nggih.
4: Yang penting edang, yang penting roto.
0: Nah, itu.
4: Lali sukane bato.
0: Cakep.
4: Ampun lali kali Cak Toto.
0: Matur suwun.
4: Assalamualaikum Cak Toto.
0: Waalaikumsalam Pak Paimin. Nang Pasar Tamin kula anduren Pak Paimin ancane keren. Nggih, matur nuwun Pak Paimin. Monggo dipun widak. Oh, iki tak lebar sita semaneh. Sebentar ya tadi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya Allah.
5: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
5: Saya kenal Laura.
0: Ah?
5: Bisa kenal Laura?
0: Kenal dia. Sopo ya?
5: Dan ini iki lho mentang-mentang cuma seminggu siaran lali anti konsolnya. Wah, dan sekarang ini.
0: Anu, blok songo ya?
5: Yo, itulah Baradatu lah.
0: Oh, Baradatu Pak Abdullah.
5: Mas Abdullah.
0: Iya, Mas Abdullah. Oh, celuk Pak ae gak gelem opo sih lah.
5: Jatuh,
0: walah dalah. Iya.
5: Ya.
0: Alhamdulillah sehat, Mas Abdullah.
5: Heeh. Lagi mana karisma lagi ngopo iki?
0: Ah, iku lagi golek-golek anu, golek-golek golek-golek tontonan wae. Heeh, iku mau kan pengen ngambil ngene ya wis kono golek-golek dhisik engko ngene yo.
5: Apa request Kang Mas? Baiso tapi.
0: Apa?
5: Gotril 8888.
0: Oh, nggih, bungkus.
5: Heeh, masalah iki sing arep request iki Pak Yai masalahe nek arep direngake kok jarane sampeyan ora nurut Pak Yai.

0: Kawasan Kedul Proto Nembrikur Panon Bandar Lampung Panjenengan Widak Katakan Gending-gending Jawa Timur Antas kalian Totong ye Monggo ingkang pada Manunggal Sekendali Arati Latalah Sekendalu Bunda Kunti dan Tanjung Bintang ye Mbak Eni dan Kemiling Kang Sampun Manunggal Lumatar Facebook Sekendali Arati
1: Sekendalu
0: saking pun di
1: Cibi di Panjang
0: A Sibi.
1: C pakai C.
0: Sibi.
1: Ya,
0: kabar e?
1: Telepon kabar e.
0: Alhamdulillah sehat. Cak Toto itu maksud lah di C.
1: Pak udah apa itu namanya?
0: Lama
1: jumpan.
0: Iya.
1: Ini barusan pulang dari setim.
0: Oh. Ayo salam e. Untuk siapa?
1: Salam ke Topan. Mbak Jarwo. Angen. Jatin, Bunda Samba, Waputri, Alvin Boro-Boro. Terus Mama Pungki, Enpa, Irin Gunung Batu. Mbak Katiman. Terus Mama Pungki. Darson, terus ya ini di Kemiling. Sampai dewa lah. Lagu nih
0: ikutan aja.
1: Cicarowo lah.
0: Cicarowo. Nanti tak aneh ya, tak cariin dulu ya ini.
1: Kalau enggak ada ya Jaipongan aja bisa.
0: Oh, enggak bisa Jaipongan. Ini aja apa noh? Banyuwangian aja ya.
1: Ikutan aja
0: malah enak kalau ikutan aja.
1: Buat Cak Totonya, dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Kalau kurang hati-hati.
0: Amin.
1: Buah jakum, buah sukun.
0: Cakep.
1: Assalamualaikum tapi pun.
0: Waalaikumsalam iya pun. Ini asipnya teng panjang nggih. Sugeng dalu tadi.
2: Sugeng dalu.
0: Sopo
2: ki.
0: Mbah Rin. Ayo salame ge sopo?
2: Semet gas skor sopo?
0: Wedha sekar Pak Senen. Iya, heeh. Ya, bar magrib wis toto-toto. Oh,
2: terus karo Katiman si Kendalu. Pak Sumiran. Sama Pak Imen. Mau Pak, butuh Pak Amin panjang kan itu, Pak?
0: Duh, itu ano ACB panjang.
2: Oh, ACB ya. Alam, Amin panjang. AM, Adila, Batan Kembar. Abila, Sabar Firmanto. Sama Pak Aryadi, Lampung Tengah, Pak Gagang. Sama Mane, Pak SDU. Sono Cak Sukasi, Cak Girun, Batang Hari. Sono Pak Saring Bengkel, Pak Airat Moyo. Ayong-ayong. Sing Oku Selatan kan apa sih?
0: Pak Mas Pendi.
2: Mas Pendi juga Galu. Sono Mane Bundaten Lampung Timur. Sono Mane sing Betawan sebelah burung tak?
0: Mbak Surati. Tereng.
2: Atau Kendalu, Pak Surati.
0: Jadi mana?
2: Tono mana kunci dapat ini? Pak Joko Purnomo, Pak ini. Kendalu. Tono mana? Maning, Senang, Wai Kandis itu
0: semua. Oke, Wai Kandis itu. Nama Mama Fitra, ini Pak Ningsi, Pak Sukijo.
2: Ini Senang Gang Putra.
0: Iya.
2: Lalu Tonok mana Sopo kayak Pak Pak Muridan alias Pak Samiaju ya Sugeng Dalu. Katur Bu ya
0: Kemawan.
2: Lagune apa
0: wae iki akeh ki ana orek-orek, ana ora tau mulih, ana good drill. Ono selendang sutra kuning selendang pelangi. Nuwun sewu Pak Samud Bejo Utomo, ya engko lek ana selendang pelangi sing versi tayub ya iki ya Pak Samud. Eh Barin.
2: Aku njaluk nganu bekak di pesantren.
0: Njaluk apa?
2: Itu lebu nang kono mau tolong aku Kediri.
0: Aduh aku Kediri ya, nggih. Okay. Siap.
2: Aku sing kuwi tak ya.
0: Ha, tolong aku Kediri nggih.
2: Heeh.
0: Nggih.
2: Salamet aku kabeh tak.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Rintang Bedah Jas Lebang. Sekarang kita lagi dengan Pak Sairi, Pak Khalid Atmoko, dan Pak Tohari, Cak Asim, Caran. Ini kita lagi cepat lah. Sekarang kita lagi.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini?
3: Aku selatan.
0: Oh, Mas Pendi. Mari dirasani langsung apa bedunduk itu. Sehat, Mas Pendi.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Iya,
3: kabarin.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Syukur sehat ya.
0: Iya.
3: Apa iki gendhing iki ne lagune gendhinge apa iki?
0: Iki ana tulung agegane Slendang Sutroko, Slendang Sutroko ne orek-orek. Ana Gubuk Asmara nek Godre, ana tulung ageng Kediri.
3: Ini
0: lah,
3: ini miluan
0: bae lah. Miluan ae.
3: Kabeh masalah ya.
0: Iya, enak kabeh.
3: Iya, enak kabeh ngrungone. Kirim salam dhisik ya.
0: Oke, sapa?
3: Salame kanggo Bang Ganteng iku ning wae kanan iku.
0: Heeh.
3: Kanggo lek trimo ya.
0: Iya.
3: Bang Irin ya.
0: Heeh.
3: Kanggo Mas Senen ya,
0: Mas Senen.
3: Kanggo Mas Topan, kanggo Topo meneh Mas Darson ya,
0: Mas Darson.
3: Kanggo mamae Mama Lili ya ning Gading Rejo.
0: Iya.
3: Kanggo Mama Bila ya ning Jembatan Kembar Pringsewu ya. Kanggo sapa meneh ya, kanggo Mbak Ni ya, Mbak Iki ya, Mbak Eni ya, ini kemiling ya.
0: Mbak Eni kemiling.
3: Boleh iwang Jawa-Jawa nih wae ge.
0: Ayo.
3: Bukan uang Lampung, bukan gak aktif.
0: Oh, wah, aktif sopo ngerti uang Pak Senen nih, Pak Senen nih mah udah segoro.
3: Iya, nih mang ini Bang Senen yo aktif terus.
0: Iya.
3: Lain-lain itu tentu aktif.
0: Iya.
3: Tapi nih Mas Ben yo harus opo wae aktif 24 jam itu aktif.
0: Namun ikut jam malah.
3: Iya, pokoknya siapa yang nyenggol, yang nyenggol itu puruan kabeh keraton. Iya, makanya aku aktif.
0: Iya.
3: RR iki sekolah aku masih bujang ya, iki cerita dhisik selok ya. Semenjak masih Bang Yaya pian ya.
0: Iya, Bang Yaya, Bang Wono Yaya. Iya.
3: Sultan Purnama.
0: Sultan Purnama.
3: Iya, ya. Itu masih gadis aku wis ngepen ning RRI.
0: Iya. Tapi kata mlebuan ya pian.
3: Iya, tapi masih Mbak Nino sing siaran nih.
0: Mbak Nino sehat, tapi kak iki kalau saya keterno polae.
3: Iya, pokoknya kanggo Mbak Nino mudah-mudahan sehat ya.
0: Iya, tak salah mek nih
3: gue. Kanggo iki Mama Lili, siapa? Iki Aja, siapa
0: yang manggahan itu? Aja Lili. Lagi ini kaya abung ini anaknya.
3: Iya,
0: ini kaya
3: abung ya?
0: Iya, lagi anu nang gini anaknya.
3: Oh iya, kanggo iki ya, ning Kedaton Wolu kanggo Pak Paimin ya.
0: Pak Paimin, iya.
3: Pak Paimin, terus siapa mana?
0: Yes, kape.
3: Pokoknya yang disebut lali masalahnya.
0: Yes.
3: Nah, pokoknya kanggo sekabe wala.
0: Nah, ngono lho enak malahan ya.
3: Nah, pokoknya ngono wala, terima kasih.
0: Iya, Mas Pendi.
3: Terima kasih ya, waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pendi tengok ke selatan. Sekendalu Mas Sinadoyo wonten adi luwe. Sekendalu ada di.
4: Sekendalu assalamualaikum Cak Toto.
0: Waalaikumsalam Mbak Eni gak marem yo.
4: Iya Cak. Opo tene rung turu, saiki sik turu mamake rung balik.
0: Oh iya.
4: Mamake balik jam 10 engko dritne balik.
0: Iya. Ya wis malah.
4: Lagi mulane Cak.
0: Iya, lagi melu anae. Salame ke sapa?
4: Salame kanggo dolanan Mas Jumirat. Mas Esek, Mas Lasimo, Mas

0: selalu. Kanggo kabeh wae cak ya.
1: Kabeh ya.
0: Makasih cak waktu nih.
1: Iya Mbak Eni.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Eni. Tangkam miling. Monggo dipun pindah katakan orek-orek remien.

0: salam berapa dari Bandar Lampung. Kita sekalian datang ini rencangi panjenengan sedaya sugeng dalu arari.
1: Sugeng dalu
0: kabare Kang Suren.
1: Alhamdulillah. Tak kutelepon.
0: Alhamdulillah sehat. Juli.
1: Wis ora sekali-sekali kanggo mino cak.
0: Kanggo mino.
1: Aku seneng apa kenangan tayuban iki cak.
0: Heeh, kabeh enak iku.
1: Heeh, iso kaya yo kuwi ora nyo jula-jula ra apa-apa.
0: Iya. Iya.
1: Lho cak ya.
0: Iya ya.
1: Salam kanggo kabeh iki mbok wetu sik ngobrol koncone iki karo Nyimak.
0: Iya.
1: Lho cak ya.
0: Iya cak.
1: Assalamualaikum Merdeka.
0: Waalaikumsalam Merdeka. Ini Kang Suren nonton Wai Halim ini sekendalu. Ini Pak Yoyo ini Wai Halim ini sekendalu. Nonton Cak Koko Soto Lamongan ini Wai Halim ini sekendalu. Buka-buka Soto ini lari sekendalu ada di
1: sekendalu.
0: Sekendalu ini tebati tak?
1: Ini tebati tak? Ya apa? Ini menegak ibu kan?
0: Nah ya iku buah merona, buah merene, buah merunu.
1: Ini menegak ibu di tulang bawang tak?
0: Walah dalah cedek era.
1: Wah. Oh. Anu. Ya apa anjene panggilane mrono.
0: Lah iya iku. Malah hitung-hitung wisata ngono malah. Klenceran
1: ngonan.
0: Iya iya. Klenceran. Nah, ya iku.
1: Ambil sambang dulur kan.
0: Nah, silaturahmi. Ya itu ganjaran untuk mangan barang itu. Barang kalir kok ya. Ya, salam ya Kang Suren.
1: Ya, salam ya Kang Suren nih mau. Belum dari Kang Suren. Mbak Wiwin. Terus sama Bang Senen ya.
0: Iya, Bang Senen. Cak Imron. Cak Imron juga kendali Cak Imron.
1: Cak Imron
0: yang
1: wisi lah.
0: Loh iyo. Dorong. Saya ngitung bati ya.
1: Oh iya. Ya moga-moga yang main ini anu pelanggaran tambah akeh.
0: Ah iyo. Gimana saya ngitung bati kok. Tentean kaya ini.
1: Oh iya kendali. Cak Imron. Mbak Yuli. Sedana. Ini Pak Cumiran ya. Kendali. Empat itu video, Mas Ramadawi, Jenggar Sini, Awar Noto, Bapak Gong, Bung Dalu, Pak Pratoyo,
0: Pak Pratoyo,
1: Pak Margona di Kusumo, Dalu terus, ini Cagut Warsito,
0: Cagut Warsito,
1: Pandirin, Bung Dalu, Kak, Bapak Siapeng, Bung Dalu,
0: iya.
1: Main dulu ya apa kabar?
0: Oh sehat.
1: Nampak teluk
0: gitu. Walah setelah ini pokoknya. Apa apa dereng tahu ketemu tak?
1: Iya rasa tahun tahun.
0: Oh iya.
1: Yang ke kapan-kapan apa itu sih?
0: Iya.
1: Terus sama ini Ayong-ayong.
0: Ayong-ayong.
1: Lalu Kang Masum. Terus di Lampung Timur ada Kak Azim. Ana Pak apa?
0: Pas Hairi.
1: Pas Hairi.
0: Pak Tohari.
1: Wah,
0: ke Cak Karlin.
1: Heeh. Cak Karlin.
0: Heeh.
1: Terus
0: ana iki
1: cawe-cawe
0: njenengan
1: di
0: ai kan kabar belas. Oh, kabar sehat iku anu aku ning Facebook iki risan. Pesen.
1: Ya alhamdulillah.
0: Heeh, sehat ya.
1: Padha sehat iki. Terono iki Pak Suradi ya.
0: Pak Suradi sinau nom.
1: Terono Mbah Jarwo ya apa kabar?
0: Sehat Mbah Jarwo.
1: Terono iki Cak Iran sing Lamong Barat.
0: Lagi unduh kopi.
1: Ya alhamdulillah. Alhamdulillah ke percobaan kopi ngene iki.
0: Iya.
1: Ya terus ana kapan ya? Tambo mengah itu era boleh.
0: Pak Sukardi.
1: Pak Sukardi ya.
0: Iya.
1: Iya, berada Pak Sukardi di Jalu. Terus apa? Toton.
0: Apa Toton? Apa Sapri, Bunda Mo.
1: Sapri, ya. Terus no Bu Aja, apa kayaknya?
0: Bu Aja Lili.
1: Oh, Bu Aja Lili ya. Iya, terus Jalu. Terus gendingnya apa kita?
0: Iki gending ya. Iki akeh iki ya. Ana ora tau mulih, ana godril, ana Tulung Agung Kediri, iki ana apa? Gubuk Asmara. Wah, saking akeh tapi yo yo plene waktu.
1: Yo yang sangu.
0: Apa?
1: Kabeh doyan.
0: Ah iya iku enak apa wis. Enak kabeh.
1: Enak-enak
0: wis. Iya wis. Wis ta lah. Iya iya iya iya.
1: Wis godril saya.
0: Heeh, godril ya. Bagus.
1: Heeh. Ya kanggo apa saya?
0: Heeh.
1: Ya,
0: iya, Cak Sukaji.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Sukaji dan sekampung. Mugi kita sehat sugeng tadi arep.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Sugeng dalu, apa-apa?
0: Sugeng dalu saking pundi?
2: Saking Kayangan.
0: Wadah-wadah Pak De Katiman, ya apa kabar Pak De?
2: Ya tan wilujeng wong oh. Radio kula panggang mboten nyambung.
0: Lho, lah sak nyambung.
2: Lah niki namung
0: swanten jenengan ta ali apik. Oh, ngaten, mboten radio.
2: Mboten radio mboten nyambung.
0: Oh, alah nggih pun salam-salame monggo.
2: Kosing
0: ngantos dangu liwane mang. Nggih. Nggih, nggih, dadak ya pas mlebu ta ya, ya ya nggih monggo.
2: Sehat wilujeng nggih
0: ta. Alhamdulillah sehat, Pak De.
2: Nyuwun sekat wis enten dalem mboten.
0: Napa?
2: Kula mau puterke niki anu mawon ning Bung Karno nggih.
0: Bung Karno nggih, menawi wedhal tase.
2: Salam kethik riyen nggih.
0: Monggo.
2: Aku mboten mireng santene kanca-kanca kok santelem
0: nggih. Nggih.
2: Pindah jenengan keluarga tambah sehat tambah wilujeng.
0: Amin.
2: Sehat badan sehat rezekine.
0: Amin.
2: Atas kepiye saking sami kula sugeng dalu.
0: Amin.
2: Wonten Pak Abeng, sugeng dalu Pak Abeng. Wonten Pak Sakmasalah Timun di Sugeng Dalu. Wonten Pak Bejo Utomo di Sugeng Dalu. Wonten Kesupen, wonten Male, sampe ke Mbah Rin di Sugeng Dalu. Mbah Rin pun lebet sama aku.
0: Masa ampun. Wonten kok kamu lebet sedoyo kata anu kata ngunan ini.
2: Ini Pak Sabar Jirono, wonten Jepor di Sugeng Dalu. Wonten Pak Mulang Joyo di Sugeng Dalu. Ini wonten Kesupen, wonten Male, sampe ke
0: Tunggu ni kau
2: sing mampal.
0: Temudi. Cukup
2: Purnomo,
0: gejo Purnomo.
2: Wonten Kak Ani, wonten Kembiling, Sugeng Dalu. Di Bapak Cumiran, gejo Sugeng Dalu. Di kanti sedoyo kemawon.
0: Sedoyo mawon, Pak De.
2: Mungkin
0: putar kena betul mung radio pun betul muni, soalnya niku pun pinter dinten niki Bung Karno lagi diputar terus niku.
2: Wah,
0: saya
2: di
0: kantor
2: selama
0: nak pun
2: puter
0: mawon. Ah, kenapa? Kantor saya
2: mau
0: beli pun.
2: Kereta Jawa pun.
0: Kereta Jawa. Ipun
2: lah kereta
0: Jawa, malam kereta Jawa.
2: Pijamai mas.
0: Nggih, Pak De.
2: Spesialnya
0: ini
2: kang
0: Yening Nino. Nggih. Iki
2: tambah
0: set
2: sampai
0: Wilujeng Nino. Nggih, mangkelo sampean nggih. Nggih. Pun matur nuwun wedane. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak De Katiman. Nggih, kita sehat, Pak De. Monggo dipun midhangetaken gubuk Asmara sadere nggih. Kereta Jawa rumiyin nggih.

Menjadikan wajah kita gede-gede Jawa Timur dan Bandar Lampung. Itu lo ngaku ke diri gak usah buat penyembitan. Kita kan sesalangan Sukendalun dan Tak Tarsono dan Sukarame ya. Sukendalun dan Pak Dadak ya. Dan Sukarame, Sukendalukin dan Pak Triyono dan Sukarame ya. Sedaya maun dan Sukarame ya. Moga di penyembitan kita kan Selendang biru nggih. Sepurane Pak Slamet Bojo Utomo nggih selendang pelangi ini cek kintir ndok kali iki yo selendang biru wae yo. Monggo.

Sabar budaya perempuan dan bandar Lampung kang kula tresnani kados ibun dal sampun cekap milas panten wiyana di Jawa Kendeng-Kendeng Jawa Timuran perempuan RRI Bandar Lampung. Dalam suwun panjenengan tansah midhangetaken perempuan RRI Bandar Lampung tasih kathah nggih gendeng-gendeng ingkang badhe dipun puter kados Gutril, Serampat, Jula-Juli ora tau mulih lan lintun-lintune tasih kathah nggih. Jaya-jaya nanti mungkin kali sampai kolonan tanpa jaya ing dirgantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Dari mana sih pagi-pagi kayak gini udah cakep bener. Kayaknya aku lihat-lihat belanjaannya banyak bener. Abis ngeborong ya Bu.
1: Bu Nia, iya dong bener. Aku baru aja belanja Bu.
0: Ih pasti harganya mahal-mahal ya. Aku tuh kemarin beli minyak goreng sama beras. Ih ya Allah Bu, pusing bener. Harganya pada naik semua.
1: Oh alah, Ibu kemarin belanja mahal. Kenapa sih Ibu gak belanja aja di Koperasi Merah Putih? Padahal barang-barangnya lengkap loh Bu. Dan pasti harganya terjangkau di kantong kita Ibu-Ibu.
0: Eh, apa iya Bu? Iya bener.

0: Kelurahan Merah Putih atau Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Koperasi ini beranggotakan penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Koperasi desa atau kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, yang mana keanggotaan terbuka bagi semua masyarakat desa dan kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi ini didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD, dan anggaran pendapatan dan belanja desa atau APDES, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung koperasi, koperasi ini diberikan fasilitas berupa penyediaan unit usaha seperti apotik, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini dirancang untuk membantu mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekolah Rakyat didirikan sebagai upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga yang termasuk dalam desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN, yaitu kelompok dengan kondisi ekonomi yang paling rentan. Selain itu, Sekolah Rakyat menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dengan fasilitas yang memadai. Anak-anak yang bersekolah di program ini juga mendapatkan keterampilan akademik dan non-akademik guna meningkatkan peluang kerja di masa depan. Selain aspek akademik, program ini juga menanamkan karakter kepemimpinan, nasionalisme, serta kemandirian bagi para siswa.

pertahanan negara bukan hanya tugas tentara, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga bangsa Indonesia. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, taat hukum dan cinta tanah air adalah bentuk pertahanan negara dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal sederhana, bijak bermedia sosial, menolak hoax, dan berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar. Karena Indonesia yang kuat lahir dari rakyat yang peduli dan bersatu. Pertahanan negara dimulai dari kita.

Bidang Muaki dimanapun Bidang Muaki berada, untuk anda yang lagi enak badan, yang lagi masuk angin. Nah, kalau kita ngomongin soal masuk angin, istilah masuk angin ini udah sangat akrab di telinga masyarakat Indonesia. Keluhan seperti badan pegel, perut kembung, meriang, mual, hingga sering bersendawa itu sering disebut sebagai tanda masuk angin. Namun Bidang Muaki, dalam dunia medis, masuk angin itu sebenarnya bukanlah sebuah diagnosis penyakit. Jadi istilah ini lebih sering digunakan untuk menggambarkan sekumpulan gejala yang bisa disebabkan oleh berbagai kondisi kayak kelelahan, infeksi virus, gangguan pencernaan, ataupun perubahan cuaca. Nah, ada lagi nih mitos yang paling sering dipercaya adalah angin yang masuk ke dalam tubuh menjadi penyebab utama munculnya keluhan tersebut. Faktanya, Mina Muagi, tubuh manusia tidak bisa kemasukan angin ya, seperti yang dibayangkan. Jadi rasa tidak nyaman yang muncul itu biasanya berkaitan dengan kondisi kesehatan tertentu. Misalnya nih, perut terasa kembung. Itu karena adanya penumpukan gas yang ada di dalam perut kita. Sedangkan meriang dan badan pegel-pegel itu bisa menjadi tanda tubuh sedang melawan infeksi virus atau mengalami kelelahan. Nah, Mina Muaki, mitos lainnya adalah kerokan itu bisa menyembuhkan masuk angin. Faktanya nih Mina Muaki, kerokan itu memang bisa memberikan rasa hangat dan nyaman pada sebagian orang sehingga keluhan pegel itu bisa berkurang. Nah, sensasi hangat tersebut itu berasal dari meningkatnya aliran darah di permukaan kulit, bukan karena mengeluarkan angin dalam tubuh kita. Dan juga Mina Muaki, kerokan tidak mengobati penyebab penyakit yang mendasarinya. Nah Mina Muaki, kalau misalnya gejala berlangsung lama atau semakin berat, pemeriksaan ke tenaga kesehatan itu tetap diperlukan. Banyak juga nih yang menganggap bahwa masuk angin itu selalu disebabkan oleh kehujanan atau terlalu lama berada di ruangan ber-AC. Faktanya nih Mina Muaki, udara dingin memang bisa membuat tubuh merasa gak nyaman atau memicu penyempitan pembuluh darah, tapi itu bukan penyebab langsung seseorang jatuh sakit. Resiko sakit justru meningkat ketika daya tahan tubuh kita tuh lagi turun atau seseorang tuh terpapar virus dan bakteri penyebab penyakit tertentu. Jadi untuk mencegah keluhan yang sering disebut masuk angin, alangkah baiknya ya kita menjaga kondisi tubuh tetap prima, istirahat yang cukup, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, minum air putih yang cukup, berolahraga secara teratur, mencuci tangan, itu juga bisa membantu jaga daya tahan tubuh kita. Nah, Mina Muaki, kalau misalnya tubuh kita udah mulai kerasa kurang fit ya, sebaiknya kurangi aktivitas berat dan berikan waktu nih bagi tubuh kita untuk bisa beristirahat agar proses pemulihan berjalan lebih optimal.

0: apa, Bu?
1: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
0: Tapi kita mau kemana, Bu?
1: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
0: Aku takut, Bu. Aku takut.
1: Jangan takut, ya, nak. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
2: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muaki mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muaki tinggal.
3: Lelah dengan rutinitas, saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal,

sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut negeri ini

0: Tinjau Silau adalah ritual adat berupa kunjungan yang berfungsi untuk mempererat persaudaraan, memelihara hubungan sosial, dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Tradisi ini menjadi salah satu warisan budaya tak benda asal Kabupaten Pesawaran. Adapun makna dan tujuan Anjau Silau, yakni untuk mempererat persaudaraan dengan menjaga hubungan baik antar kerabat marga dan juga puak atau kelompok kekerabatan yang tersebar melintasi batas wilayah marga. Kemudian pengakuan kekeluargaan melalui prosesi adat seperti Angkon Muahi. Menjaga keutuhan adat, yakni dengan mensosialisasikan dan juga meneguhkan kembali tata titi kebesaran adat serta simbol-simbol kebesaran adat di seluruh wilayah marga. Dan sebagai sinergitas, yakni membangun sinergi dan juga kesatuan antar kerabat yang menunjukkan simbol kebesaran adat sebagai pengikat.
1: Kerukunan dimulai dari hal yang sederhana, senyum sapa dan saling menghargai antar tetangga. Dengan hidup rukun, lingkungan menjadi aman, nyaman, dan penuh.

0: kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.
1: Beberapa tips tindakan pencegahan agar terhindar dari dampak tsunami.

info jalur evakuasi dan tempat aman. Ketahui info siaga bencana setempat saat liburan ke pantai, latihan evakuasi di berbagai kondisi. Cari tahu cara menyelamatkan hewan peliharaan. Ketahui peralatan peringatan dini setempat. Kenali bunyi atau tanda peringatan dini tsunami. Bersama membangun dinding penahan gelombang tsunami. Menanam tanaman bakau di sepanjang garis pantai. Belajar pertolongan pertama. Ikut tim siaga bencana di daerahmu. Simulasi bencana di rumah. Siapkan perlengkapan siaga bencana. Mempelajari lagi rumahku siaga bencana. Ikuti sosial media penting. Kenali bahaya tsunami. Dengan menerapkan beberapa hal tersebut, diharapkan kerugian secara material maupun nyawa akibat tsunami dapat diminimalisir. Apabila terdapat kerabat yang terluka ketika proses evakuasi bencana, diharapkan segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan yang aman dan tidak terdampak tsunami agar segera mendapatkan penanganan.

0: Lingkungan yang bersih dimulai dari diri sendiri. Buang sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan plastik, dan rawat alam di sekitar kita. Karena bumi yang sehat hari ini adalah warisan berharga untuk generasi nanti. Mari jaga lingkungan demi masa depan yang lebih baik.
1: Eh Tom, kamu dengar nggak? Di lingkungan sebelah ada yang kena DBD.
2: Iya, aku dengar. Katanya sampai harus dirawat di rumah sakit. Ngeri juga ya. Padahal awalnya cuma demam biasa loh.
1: Makanya DBD itu nggak boleh kita anggap sepele. Nyamuknya sih emang kecil, tapi dampaknya besar.
2: Betul. Apalagi kalau banyak genangan air, nyamuk jadi gampang berkembang biak.
1: Iya, kita harus lebih peduli sama kebersihan lingkungan.
2: Ayo, gas, gas, gas.
3: Penyakit demam berdarah denggi atau DBD bisa menyerang siapa saja. Tapi kita bisa mencegahnya dengan langkah sederhana, yaitu menjaga kebersihan lingkungan, menguras tempat penampungan air, menutup wadah air, dan menghindari genangan. Ayo, kita jaga lingkungan kita.

Benar gak sih Minamuaki, kita tiba-tiba sadar bahwa pikiran kita tuh lagi kemana-mana, meskipun saat kita lagi kerja, lagi belajar, ataupun bahkan sedang berbicara dengan orang lain. Jadi kondisi ini dikenal sebagai melamun. Meskipun sering dianggap sebagai tanda kurang fokus, melamun itu sebenarnya merupakan proses yang normal dan dialami hampir setiap orang. Nah, para peneliti bahkan memperkirakan pikiran manusia dapat mengembara hampir setengah dari waktu saat sedang terjaga. Karena saat seseorang melamun, otaknya ternyata tidak hanya benar-benar beristirahat, sebaliknya nih beberapa bagian otak justru lebih aktif, terutama jaringan yang disebut dengan default mode network atau DMN. Dan jaringan ini juga berperan ketika seseorang sedang fokus pada tugas tertentu, misalnya nih saat mengenang masa lalu, terus juga membayangkan masa depan ataupun memikirkan berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi. Nah, aktivitas tersebut juga menunjukkan bahwa otak tetap bekerja meskipun perhatian sedang tidak tertuju pada lingkungan sekitar. Melamun juga punya manfaat jika terjadi dalam kadar yang wajar. Ketika pikiran kita lagi mengembara, otak dapat menyusun kembali informasi yang telah diterima, menghubungkan berbagai ide, serta memunculkan solusi terhadap suatu masalah. Tidak sedikit orang yang mendapatkan inspirasi atau ide kreatif saat sedang berjalan santai, mandi, atau melakukan aktivitas rutin yang tidak membutuhkan konsentrasi tinggi. Inilah sebabnya melamun sering dikaitkan dengan munculnya kreativitas.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk

0: obat yang bisa buat tidur cepat ini. Minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
1: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
0: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
1: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
0: Hah? Yang mana lagi dikit?
1: Teman dipercaya, teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
0: Nah, jadi lewat saya ini.
2: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.
3: FM, suara budaya Lampung.

0: kasihan ya. Masih banyak anak-anak Indonesia yang ingin sekolah, tapi terkendala biaya.
1: Iya ya, padahal mereka kan juga punya mimpi yang besar.
0: Untung sekarang ada sekolah rakyat.
1: Bener banget. Program ini ngebantu anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak secara gratis.
0: Jadi, mereka bisa belajar, berkembang, dan mengejar cita-cita.
1: Karena masa depan bangsa lahir dari anak-anak yang mendapatkan kesempatan.
0: Semoga tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah.
1: Dan semua anak bisa berkata, aku juga bisa sukses.
2: Tidak semua anak lahir dengan kesempatan yang sama. Namun setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, perhatian, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sekolah rakyat, anak-anak dari keluarga kurang mampu kini memiliki kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Karena pendidikan bukan hanya tentang sekolah, tetapi tentang membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Yuk sama-sama kita dukung sekolah rakyat demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih cerah. Sekolah rakyat hadir untuk masa depan anak bangsa.
3: Semangat belajar!
4: Kamu sibuk tiap hari dan nggak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang nggak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.

0: Foto selfie dulu. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop mendebat komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Kiri kanan lubang unyin, menghidup silau kepa lewat mobil kogok gini.
3: Iyo yo, pakasa ku sakasa kalaya di nyaji mulus nihan. Makadika mesti kelaman lubang kepapakang ni kebau, ngubang di jajo.
2: Jida, keserakahan manusia ni sekok haji, nyepo untung tenggalan mek mek ko alam.
3: Boleh api muneh, boleh adun ikut nyala-nyala ku manusia moneh.
2: Lain kena, kayu ditebang, segala macam ditebang, tapi mahagat yang nanam kayu.
3: Iyo moneh yo, aja dah ngebane. Ulin kayu di tuwak-tuwak tan siya lah. Mulai ya labung sampai wat lubang-lubang gugo keji. Mulai nyetan no medi, kini nakamot gugo keji. Baca kam nanam kayu gantaso. Kam la hal-hal sepele lah. Dimulai kam jahadam ni lamban na kam. Kam nanam kayu, ya kam nanam-nanam buah-buah na lah. Mungkin nanam batang ni kambut kodo atau batang mangga kodo.
2: Allah, layani si Allah. Ya Allah, lo nyesol nyaran dija sih.
4: Pohon memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Akarnya bisa membantu menyerap air hujan dan mengurangi risiko banjir. Pohon juga menjaga kesuburan tanah, menghasilkan oksigen, serta membuat lingkungan lebih sejuk dan sehat. Menanam pohon hari ini berarti menjaga bumi untuk masa depan. Mari hijaukan lingkungan demi kehidupan yang lebih baik.

mewakili Daikan Jasa Unyini, antai japai puja makam di sepanjang hari Sinji, kambu pisa guna putunggal muloh jemu pagi jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi di FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian mina mewakili Daikan Jasa Unyini. Sika mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propa RRI Bandar Lampung mengucap ko selamat tebingi, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam, nama Gindai Kanca Sunyini di Papun Jenengan Kuti. Sinjilah program 4 RRI Bandar Lampung usai mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz. Nyelenggarakan siaran sepanjang hani Sinji, Kamis 27 Agustus 2026. Anjay Studio Sikam saya bertugas mengucapkan selamat mahayu, selamat ngedengiskan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Prompat FM, suara budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dalam kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Minamagi. Gimana kabarnya di hari Kamis ya, tanggal 27 Agustus 2026. Dan alhamdulillah kita semua diberikan kesempatannya untuk membuka mata, menghirup udara pagi, dan tentunya membuka hari dengan hati yang lebih tenang dan juga penuh rasa syukur ya. Dan saya Julita Pustika, senang sekali bisa kembali hadir ya menemani Minamagi semua di pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Minamagi yang sudah bangun dan juga memulai aktivitas, semoga segala urusan kita di pagi hari ini dipermudahkan ya. Dan untuk Minamagi mungkin yang masih rebahan gitu, ayolah kita pelan-pelan bangun gitu. Jangan sampai alarm udah bunyi 5 kali gitu, tapi justru yang bangun malah tetangga sebelah gitu. Dan mengawali pagi hari ini yang menyejukkan hati tentunya ya, akan kami hadirkan lantunan nada-nada Islami yang akan menjadi teman untuk membuka kita aktivitas di pagi hari ini. Dan Minamagi nantinya kita akan bergabungnya ke Perosoto dari Bandar Lampung untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi. Tetap bersama kami 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: Iya nak, hati-hati di jalan ya nak.
1: Mama salim.
0: Oh iya, salim dulu. Jangan lupa salim sama ibu guru juga ya di sekolah.
2: Hai kak, apa kabar? Udah lama loh gak ketemu. Salim dulu dong.
3: Indonesia dikenal dengan beragam kebudayaan yang tidak hanya sekedar unik, melainkan juga bermakna. Salah satu di antaranya adalah mencium tangan. Biasanya, budaya mencium tangan atau salim tangan ini dilakukan oleh orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua sebagai tanda hormat dan sopan santun. Budaya salim juga sangat umum terlihat dari berbagai konteks, seperti saat bertemu dengan guru, anggota keluarga, atau saat berkunjung ke rumah teman dan berpapasan dengan orang yang lebih tua. Istilah salim berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah memberikan salam dengan tangan terbuka dan menekankan adab sopan santun. Salim juga sebagai bentuk untuk menjaga kerukunan dan persaudaraan di masyarakat.

prosesi kehamilan seorang perempuan merupakan sesuatu yang wajib dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar orang tua mendapatkan keturunan sesuai yang diharapkan. Tradisi ini sendiri biasa disebut dengan kuhu limau oleh masyarakat setempat.

0: dan menyiapkan bunga 7 macam, rotan, jeruk purut, dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya, tokoh tersebut akan membacakan ayat suci Al-Quran dan menjelaskan pantangan yang dilarang yang dilakukan. Pantangan tersebut antara lain tidak boleh tidur pada siang hari, tidak boleh keluar rumah pada zuhur dan maghrib, tidak boleh duduk di tanah, tidak boleh makan buah yang bergetah, dan beberapa pantangan lainnya.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampau. Minam lagi, biasanya di jam pukul 5 hingga pukul 6 kita akan mengikuti Mutiara Pagi ya. Namun untuk pagi ini, Mutiara Pagi ini belum dapat kami hadirkan menemani Minam lagi semua, karena memang ustadznya ini yang biasanya membersamai kita ini sedang ada keperluan. Tapi tenang aja, Julita juga bakal bagikan nih quotes dan juga kata-kata islami yang menjadi pengingat kecil kita nih untuk kita semua ya sebelum mulai aktivitas. Karena memang terkadang kita ini tidak membutuhkan nasihat yang panjang gitu ya. Cukup satu kalimat yang tentu bisa menyentuh hati kita dan juga lalu membuat kita kembali ya untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini ada quotes yang bagus nih, di mana jangan terlalu khawatir ya dengan apa yang belum terjadi. Serahkan apa yang mampu kita kendalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan lakukan yang terbaik untuk apa yang ada di hadapan kita. Nah, minam lagi, hidup memang tidak selalu sesuai dengan apa yang kita rencanakan ya. Tapi yang datang ini bisa membawa kebahagiaan, ada pula yang hadir sebagai ujian. Tetapi yakinlah di mana setiap ketetapan Allah ini selalu punya alasan dan setiap ujian selalu punya batas. Maka dari itu mari kita awali dengan satu kalimat sederhana. Bismillah ya Allah, mudahkan urusanku hari ini, cukupkan rezekiku, sehatkan tubuhku, tenangkan hatiku dan jauhkan aku dari segala sesuatu yang tidak baik. Dan semoga langkah kita pagi hari ini selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
2: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamu lagi, kita lanjutkan lagi ya dengan satu renungan singkat. Dan kali ini bukan cuma sekedar quotes, tetapi juga sebuah ayat Al-Quran yang mudah-mudahan bisa menjadi pengingat hati dan juga pengingat nih untuk kita semua. Dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2 hingga 3 yang berbunyi, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya, dan ia memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Masya Allah, di mana ayat ini mengingatkan kita semua ya, bahwa ketika kita menjalani kehidupan dengan takwa dan tawakal, jangan pernah merasa sendirian. Mungkin hari ini Minak Mogi sedang memikirkan pekerjaan, atau mungkin ada yang sedang mencari rezeki, ada juga mungkin yang sedang menghadapi masalah keluarga, atau juga mungkin nih ada doa yang sudah lama nih dipanjatkan tetapi belum juga melihat jawabannya. Dan jangan berhenti berharap kepada Allah, karena bisa jadi nih jawaban dari doa yang kita ini bukan tidak ada, tetapi Allah sedang menyiapkan waktunya dalam waktu yang tepat. Dan pagi hari ini mari kita tanamkan di dalam hati, berusaha tanpa menyerah, berdoa tanpa lelah, dan juga bertawakal tanpa gelisah. Dan semoga Allah membukakan jalan keluar dari setiap kesulitan kita, melapangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan juga memberikan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan. Dan semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi awal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mari kita mulai juga nih dengan keyakinan bahwa selama Allah bersama kita, selalu ada jalan.

perempuan merupakan sesuatu yang wajib dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar orang tua mendapatkan keturunan sesuai yang diharapkan. Tradisi ini sendiri biasa disebut dengan kuhu limau oleh masyarakat setempat.

dan menyiapkan bunga 7 macam, rotan, jeruk purut, dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya, tokoh tersebut akan membacakan ayat suci Al-Quran dan menjelaskan pantangan yang dilarang yang dilakukan. Pantangan tersebut antara lain tidak boleh tidur pada siang hari, tidak boleh

0: Bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Madura.
1: Apental syahadat, asapo iman, apajung Islam.
0: Artinya, berbantal syahadat, berselimut iman, berpayung Islam. Ajaran yang mengajak masyarakat memeluk agama Islam yang menjadi adat di Madura.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Memang tidak terasa ya. Jarum jam ini sudah menunjukkan di pukul 5:58 WIB ya. Dan tentu waktu terus berjalan dan pagi pun mulai memasuki aktivitasnya. Dan semoga renungan dan juga kata-kata Islami yang kami hadirkan ini bisa menjadi bekal kecil ya untuk menjalani aktivitas kita di hari ini dengan tentu hati yang lebih tenang, pikiran lebih positif dan juga langkah yang penuh semangat. Dan Minamogi setelah ini akan kami hadirkan juga informasi menarik yang sudah kami siapkan untuk Minamogi semua, dan ada kabar terbaru, informasi terkini serta berbagai hal menarik yang tentunya sayang banget untuk dilewatkan untuk oleh Minamogi semua. Dan tetap bersama kami, bersama Julieta Pustika hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mari awali hari ini dengan Bismillah, jalani dengan ikhtiar, dan tutup dengan Alhamdulillah. Dan akan kami hadirkan juga nanti informasi menarik lainnya, tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Minamagi dimanapun minamagi berada, kembali kami hadirkan Wahcia pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menteri Pertanian atau Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pada 2026 ditargetkan akan ada perluasan tujuan ekspor beras dari Indonesia ke sejumlah negara. Ia mengatakan sebelumnya telah ada ekspor beras di tahun ini dengan tujuan ekspor ke Malaysia sebanyak 1.000 ton beras. Ia menjelaskan akan ada perluasan tujuan ekspor beras selain ke Malaysia, yakni ke Timor Leste, Papua Nugini, Filipina, dan juga negara lainnya. Menurutnya, dengan adanya jumlah beras yang mencapai 5,2 juta ton tersebut, pemerintah melaksanakan ekspor beras sekaligus menyalurkan beras bagi masyarakat yang membutuhkan. Melalui kegiatan bantuan pangan beras dengan jumlah penerima secara nasional yaitu sebanyak 33,4 juta orang penerima manfaat bantuan pangan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah kota atau Pemkot Bandar Lampung menyiapkan pembangunan 50 sumur bor guna mengantisipasi kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang mengalami kekeringan akibat kemarau panjang. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana ini mengatakan bahwa saat ini ada sejumlah kecamatan yang membutuhkan air bersih akibat kekeringan, sehingga wilayah-wilayah tersebut akan diprioritaskan untuk pembuatan sumur bor. Setiap wilayah terdampak nantinya direncanakan memiliki 2 hingga 3 titik sumur bor. Ia mengatakan penentuan lokasi tersebut akan ditindaklanjuti Sekretariat Daerah bersama Dinas Pekerjaan Umum atau PU Kota Bandar Lampung. Yang paling penting adalah pembangunan harus benar-benar tempat yang mudah diakses oleh masyarakat. Ia pun menegaskan bahwa hingga kini pemerintah Kota Bandar Lampung masih menyiapkan bantuan air bersih bagi masyarakat yang masih terdampak kekeringan. Demikian Wahcia pukul 6, Molokutung Adi Wahcia selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Setiap Agustus, merah putih kembali menghiasi jalan, halaman rumah, sekolah, hingga sudut-sudut kota. Tapi merah putih bukan sekedar bendera yang kita pasang dan kita kibarkan. Merah mengingatkan kita pada keberanian para pejuang. Putih mengingatkan kita pada ketulusan dan pengorbanan mereka. Hari ini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata untuk merebut kemerdekaan. Tugas kita adalah menjaga apa yang telah diperjuangkan. Dengan menghargai sesama, dengan menjaga persatuan, dengan melestarikan budaya, dan dengan terus memberikan karya terbaik untuk Indonesia. Sebab kemerdekaan bukan hanya untuk dirayakan, tetapi untuk diisi, dijaga, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
1: Tahukah kamu, prestasi besar sering dimulai dari hal yang kecil, seperti isi piringmu.
2: Banyak banget, boleh nggak aku makan setiap hari?
3: Ya boleh dong, Nek. Semua boleh.

0: Jangan lupa dimakan ya.
1: Dari piring yang sehat, ke tubuh yang kuat, lalu ke otak yang cerdas. Prestasi bukan cuma mimpi. Semua dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Prestasi hebat dimulai dari piringmu hari ini. Yuk, makan sehat, bergerak, dan raih mimpimu.

84,5 FM suara budaya Lampung. Minum lagi pagi-pagi begini secangkir kopi yang bikin mata melek gitu ya. Tentu ada juga kabar menarik yang bikin Mina mau lagi melek informasi juga ya tentunya. Dan kali ini datang dari sektor perkebunan Lampung, di mana Lampung ini memang tentu dikenal ya sebagai salah satu daerah dengan potensi perkebunan yang luar biasa. Nah, semakin mendorong produktivitas dan juga kesejahteraan para pekebun, ini dukungan berupa bantuan bibit ini juga diberikan oleh pemerintah. Dan kabar terbarunya ini ada bantuan bibit perkebunan di Lampung ini mencapai 30.000 hektar. Wow. Yuk kita simak informasinya di pagi hari ini ya. Dan Menteri Pertanian atau Mentan Andi Amran Sulaiman ini mengatakan pengembangan bantuan bibit perkebunan di Provinsi Lampung ini mencapai di 30.000 hektar. Ia mengatakan bantuan bibit perkebunan seluas 30.000 hektar tersebut terdiri dari 12.000 hektar tebu, selebihnya adalah bibit kopi serta kakao seluas 18.000 hektar. Dan ia pun juga menjelaskan ditargetkan pula akan ada pengembangan bantuan benih perkebunan ini sebanyak 870.000 hektar. Kemudian dengan anggaran mencapai 99,5 triliun pun diharapkan dapat menjangkau atau bisa memperkerjakan orang ini sekitar di 3 hingga 4 juta orang. Ia pun mengimbau untuk para petani ini untuk bisa memanfaatkan bantuan bibit perkebunan sesuai dengan aturan yang ada, serta tidak untuk diperjualbelikan, namun dikembangkan sebagai upaya meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan. Dan minamuagi 30.000 hektar tentu ini bukan angka yang sedikit ya. Dan ini tentu menjadi kabar yang baik nih buat para pekebun di Lampung ya, terutama jika bantuan tersebut ini bisa dimanfaatkan dengan tepat dan juga dirawat ya, hingga menghasilkan perkebunan yang produktif. Dan tentu harapannya bukan hanya bibit yang bertambah ya, tetapi juga produktivitas ini bisa meningkat, pendapatan pekebun pun ini ikut terangkat, dan juga perekonomian daerah ini bisa semakin kuat. Karena bibit yang ditanam hari ini mudah-mudahan nih bisa menjadi hasil yang bisa dipanen dan juga dirasakan manfaatnya di kemudian hari.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Scroll, like, comment, dan share. Hidup anak muda sekarang itu nggak jauh dari layar handphone. Tapi, di balik bebasnya berekspresi, pernah nggak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
2: Kamu nggak apa-apa? Sini aku bantuin.
1: Ringan tangan, gak cuek sama sekitar, itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri, itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial, nah itu juga Pancasila.
3: Ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya.
1: Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamogi masih ditemenin Julita Pustikaya di pagi hari ini. Dan tentu kita lanjutkan lagi di pagi hari ini dengan kabar dari pemerintah daerah ya. Dan salah satunya yang menarik adalah ketika kita bicara soal anggaran, karena tentu ujungnya bukan hanya angka yang tersusun rapi dalam laporan. Dan yang paling ditunggu masyarakat tentu adanya manfaat apa nih yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat sendiri. Nah, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan ini juga menyoroti nih tentang hal tersebut, di mana perubahan APBD ini ditekankan harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dan informasinya itu pemerintah Kabupaten Lampung Selatan ini menyampaikan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau BPPD tahun anggaran 2026 kepada DPRD setempat dengan menekankan penggunaan anggaran yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat. Wakil Bupati Lampung Selatan Muhammad Saiful Anwar ini mengatakan nota keuangan Raperda perubahan APBD 2026 disusun berdasarkan perubahan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD, kebijakan umum perubahan anggaran atau KUPA, serta prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS, perubahan yang sebelumnya telah disepakati bersama DPRD. Menurutnya, perubahan APBD ini diperlukan untuk menyesuaikan kebijakan keuangan daerah dengan perkembangan selama pelaksanaan APBD 2026, termasuk juga perubahan pendapatan daerah, kebijakan fiskal nasional, kebutuhan belanja, serta pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA 2025 berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam Raperda perubahan APBD 2026, pendapatan daerah ini diproyeksikan sebesar 2.023 triliun. Ini turun sekitar 95,57 miliar dibandingkan APBD murni sebesar 2.119 triliun. Dan penurunan tersebut terutama ini dipengaruhi berkurangnya pendapatan transfer daerah yang diproyeksikan ini menjadi 1.566 triliun. Dan kenaikan belanja daerah antara lain ini dikerahkan untuk memperkuat pembangunan daerah melalui peningkatan belanja operasi dan belanja modal. Dan oleh karena itu Pemkab Selatan ini mengoptimalkan pemanfaatan SILPA tahun anggaran 2025, di mana penerimaan pembiayaan proyeksikan ini sebesar 290,58 miliar atau meningkat di 165,58 miliar berdasarkan hasil audit BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Saiful menjelaskan, keterbatasan kemampuan fiskal daerah ini menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan program dan kegiatan yang masuk dalam perubahan APBD. Karena itu, seluruh alokasi anggaran ini akan disusun berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan real masyarakat, di mana prioritas tersebut ini meliputi pemenuhan belanja wajib, dukungan terhadap program jaminan kesehatan nasional melalui UHC prioritas, penyelesaian kewajiban pekerjaan fisik tahun sebelumnya, serta penguatan infrastruktur dan layanan dasar. Ia juga mengatakan pembahasan bersama menjadi ruang penting untuk memastikan kebijakan anggaran ini berjalan efektif, efisien, transparan, serta mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dan Minamogi, itu tadi ya informasi di mana ya diharapkan juga ya dari perubahan APBD ini bukan sekadar perubahan angka aja, tetapi juga ada perubahan yang tentunya bisa benar-benar terasa ya oleh masyarakat. Mungkin mulai dari pembangunan, pelayanan publik, hingga berbagai program yang menyentuh kebutuhan warga. Semuanya tentu diharapkan bisa memberikan dampak yang positif. Karena pada akhirnya, anggaran yang baik adalah anggaran yang kembali kepada masyarakat dalam bentuk

Lingkungan yang bersih dimulai dari diri sendiri. Buang sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan plastik, dan rawat alam di sekitar kita. Karena bumi yang sehat hari ini adalah warisan berharga untuk generasi nanti. Mari jaga lingkungan demi masa depan yang lebih baik.

Wakta jam pitu. Minamagi dimanapun minamagi berada, kembali kami hadirkan Wahja pukul 7 waktu Indonesia Barat. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan bahwa serapan gabah secara nasional ini telah mencapai 91% dari target 4 juta ton gabah. Ia mengatakan dengan capaian serapan gabah nasional tersebut menunjukkan adanya kerjasama lintas sektor yang baik. Menurutnya, Bulog akan terus memaksimalkan serapan gabah di tingkat petani di berbagai wilayah meski adanya musim kemarau. Ia mengatakan selain melakukan penyerapan, pihaknya juga siap dalam menjalankan penugasan pemerintah melaksanakan proses penyaluran dari penyiapan stok di gudang sampai diterima oleh penerima manfaat. Beralih ke informasi selanjutnya, tim gabungan yang terdiri dari Polres Mesuji, Polsek Jajaran, Kodim 0426 Tulang Bawang, Pemerintah Kabupaten Mesuji dan masyarakat berhasil memadamkan kebakaran lahan di 5 titik yang tersebar di 2 kecamatan pada Rabu 26 Agustus 2026. Penanganan dilakukan secara cepat untuk mencegah api meluas ke pemukiman dan lahan produktif milik warga. 5 titik kebakaran terdiri dari beberapa desa di Trikarya Mulia dan Desa Sri Wijaya, Kecamatan Tanjung Raya. Begitu menerima laporan dari masyarakat, personel gabungan ini langsung diterjunkan ke lokasi kejadian. Upaya pemadaman dilakukan dengan menyisir area yang terbakar dan memastikan api tidak merembat ke kawasan lain. Selain pemadaman api, petugas juga melakukan pengamanan di sekitar lokasi kebakaran. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keselamatan warga sekaligus memperlancar proses pemadaman di lapangan. Kapolres Mesuji AKBP Muhammad Firdaus ini mengatakan kemunculan beberapa titik api dalam waktu bersamaan memerlukan respon cepat dari seluruh unsur terkait. Koordinasi yang baik menjadi kunci dalam pengendalian kebakaran tersebut. Demikian Wahja pukul 7 Molokutungga di Wahja selanjutnya.